90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama Vivi, temani kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Ada yang baru gabung kah dengan Vivi di pagi hari ini? Selamat bergabung yang baru gabung, dan thank you so much yang udah stay sedari tadi pagi ya teman Pro 2. Masih pagi juga, tapi sebenarnya kalau jam dari jam 5 kamu stay, ya luar biasa. Vivi acungin jempol. Vivi beraplos aja biar kedengaran aplos ya. Oke deh. Teman Pro 2, kalau Vivi kasih satu pertanyaan pagi ini, kalau pemerintah punya program atau kebijakan untuk menjaga lingkungan, apa hubungannya sama kamu yang sekarang lagi duduk di kamar atau lagi duduk sambil sarapan? Jawabannya ada. Ya, karena pembangunan itu kan bukan hanya tentang membangun gedung, jalan, atau infrastruktur ya. Ada juga bagaimana kita menjaga kualitas lingkungan agar tetap nyaman untuk ditinggali. Dan kalau kita tarik ke agenda pembangunan nasional, isu lingkungan itu menjadi bagian dari upaya membangun Indonesia yang berkelanjutan. Nah, teman Pro 2, program pemerintah tentunya bisa punya skala yang besar, tapi keberhasilannya juga bersentuhan nih dengan perilaku masyarakat. Contoh paling gampangnya, pemerintah bisa membuat berbagai program pengelolaan sampah. Tapi kalau kita masih berpikir, buang satu bungkus, tidak apa-apa. Ya, masalahnya belum selesai loh. Pemerintah bisa mendorong efisiensi energi, tapi kalau di rumah semua lampu menyala padahal tidak ada orang, energinya ya tetap terbuang. Pemerintah bisa bicara tentang kota yang lebih nyaman dan berkelanjutan, tapi kalau ruang publik kita tidak dijaga bersama, ya kenyamanan itu juga susah tercipta. Jadi sebenarnya ada hubungan dua arah ya. Pemerintah punya kebijakan, masyarakat juga punya kebiasaan. Ketika keduanya jalan beriringan, teman Pro 2, dampaknya baru terasa lebih nyata. Makanya di pagi ini kita tidak akan bahas kebijakan yang bahasanya ribet, teman Pro 2. Kita sederhanakan saja. Kalau misalnya negara punya agenda besar menjaga lingkungan, apa sih yang bisa kita lakukan sebelum berangkat dari rumah? Nah, nanti di next segment kita bakal bahas lebih detail lagi. So, pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya.

Alright, the one pro dua. Sekarang coba kita bikin jadi semacam morning environmental check. Sebelum kamu cabut ya, sebelum kamu keluar dari rumah, mungkin besok deh boleh diterapin ya, teman pro dua. Kalau kamu sekarang sudah berada di tempat aktivitas kamu, sudah tidak di rumah. Nah, kamu bisa mulai besok coba cek 4 hal pertama. Mulai dari lampu, adakah lampu yang masih nyala padahal bakalan ditinggal, tidak ada orang nantinya. Matikan ya, teman pro dua. Kedua, AC atau perangkat elektronik. Kalau sudah tidak digunakan, jangan dibiarkan menyala begitu saja. Ketiga, sampah. Coba mulai lebih sadar. Mana sih yang bisa digunakan kembali? Mana yang memang harus dibuang? Dan pastiin sampahnya tidak berakhir sembarangan. Keempat, air. Keran bocor atau air dibiarkan mengalir tanpa kebutuhan. Kelihatannya ini sangat sederhana nih, tapi justru itu poinnya. Kita sering merasa harus melakukan sesuatu yang besar dulu supaya bisa disebut ikut menjaga lingkungan. Padahal sebenarnya ya tidak harus. Kebiasaan kecil yang dilakukan terus menerus juga punya nilai. Dan ini juga sangat cocok dengan semangat anak muda. Kita tidak perlu menunggu jadi orang penting dulu ya, teman pro 2. Tidak perlu menunggu punya jabatan. Tidak perlu menunggu punya komunitas besar. Bisa dimulai dari kamar sendiri, dari rumah sendiri, dari lingkungan sendiri. Karena kalau kebiasaan baik itu dilakukan oleh satu orang, mungkin efeknya kecil. Tapi kalau satu rumah melakukan, kemudian satu lingkungan, kemudian satu kota, kebayangkan skalanya. Jadi kalau ada yang bilang, ah hanya matikan lampu Ji, ya memang cuma matiin lampu. Tapi kalau dilakukan terus dan dilakukan banyak orang, kebiasaan itu bisa menjadi bagian dari budaya. Dan pembangunan yang berkelanjutan juga tidak akan berjalan hanya dengan slogan. Perlu kebiasaan yang ikut mendukungnya. Check. Yeah. It's 2019. Let's go. Yeah.

0: untuk Pradua Fans, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

82, kita hidup di zaman ketika informasi tentang lingkungan sebenarnya sangat mudah ditemukan. Scrolling TikTok, kemudian Instagram, lihat konten di YouTube. Tentunya selalu ada konten tentang sampah, perubahan iklim, energi, ataupun juga gaya hidup berkelanjutan. Tapi tantangannya bukan lagi sekedar tahu atau tidak tahu. Kita sudah tahu. Pertanyaannya, mau tidak kita mengubah sedikit kebiasaan? Misalnya kalau kamu beli minuman ya teman Pro 2, setelah habis segelasnya jangan langsung dilempar begitu aja. Kamu punya barang yang masih bagus tapi sudah tidak dipakai. Daripada numpuk, mungkin bisa dipakai ulang atau diberikan ke orang lain. Pergi ke tempat yang dekat, kalau memungkinkan jalan kaki atau menggunakan transportasi bersama. Belanja, bawa tas belanja yang bisa digunakan lagi. Dan satu lagi sih yang kadang dianggap sepele, jangan merasa keren karena boros. Listrik nyala semua, AC paling dingin, air mengalir terus, itu bukan achievement ya teman Pro 2. Justru sebagai anak muda hari ini tentunya punya kesempatan untuk membangun kebiasaan yang lebih sadar. Karena kita bukan hanya pengguna teknologi nih, kita juga punya kesempatan menjadi bagian dari perubahan. Dan kalau agenda pembangunan nasional bicara tentang masa depan Indonesia, ya masa depan itu pada akhirnya bakal kita jalani juga. Kita yang sekarang berada di usia 20, 30-an, nanti yang akan hidup di kota ini puluhan tahun ke depan juga ya kita juga. Makanya menjaga lingkungan bukan sekedar tentang menyelamatkan bumi, tapi juga tentang kita mau tinggal di lingkungan seperti apa nantinya. Nah, tentunya itu pertanyaan menarik teman Pro 2 buat kita pikirkan lagi. Kalau misalnya udah temu jawabannya, boleh gabung ya bareng Vivi di Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2.

Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

dari pembahasan kita di pagi ini ya, kita bisa menyimpulkan satu hal, bahwa kebijakan nasional mungkin dibuat dalam skala yang besar, tapi hasilnya akan terasa dekat dengan kehidupan kita, mulai dari di rumah, di lingkungan, sekolah, kampus, tempat kerja, dan di kota tempat kita tinggal. Hari Ozon Sedunia hari ini juga bisa menjadi pengingat ya, bahwa persoalan lingkungan membutuhkan kerja bersama. Pemerintah tentunya punya peran melalui kebijakan dan programnya. Masyarakat juga punya peran melalui kebiasaan sehari-hari. Dan kita sebagai anak muda, kita punya ruang yang besar untuk ikut membentuk kebiasaan baru. So, mulai hari ini mungkin tidak perlu langsung berpikir, ah saya harus melakukan sesuatu yang besar. Coba ganti deh dengan hari ini, satu hal kecil apa nih yang bisa saya ubah? Mematikan lampu yang tidak dipakai, hemat air, mengurangi sampah, gunakan barang dengan lebih bijak, atau mulai lebih peduli dengan lingkungan sekitar. Karena pembangunan bukan cuma tentang apa yang dilakukan pemerintah, pembangunan juga tentang bagaimana kita semua ikut menjalaninya. Dari kebijakan nasional, turun ke lingkungan, kemudian sampai ke rumah kita masing-masing. Well, semoga hari ini bukan cuma jadi hari ketika kita bicara tentang lingkungan ya, tapi juga jadi hari ketika kita melakukan satu hal kecil untuk menjaganya. Masih bareng Vivi tentunya temani kamu di sepanjang sepada hingga pukul 10 nanti. So, pastikan kamu stay tune terus di Prodio FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Vivi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Buat kamu yang sedari tadi sudah mulai beraktivitas, semoga harinya lancar. Semoga perjalanannya teman-teman Pro 2 mau ke kampus, mau ke tempat wisata, mungkin hari libur, mungkin ada yang libur yang jam operasional tuh biasanya ya, atau ke tempat kerja mungkin baru masuknya di jam 10 nanti. Nah, semoga selamat sampai tujuan. Pagi ini kita mau bahas sesuatu yang sebenarnya sangat dekat nih dengan kehidupan kita beberapa minggu terakhir ini ya, teman Pro 2, tentang musim kemarau. Kalau dengar kata kemarau ya, biasanya langsung kepikiran nih, panasnya, gerahnya, hausnya, air mulai harus lebih dihemat ya teman Pro 2. Tapi ternyata kemarau itu tidak hanya tentang cuaca yang panas nih. Ada beberapa resiko lain yang ikut muncul dan belakangan ini juga cukup terasa di kehidupan sehari-hari. Mulai dari pemadaman listrik bergilir, antrian BBM yang panjang, sampai meningkatnya resiko kebakaran lahan ya teman Pro 2. Untuk pemadaman listrik sendiri misalnya, dalam beberapa hari terakhir sejumlah wilayah Kota Kendari dan sekitarnya memang masuk dalam jadwal pemadaman bergilir. Sampai hari ini pun juga begitu teman Pro 2, tapi alhamdulillahnya frekuensinya mulai berkurang. Sementara untuk BBM, antrean kendaraan di sejumlah SPBU Kota Kendari juga masih menjadi perhatian. Tentunya pemerintah Kota Kendari bahkan menghimbau nih masyarakat agar tidak melakukan panik buying. Dan yang tidak kalah penting adalah kebakaran. Data yang diberitakan dari situs rri.co.id menunjukkan sepanjang Januari hingga Agustus 2026 ini Kota Kendari mencatat 53 kasus kebakaran lahan, kebun, hingga hutan. Artinya apa? Artinya kondisi seperti ini memang perlu kita hadapi dengan lebih siap. Bukan berarti kita harus panik, justru sebaliknya teman Pro 2. Karena kalau kita sudah tahu resikonya, kita bisa lebih tenang menghadapi situasinya. So, di pagi ini kita bakal bahas yang berkaitan resiko yang biasanya muncul di musim kemarau teman Pro 2. Kalau misalnya listrik padam, apa sih yang perlu kita siapin? Kalau misalnya harus mengantri BBM, bagaimana sih agar tetap aman dan kondusif? Dan yang paling penting, di tengah kondisi yang kering seperti saat ini, apa yang bisa kita lakukan agar apinya tidak berubah menjadi bencana? Nah, karena tanggap bencana itu sebenarnya ya tidak selalu dimulai ketika bencananya sudah terjadi ya teman Pro 2. Kadang dimulai dari kebiasaan kecil kita sehari-hari.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri.

Teman Pro 2, kita masuk ke situasi yang pertama dulu nih. Pemadaman listrik, listrik padam. Nah, kalau listrik tiba-tiba mati, biasanya reaksi pertama kita apa? Mati lampu. Terus buka HP, cek grup WhatsApp. Di tempat kalian mati juga enggak? Atau biasanya sekarang kan udah ada biasanya pengumuman terlebih dahulu tuh ya, teman Pro 2. Jadi selain cek cuaca, Vivi tuh sekarang punya kebiasaan cek dulu nih, apakah di wilayah Vivi ada pemadaman listrik dan di jam berapa kalau ada. Kalau malam, udah deh langsung nyalain senter dulu ya, senter HP nih teman Pro 2. Padahal ternyata idealnya nih, senter atau lampu darurat itu harusnya sudah berada di tempat yang gampang ditemukan. Karena ketika listrik mati malam hari, kita tidak mau kan situasinya malah berubah jadi, mana senter, di kamar, kamarnya gelap. Nah, itu baru drama. Jadi kalau kondisi pemadaman bergilir masih terjadi di sejumlah wilayah, teman Pro 2, kita sebenarnya bisa mulai melakukan persiapan sederhana dari rumah. Pertama, pastiin handphone atau power bank punya daya yang cukup, karena handphone sekarang kan bukan hanya buat scrolling atau chatting, dalam kondisi tertentu bisa jadi alat komunikasi yang paling penting. Kedua, siapin lampu darurat atau senter di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, kalau listrik menyala kembali setelah padam, jangan langsung menyalakan semua perangkat elektronik sekaligus. Dan yang juga penting teman Pro 2, hindari penggunaan lilin secara sembarangan. Karena saat kondisi rumah gelap, satu sumber api kecil saja bisa menjadi masalah kalau diletakkan terlalu dekat dengan benda yang mudah terbakar. Apalagi kita sedang berada di musim kemarau ya. Jadi kalau listrik padam, jangan sampai kita mencari solusi yang justru menambah resiko. Dan satu lagi sih, kalau kamu mendapatkan informasi tentang jadwal pemadaman, pastiin informasinya juga berasal dari kanal yang resmi atau sumber yang dapat dipercaya. Jangan hanya percaya screenshotan yang beredar di grup teman Pro 2, karena ya jadwal bisa saja berubah. Jadi ya siap menghadapi pemadaman bukan berarti kita harus punya peralatan yang mahal. Kadang cukup dengan senter, power bank, nomor penting, dan sedikit kebiasaan untuk selalu bersiap. Listrik boleh padam sementara, tapi kewaspadaan jangan ikut padam.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

teman pro 2, teman terbaik kamu. Nah, masih bahas beberapa resiko yang muncul ketika musim kemarau. Kalau di situasi yang pertama tadi kita bahas pemadaman listrik, nah kali ini mungkin ada yang lagi sementara atau on the way masuk dalam antrian BBM. Yes, antrian bensin, teman pro 2. Beberapa hari terakhir ya, lewat depan SPBU, jangankan beberapa hari terakhir, subuh tadi deh ya teman pro 2, Vivi sudah melihat antrian di SPBU udah mengular aja nih teman pro 2. Tentunya kita tidak asing lagi dengan pemandangan antrian kendaraan yang panjang, motor berjejer, mobil berjejer, dan kadang kita bisa melihat antriannya bahkan sebelum sampai di SPBU. Kondisi antrian BBM di sejumlah SPBU Kendari memang menjadi perhatian nih dalam beberapa hari terakhir. Nah, dalam situasi seperti ini tentunya ada satu hal yang juga penting kita ingat, yaitu keselamatan, karena kita sedang berada di area yang berhubungan dengan bahan bakar nih. Jadi jangan sampai karena kita terlalu fokus mengejar antrean, kita lupa dengan hal-hal dasar. Misalnya, jangan merokok di area SPBU, jangan menggunakan sumber api, ikuti juga arahan dari petugas, jaga jarak kendaraan, dan kalau memang sedang menunggu, tetap perhatikan kondisi sekitar. Jangan sampai antrean yang sudah panjang justru semakin semerawut karena semua orang ingin buru-buru. Apalagi kalau ada informasi yang belum jelas, misalnya ada kabar katanya BBM-nya tinggal sedikit, katanya SPBU ini mau habis, katanya besok semakin susah. Belum tentu semua informasi seperti itu benar ya teman pro 2. Nah, pemerintah Kota Kendari juga sudah menghimbau ya untuk masyarakat agar tidak melakukan panik buying BBM. Jadi prinsipnya sederhana, ambil sesuai kebutuhan, ikuti aturannya, dan jangan ikut menyebarkan kepanikan. Karena ketika banyak orang panik secara bersamaan, tentunya situasi yang sebenarnya sudah sulit nih bisa menjadi semakin rumit. Dan buat kamu yang hari ini memang harus mengisi BBM, tetap sabar teman pro 2. Kalau antriannya panjang, anggap saja sebagai latihan kesabaran ya di hari ini. Daripada baru antri 5 menit sudah mulai, waduh kapan majunya? Nah, yang penting tetap tertib, tetap aman ya teman pro 2, dan saling menghargai pengguna jalan lainnya.

Temuan kedua dari listrik dan BBM yang kita bahas sebelumnya, kita masuk ke hal yang serius lagi nih, kebakaran. Karena ketika kondisi lingkungan lebih kering, hal-hal kecil yang biasanya kita anggap sepele itu bisa menjadi pemicu kebakaran. Misalnya membakar sampah, puntung rokok yang dibuang sembarangan, api dari aktivitas rumah tangga yang tidak benar-benar dipastikan padam, atau membakar sesuatu di area yang dekat dengan rumput dan semak yang sudah kering. Dan ini bukan hanya sekedar kemungkinan ya. Di kota Kendari, sepanjang Januari hingga Agustus 2026, tercatat 53 kasus kebakaran lahan, kebun, dan juga hutan. Makanya di musim seperti sekarang ya, pencegahan menjadi hal yang paling penting. Kalau mau bakar sesuatu, pikir lagi nih lokasinya. Kalau bakar sampah Taman Pro 2, jangan ditinggalkan begitu saja. Pastikan apinya benar-benar padam baru kamu tinggalin. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Dan kalau melihat titik api atau kebakaran, jangan malah mendekat hanya karena ingin merekam video. Kita sering banget ya melihat kejadian seperti ini. Ada kebakaran, orang-orang pada datang semuanya. Bukannya untuk membantu, tapi malah berdiri paling dekat sambil mengeluarkan HP. Padahal keselamatan diri tetap nomor satu. Kalau situasinya sudah berbahaya, jangan memaksakan diri nih untuk memadamkan api sendiri. Segera laporkan kepada pihak yang berwenang dan ikuti arahan petugas. Karena tangkap bencana itu bukan berarti harus menjadi pahlawan sendirian. Tangkap bencana berarti kamu tahu nih kapan harusnya bertindak dan tahu juga kapan harus menjauh dan tahu kemana harus meminta bantuan. Jadi Taman Pro 2 musim kemarau mungkin memang tidak bisa kita percepat selesainya. Pemadaman listrik juga mungkin masih harus kita hadapi. Antrian BBM mungkin masih kita temui. Tapi tentunya ada hal-hal yang masih bisa kita kendalikan. Cara kita bersiap, cara kita menjaga lingkungan, dan cara kita menjaga keselamatan diri dan orang-orang di sekitar kita. Karena ya kesiapsiagaan bukan cuma urusan petugas atau pemerintah ya. Kita semua punya bagian dan kadang bagian itu sederhana sekali. Mematikan api, menyimpan senter, mengisi daya power bank, tidak membuang puntung rokok sembarangan, tidak ikut panik buying, dan tidak menyebarkan informasi yang belum jelas. Kecil, iya, tapi kalau dilakukan bersama-sama, dampaknya bisa besar kan? So, pagi ini sebelum kamu lanjut aktivitas, coba cek satu hal di rumah kamu. Kalau hari ini listrik padam, kalau kamu harus mengantri BBM, atau kalau tiba-tiba ada keadaan darurat, kamu sudah siap belum, Taman Pro 2? Karena lebih baik kita bersiap sebelum terjadi sesuatu daripada baru mencari cara ketika semuanya sudah terjadi. Tetap tenang dan tetap waspada, Taman Pro 2. Tetap juga stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Maniac! Savage! Victory!
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
2: Oh boy.

0: Radio FM Kendari, teman terbaik kamu, teman Radio masih bareng Vivi, tapi ini menjadi segmen akhir Vivi ya, temani kamu di sepeda. Nanti di santai siang ada Dimas. Hai.
1: Hai. Dimas sudah sangat ready ya dari subuh ya.
0: Oh ma, berlebihan sih.
1: Iya sih. Dari subuh ternyata Dimas sih santai siang.
0: Kenapa tidak dari tadi malam?
1: Benar juga ya. Oke, buat Kak Vivi selamat istirahat. Nanti Dimas akan gantiin Kak Vivi di santai siang.
0: Oke deh, selamat bertugas. Baik teman Pradua, sudah ada Dimas yang siap menemani perjalanan santai siang kamu. Vivi pamit dari ruang dengar teman Pradua ya. Besok, wah sudah besok nih teman Pradua ya. Ingat di tanggal 17 hingga 19 kita ada RRI Fest 2026. Jalan Sehat ya itu ada di tanggal 18. Tapi buat kamu yang mau datang dari tanggal 17 udah bisa. Kita udah ada UMKM-nya. Pastiin kamu datang ya teman Pradua. 3 hari aja nih teman Pradua. 3 hari kamu manfaatin waktu kamu sebaik mungkin untuk melihat seluruh penyiar ya yang selama ini hanya kamu dengarkan suaranya. So kalau gitu Vivi pamit dari ruang dengar Taman Pradua. Nanti kita ketemu di RRI Fest. So pastikan kamu gabung di RRI Fest Taman Pradua dari tanggal 17 hingga 19. So pastikan kamu juga stay tune terus di Pradua FM Kendari, teman terbaik kamu.

1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Produa.
1: Selamat siang teman Produa, inilah info Produa bersama saya Dimas Ananta Setiadi. Kita masuk ke informasi pertama teman Produa. Polda Sultra memperkuat upaya penanganan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan Karhutla menyusul kebakaran yang terjadi di Kabupaten Kolaka Timur. Selain melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, Satgas Gakum Karhutla Polda Sultra juga melakukan pendataan terhadap perusahaan perkebunan yang memiliki hak guna usaha atau HGU. Kasubit 4 Tipiter Ditreskrimsus Polda Sultra AKBP Hari Pramono mengatakan pendataan dilakukan untuk memastikan perusahaan memiliki kesiapan dan menerapkan prosedur pencegahan serta penanggulangan karhutla di wilayah masing-masing. Polda Sultra menyebut pencegahan karhutla membutuhkan keterlibatan bersama antara masyarakat, pemerintah, aparat keamanan, dan pelaku usaha. Dan langkah tersebut penting untuk melindungi hutan, lingkungan, kesehatan masyarakat, serta aktivitas sosial ekonomi dari dampak kebakaran. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Polsek Lentari Jaya Polres Bombana menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air akibat musim kemarau di wilayah Kecamatan Lentari Jaya Bombana. Bantuan tersebut disalurkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari warga yang terdampak kekeringan, terutama masyarakat yang mengalami keterbatasan sumber air bersih. Kapolsek Lentari Jaya Ibtu Prasetyo Nento mengatakan, penyaluran air bersih dilakukan sebagai respons terhadap kondisi warga yang membutuhkan pasokan air selama musim kemarau. Menurutnya, Polsek Lentari Jaya akan terus memantau kondisi masyarakat di wilayahnya, termasuk kebutuhan air bersih selama musim kemarau berlangsung. Kita masuk ke informasi terakhir teman Produa. Pemerintah Kabupaten Wakatobi Sultra melalui Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Yayasan Dokter, Dokter Share Alliance Peduli, menyelenggarakan kick-off program edukasi dan resiliensi melalui intervensi kesehatan antar generasi perisai dan sosialisasi ibu hamil di Villa Nadila, Kecamatan Wangi-Wangi pada Senin 14 September 2026. Program ini diselenggarakan untuk penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak KIA serta perbaikan gizi. Sekda melalui staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi, Harusa, menyampaikan program kesehatan ibu, anak, dan perbaikan gizi merupakan prioritas nasional yang selaras dengan indikator standar pelayanan minimal Dinas Kesehatan dan Puskesmas. Sebagai informasi, acara ini dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama PKS antara Dr. Syar dan Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi sebagai komitmen dan sinergi para pihak untuk mendukung pelaksanaan program perisai di daerah tersebut. Demikian info Produa yang dimaslansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kamu akan bergabung di Santai Siang pukul 10 waktu Indonesia Tengah bersama Dimas.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Akhirnya Dimas kembali menyapa kamu lagi nih di udara ya, di hari Rabu tanggal 16 September 2026. Wih, bentar lagi teman Pro 2, kita mau merayakan RRI Fest nih ya, dalam rangka hari radio nih, ulang tahun RRI yang ke-81. Jadi untuk kamu semua yang dari kemarin bingung RRI Fest, iya teman Pro 2, RRI Fest itu berarti rangkaian festival ya, banyak sekali kegiatan di sana. Ada bazar UMKM, pasar murah, cek kesehatan gratis, terus banyak juga lomba-lomba, ada lomba fashion untuk adik-adik ya sampai remaja, terus juga ada lomba mewarnai khusus untuk undangan dari adik-adik PAUD gitu ya, dan ditutup oleh final Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari di lapangan parkir RRI Kendari Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Yeay teman Pro 2, Dimas sampai jam 12 ini akan menemani kamu di Hitlist, dan Dimas akan memutarkan semua lagu requestan kamu ya. Jadi yuk WhatsApp kita di 0821 8830908, atau bisa WhatsApp atau bisa DM kita di Instagram Pro 2 Kendari, RRI underscore Kendarinya 2, atau di RRI Digital. Pokoknya request lagu apapun kita puterin di siang ini juga. Dimas tunggu ya.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

Lagu yang barusan kita dengar ada lagu Overnight Kita Lewati Berdua, teman Freeway. Ini lagu yang asik banget untuk kamu semua yang lagi menjalani LDR nih, teman Freeway. Hai. Lagunya memang enak banget kalau misalnya dengerin saat senja gitu, atau kalau misalnya di malam hari ya, teman Freeway ya. Karena memang liriknya wah dahsyat banget gitu. Pokoknya buat kamu yang belum tahu ya, lagu yang barusan kita Dimas puter itu judulnya Kita Lewati Berdua dari Overnight, teman Freeway. Namanya juga lewat tengah malam ya. Lagunya asik banget. Oke, selanjutnya Dimas mau puterin dulu nih, ada requestan dari teman Dimas nih, namanya Rian Syah, teman Pro 2, yang request lagunya Ceritanya Jatuh Cinta dari Aku JJ. Oke, lagunya buat Dimas aja yang lagi siaran, semangat ya. Siap Rian Syah, thank you banget. Oke, terus ada Lara Purnamasari nih. Yeay, ada Kak Lara. Hai Kak Lara. Bilang katanya mau request satu lagu, boleh gak? Boleh banget dong, lagu apa dong? Langsung sebutin aja dong Kak. Oke, selanjutnya ada lagi requestannya. Oh, ini ada teman Dimas juga nih, ada Furti. Bukan Putri Perempat kan ini. Putri mau request lagunya Adrian Khalif 2001 kali nih. Lagunya buat aku aja sama dia Kak Dimas. Pokoknya kalau misalnya aku disuruh pilih ya, mau gimana pun keadaannya, 2001 kali aku akan tetap dia. Beh. Siap. Kamu ikutin kata-kata Dimas kan. Sama satu lagi nih lagu requestannya. Oke, ada teman Dimas juga nih, ada Biru namanya. Hai Biru, mau request lagunya Alan Anderson sama Rimar yang suka Dimas puter, judulnya Forever Mine. Itu lagu enak banget sih Kak, jujur sumpah aku puterin 21 kali. Boh. Berlebihan kau dek. Oke, Dimas langsung puterin dulu nih lagu requestannya Riansyah tadi, ceritanya Jatuh Cinta dari Aku JJ. Selanjutnya lagu requestan kamu semua, Dimas langsung puterin.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Yang
1: foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
2: Wah, cocok nih. Yuk.
1: Yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak yuk. Cool man.
1: Ih, gak boleh tahu.
2: Emang kenapa?
1: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang itu juga dipicu

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu, masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci kamu.

Tadi barusan kita dengerin ya, ada lagu Tanpa Kekasihku dari Agnes Mo yang direquest sama Kak Lara Pramansari nih ya. Kak Lara sudah diputar ya lagunya. Wow, siang hari kita denger lagunya Agnes Monica yang Tanpa Kekasihku, teman Pro 2. Memang cukup relate nih untuk Kak Pramansari ya. Semoga gak galau Kak di siang hari ini. Memang lagunya seasik itu juga ya, teman Pro 2. Dan saking asiknya nih, jangan sampai kamu lupa kalau ini udah harus siap-siap makan siang. Boh, masih lama di Dimas. Masih lama, masih ada 1-2 jam lagi. Gak apa-apa, early lunch. Karena Dimas dari tadi, dari jam 10 pas gitu ya, pas tadi masuk siaran, Dimas tuh udah nge-scroll sana-sini. Ih, enaknya makan apa ya? Enaknya pesan apa ya? Mau burger kah? Mau spaghetti kah? Mau ayam chicken kah? Atau mau yang rebus-rebus kah? Aduh, apa ya? Tapi ternyata udah sejam terlewati tidak jadi pesan-pesan. Hanya melihat saja. Diam! Nih Bang Alip nih suka interupsi Dimas nih ya. Gitu teman Pro 2. Jadi jangan sampai kamu bingung-bingung gitu makan siang apa. Pesan aja yang ada gitu ya. Jangan sampai kamu keburu lapar terus akhirnya asam lambung kamu naik. Mudah-mudahan enggak ya teman Pro 2. Sambil Dimas temenin kamu nih, Dimas puterin semua lagu requestan kamu. Dan udah ada yang masuk juga nih. Ya ada Andi. Ada Andi yang request lagunya My Man Gue nya Naikila dong Kak Dims. Lagunya mau joget-joget aja didengerin di siang hari ini. Siap. Sama lagu dari Dimas sendiri nih, Dimas mau dengerin lagunya Rimar Lost in Goodbye. Lagunya untuk siapa Dimas? Untuk pacar Dimas Jakarta. Boh. Gitu ya. Buat kamu semua yang mau lagunya diputerin, silakan WhatsApp di 0821-8830908 atau di Instagram kita di rri_kendari atau di RRI Pro 2. Dimas tunggu ya teman Pro 2. Kita dengerin dulu lagunya Naikila yang My Mind Gue.

0: banget berita hoaks yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya, aku juga sering lihat berita yang gak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoaks?
0: Ya, berita hoaks kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoaks itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoaks atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
0: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoaks.

Masuk di jam 11 teman Pro 2 ya. Dimas masih tungguin untuk lagu requestan kamu ya, yang mau request silahkan. Ayo request di 0821 8830908. Boleh juga curhat ya teman Pro 2, curhat apapun, boleh nanya ke Dimas apapun. Dan Dimas juga pengen ngasih tahu kamu satu hal teman Pro 2, kalau ya di hari Kamis, Jumat dan Sabtu ini acara kita di RRI Fest 2026 itu sudah dimulai. Jadi besok sore kah, malam kah, kamu bisa mampir langsung ke RRI Kendari ini teman Pro 2 untuk datang ke acara RRI Fest. Kenapa? Karena sudah banyak UMKM-UMKM nih yang masuk di RRI Kendari ini teman Pro 2 gitu. Jadi rangkaian acaranya itu kan Kamis, Jumat, Sabtu ya. Nah di hari Kamis besok UMKM sudah masuk. Hari Jumatnya nanti kita ada pembukaan di jam 3 sore. Kamu harus datang ikut jalan santai kita. Terus habis itu kita bagi-bagi door prize teman Pro 2. Jadi jangan sampai ketinggalan karena banyak banget door prize-nya. Pokoknya banyak banget ya. Jadi jangan sampai ketinggalan infonya. Dan Dimas juga masih akan tungguin kamu hingga pukul 12 siang. Ini lagu requestan yang selanjutnya ada dari Kak Pramasari nih, yang request lagu Perunggu, ini Abadi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Yang lain ya.

Masih bersama Dimas, Man Pro 2 di Hitlist Pro 2 Kendari di jam 11 siang nih ya. Udah mau jam 12, ternyata udah lebih 23 menit dari jam 11 teman Pro 2. Saatnya ya, ayo siap-siap untuk makan siang sambil Dimas puterin lagu requestan kamu semua nih. Dan di TikTok juga udah rame, ada Pak BBN, ada Der, ada Bang Lensa Wuna nih yang dari Rahamuna sama Andi 90 ya. Ada juga Besti Dimas ya, ada Jessica yang lagi standby di Jakarta sana. Hai. Pokoknya terima kasih yang udah request, nanti Dimas akan puterin satu-satu ya. Yang pasti di jam setengah 12 ini rasanya enak banget nih, kita pesen yang seger-seger juga nih sebelum kita makan siang teman Pro 2. Mungkin es jeruk kah, es pisang ijo kah, beh mantapnya gitu ya. Apalagi ini lagi hot-hot-hot-hotnya. Ini lagi panas banget di luar ya teman Pro 2. Sepanas apapun kondisi di luar ya, yang penting dinginin dengan lagu-lagu yang asik banget di Pro 2 ya, sambil dengerin obrolan-obrolan bareng Dimas di sini teman Pro 2. Karena nanti Dimas masih akan menemani kamu hingga pukul 12 siang ya, dan di jam 12 menuju jam 1 siang. Jadi Dimas masih tungguin teman Pro 2. Es doger kadim, bener juga cookies nih ya. Es doger tuh enak banget ya di sini ya. Iya, masih bisa request lagu, bisa banget. Tutorial masuk RRI nanti kita bahas. Salam dari Konawe Utara. Hai Konawe Utara. Woo, jauhnya be. Konawe Utara. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih sudah join ya Bang Pak BBN ya. Main-main nanti. Jangan lupa, Dimas mau ngingetin kamu semua lagi ya. Kalau RRI Kendari lagi ngadain RRI Fest 2026 nih di tanggal 17, 18 dan 19. Mulai besok kita udah mulai RRI Fest ya. UMKM bazarnya udah masuk besok sore. Di hari Jumat ada cek kesehatan gratis, ada pasar murah. Di sore harinya nanti kita langsung jalan santai teman Pro 2 ya. Pembukaan sekaligus nanti kita bagi-bagi door prize yang banyak banget itu. Pokoknya aduh, saking banyaknya ya, ini kantor ya, aula isinya hadiah-hadiah door prize semua. Jadi jangan sampai gak datang besok RRI Fest hari Jumat jam 3 sore. Ikut jalan santai dulu, tukerin kuponnya, terus tunggu hadiah door prize kamu teman Pro 2 ya. Pokoknya nanti kita akan seru-seruan di RRI Fest. Dan di malam minggu juga nanti kita akan temenin kamu dengan lomba-lomba dan juga final Bintang Radio Indonesia RRI Kendari. Sambil Dimas puterin nih lagunya My Bestie Jessica yang lagi di Jakarta, mau dengerin lagunya Syahrini nih ya. Dimas kasih lagunya Restu Syahrini. Dengerin ya Jess ya, awas gak dengerin. Terus ada requestan juga Tiara Andini, Tulang dan Nadi. Requestannya siapa tadi ya? Dimas lupa nih, requestannya siapa ya tadi? ABCDE. Terus Wave to Earth yang Love ya. Aku L loh Kadim. Ya L, ya Elijah, Wave to Earth. Oke, sukses selalu buat RRI, selalu dekat dengan masyarakat. Siap, terima kasih. Pokoknya jangan lupa ya, datang ke RRI Fest hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Dan Dimas juga masih akan tunggu lagu requestan kamu hingga pukul 12 siang.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, semakin siang semakin rame nih, yahut. Ada Bu Lela juga yang join sama kita nih di Depok sana. Hai Bu Lela, semoga kabarnya baik, sehat dan juga bahagia ya Bu ya. Terus juga masih banyak juga yang bersama-sama Dimas nih. Ada Bang Lensa Una ya, yang makin apa namanya, makin cinta juga, makin setia juga sama RRI Kendari nih we. Sekali lagi Dimas ingetin ke kamu ya teman Pro 2. Jangan lupa untuk datang ke RRI Fest ya, mulai dari hari Kamis besok, Jumat dan Sabtu, yang acaranya akan dilaksanakan di lapangan parkir gedung RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga ya teman Pro 2 ya. Akan banyak sekali kegiatan di sana, dari bazar UMKM, ada juga cek kesehatan gratis, ada juga pasar murah gitu ya. Jadi buat kamu yang lagi nyari minyak, beras, boleh silakan datang ke kantor RRI mulai besok ya teman Pro 2. Dan jangan lupa ada final Bintang Radio di hari Sabtu ya, Sabtu malam teman Pro 2, dukung finalis favorit kamu juga. Dan pastinya kita bagi-bagi door prize di Jumat sore. Jumat sore, catet ya, tanggal 18 jam 3 sore. Kita jalan santai dulu, abis itu kita bagi-bagi door prize teman Pro 2 ya. Ini makin ujung makin banyak banget. Ada Bang Putra Tunggal ya. Oh iya, terus tadi juga ada ada Bang Darul nih. Bang, buat doa dong sama klub Puata FC yang besok akan bertanding untuk memperebutkan tiket ke final. Siap! Untuk Puata FC ya, yang lagi berjuang, yang lagi tanding untuk memperebutkan tiket final ya di pertandingan kalian nanti, harus semangat terus pokoknya. Jangan sampai drop semangatnya, karena banyak yang support kamu nih ya. Support kamu bukan cuma dari Kendari aja, tapi seluruh Sultra dan juga Indonesia pokoknya ya. Semangat terus untuk Puata FC. Dan harus menang, bukan semoga lagi, harus menang ya. Pokoknya supportnya semangat dan doa itu akan didukung dari sini. Terus masih ada sepupumu, masih ada Hamziar Ahmad, masih ada Kak Ezi, ada Bang Haris. Pokoknya semua lagunya akan Dimas puterin untuk kamu teman Pro 2. Tenang aja, Dimas akan expand nih ya. Live TikToknya diperpanjang karena ramai banget gitu ya. Selanjutnya ada Apa Denganmu nih dari Noah nih, kita dengerin dulu yuk teman Pro 2 ya. Buat kamu yang masih mau request, silakan langsung chat aja di kolom TikTok kita ya. Nanti kita akan bersua-sua di sana. Tapi sebelum itu, Dimas akan lanjutkan ya perjumpaan kita nanti hingga pukul 12 siang teman Pro 2. Jadi jangan ganti frekuensinya, tetap bersama kami di Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, I am so glad, I'm so happy ya. Karena di siang hari ini Dimas ditemenin sama teman-teman Dimas yang luar biasa nih ya. Dimas sebutin satu-satu nih. Ada Ayah Dania, ada Hamzar Ahmad, ada Lensa Una, ada Irfan Sinaga, ada Pocay, ada Lisa, Dian Azza, ada Henry, lelenya siapa, ada Al, ada Ice Americano, ada Cantika, ada No Akun gitu ya, ada Jevil HMZ, ada Scooby-Doo 306, aduh banyaknya, ada Juhar Pratama Wonwa Sutra, ada Kalisa, pokoknya banyak banget nih ya, ada siapa lagi nih? Ada 05, ada Nurjana Sidik. Aduh, terima kasih semuanya yang udah join bersama Dimas. Nah, terima kasih banyak. Raim Laude siap diputar. Raim Laude yang menari-nari deh ya. Oke. Tapi ditunggu ya teman-teman. By the way teman-teman semua ya. Oke, Jevil. Gas Kak, saya lagi denger dari ruang KMB nih. Siap Kak Jevil, siap. Aku, iya Bang Kampas yang senantiasa bersama-sama Dimas dari pagi tadi ya. Thank you banget, I am so glad, I'm so happy pokoknya ya di siang hari ini. Sampai aku melupakan rasa laparku ini loh teman Pro 2. banyak banget. Ada Green Herb, ada Pecelele 826. Ya Allah ada, aku jadi pengen makan lele ya. Ada Kak Isra, ada Kak Nurjana Sidik, ada Baby Shanum. Ada Baby Shanum, halo Baby Shanum. Boh, rame banget. Linsa, tolong. Ada Surya Gibson, halo. Halo juga Kak Surya Gibson. Nanti kita curhat-curhat di TikTok. Nah, pokoknya buat kamu semua yang lagi makan siang, selamat makan siang ya. Jangan lupa makan sesuai hati kamu, maksudnya makan jangan ikut-ikutan orang, makan yang enak versi kamu aja teman Pro 2. Mau itu cuma nasi sama telur dadar sama kecap ya, yang penting kamu happy ya. Jangan sampai kamu ikut-ikutan orang akhirnya bikin mood kamu jadi berantakan. Karena ini tergantung nih, makan siang kamu nanti akan mood kamu akan bergantung sama makan siang kamu, deng. Jadi buat yang lagi makan siang, enjoy karena Dimas masih akan puterin lagu-lagu yang asik ya sampai jam 1 siang nanti. So stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Dimas mau ngucapin terima kasih untuk kamu yang sudah bergabung dengan Dimas dari pukul 10 pagi tadi ya, hingga pukul 1 siang ini, teman Pro 2 ya. Dan buat kamu semua, Dimas ingetin sekali lagi ya, di sela-sela istirahat siang ini ya, kamu masih santai, abis makan siang, lagi minum yang seger-seger gitu ya, menikmati kesegaran gitu, di rumah makan kah, di rumah, di kantor, dimanapun gitu ya. Jangan lupa RRI Kendari ngadain acara keren namanya RRI Fest 2026 yang akan diselenggarakan hari Jumat dan juga Sabtu ya, teman Pro 2. Tapi kamu bisa datang besok hari Kamis malam ya, kita udah buka nih UMKM-nya. Ada kegiatan apa aja di sana? Banyak, ada bazar UMKM, ada pasar murah, ada cek kesehatan gratis, ada lomba runway, ada lomba mewarnai juga, dan juga ada final Bintang Radio Indonesia RRI Kendari, teman Pro 2. Jadi pokoknya jangan lupa ya, keseruan untuk semua masyarakat Kota Kendari. Ayo tumpah ruah semuanya datang ke RRI Kendari di hari Jumat dan juga Sabtu ya. Kita akan sama-sama nanti ketemu Dimas di atas panggung ya. Jangan lupa juga kalau kita udah nyiapin banyak door prize untuk semua pendukung dan juga pendengar setianya RRI Kendari nih ya. Jadi jangan lupa datang di hari Jumat sore atau Jumat siang, kita jalan santai sama-sama, nanti kita akan bagi-bagi door prize. So nanti di jam 1 kita akan ketemu lagi di segmen Sport Update, teman Pro 2. Jadi jangan ganti frekuensinya, tetap bersama kami di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: Pro 2. Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Kendari, teman.

90.4 FM Radio RRKN dari teman terbaik kamu. Hai teman Radua, senang sekali hari ini Linsa kembali hadir ke ruang dengar kamu, menemani kamu di perjalanan santai siang. Setelah tadi sudah seru-seruan barengan sama Dimas, teman Radua kali ini santai siang juga masih barengan sama Linsa pastinya di siang hari ini ya. Kali ini kita update beragam informasi olahraga teman Radua untuk di perjalanan santai siang. Udah pukul 1 siang juga, kamu gimana? Jangan sampai lupa untuk makan siang dong. Anyway teman Radua, kita ke informasi pertama. Ada kiper timnas Indonesia Martin Paes ini menilai fanatisme masyarakat Indonesia terhadap sepak bola setara dengan Argentina dan juga Brasil. Gimana nih teman Radua, setuju enggak sih? Ini diungkapkan teman Radua Paes sendiri dalam senior Business of Sport di YouTube yang diunggah pada Selasa kemarin, di mana menurut pemain Ajax Amsterdam ini kegilaan sepak bola Indonesia hanya kurang mendapatkan sorotan saja nih teman Radua. Paes lalu bercerita terkait pengalamannya selama membela timnas Indonesia, di mana saat berada di Indonesia Paes mengungkapkan kalau dirinya tidak lagi bisa pergi keluar di tanpa dikenali orang lainnya. Paes juga menegaskan kalau timnas Indonesia layak untuk bisa tampil di Piala Dunia demi bisa memperlihatkan betapa besarnya kecintaan masyarakat terhadap sepak bola, di mana teman Radua sekaligus juga menurut Paes ya, betapa indahnya negara Indonesia ini dan juga betapa hangatnya, betapa ramahnya dan setianya orang-orang di Indonesia, katanya luar biasa nih teman Radua. Apakah Indonesia sesetia itu nih teman Radua? Tapi kalau misalnya ngomong-ngomongin soal bola ya teman Radua, memang sih warga Indonesia tuh sesetia dan secinta itu sama sepak bola nih teman Radua. Apakah kamu termasuk salah satunya nih teman Radua? Karena kalau misalnya kalau ada bola ya, kadang tuh sebenarnya pertandingan bola itu bukan sebenarnya kita sebagai mendukung siapa, misalnya antara Barca dan juga MU, asik. Tapi itu sebenarnya vibes-nya, entah itu konten-kontennya yang memang suka bagian bola atau mungkin vibes-vibes nonton barengnya itu loh teman Radua. Jadi untuk kamu mungkin para pencinta bola mungkin setuju ya kalau ternyata memang kegilaan fans bola Indonesia ini setara, bisa dibilang setara dengan Argentina dan juga Brasil nih teman Radua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Radio update beragam informasi olahraga ke ruang dengar kamu di perjalanan santai siang kita di hari ini. Informasi selanjutnya ada Timnas Surfing Indonesia. Ini akan bertolak ke Aichi di hari Sabtu mendatang tanggal 19 Teman Radio untuk mematangkan persiapan jelang Asian Games 2026 Aichi Nagoya deh. Keberangkatan lebih awal dipilih demi aklimatisasi cuaca dan juga adaptasi ombak di Pacific Long Beach Tahara sekaligus mengantisipasi potensi typhoon yang diprediksi terjadi setelah 25 September di Teman Radio. Karakter ombak di Tahara ini berbeda dari spot latihan dari peselancar Indonesia di Bali, di mana berdasarkan data PredicWind, ketinggian ombak di Tahara ini berada di kisaran 0,6 hingga 1,2 meter. Sementara itu gelombang di Kuta Canggu ya hingga Uluwatu ini bisa mencapai 1,2 sampai bahkan 5 meter nih Teman Radua. Dan untuk merespon perbedaan kondisi ini, tim pelatih menyiapkan adaptasi menyeluruh dan setiap atlet ini membawa sedikitnya 5 papan surfing untuk skenario ombak yang beragam dan juga telah menjalani pengujian papan juga nih. Skuad Indonesia menurunkan 4 atlet ke Asian Games 2026. Ada Jasmine Studer, Kia Ho Jewer, terus Imade Pajar Ariana dan juga Bronson Meidi nih Teman Radua. Tim pelatih memasang target 1 medali emas sebagai sasaran utama dan dari Imade Pajar Ariana mengungkapkan sudah melakukan persiapan maksimal termasuk mencoba berbagai papan untuk menyesuaikan diri dengan karakter ombak di Tahara. Di sisi lain ada Jasmine Studer yang menyatakan antusiasme menyambut debutnya di Asian Games setelah menjalani persiapan intensif selama 8 bulan juga nih Teman Radua. Pokoknya ya kita doain semoga Timnas Surfing Indonesia yang sudah berangkat lebih awal nantinya di tanggal 19 bisa bawa pulang emas di perjalanan Asian Games 2026. Teriak amin gak sih Teman Radua? Amin.

0: Woi, lihat apaan?
1: Tuh, lihat tuh.
0: Oh, orang buang sampah sembarangan di pinggir jalan.
1: Nah iya, siapa lagi?
0: Bukannya kamu dulu juga gitu?
1: Itu mah dulu.
0: Sekarang?
1: Ya tidak lagi lah.
0: Oh, nah tuh, apa?
1: Yuk ah, cepun.
2: Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di pinggir jalan yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah.
1: Tunggu, balik lagi yuk.
0: Kenapa?
1: Sampahnya ketinggalan.

0: Informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 2 Kendari, teman.

Disiarkan langsung dari studio terintegrasi RRI Prado FM Kendari, teman terbaik kamu. Teman Prado masih update beragam informasi olahraga ke ruang dengar kamu. Kita ke informasi terakhir, teman Prado, ada ketua PSSI Erick Thohir ini memastikan stadion utama Gelora Bung Karno tidak lagi bisa dipakai selepas laga Persija Jakarta kontra dengan Persib Bandung deh. Stadion ini akan disterilkan untuk persiapan FIFA ASEAN Cup 2026 yang dijadwalkan pada 24 September mendatang hingga 5 Oktober 2026. Erick juga meninjau beberapa lokasi latihan yang disiapkan untuk turnamen ini, meliputi lapangan ABC GBK, Stadion Madia, dan juga Stadion PT IKA, selain melakukan pengecekan langsung ke Stadion Utama Gelora Bung Karno juga nih, teman Radio. Dan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno ini ditetapkan menjadi tuan rumah pertandingan grup A dan grup B divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 yang diikuti 8 negara dan dibagi ke 2 grup. Timnas Indonesia masuk ke grup A bersama Malaysia, Singapura, dan juga Bangladesh. Adapun grup B ini berisikan Thailand, Vietnam, Filipina, dan juga Pakistan, teman Pradua. Dan imbas sterilisasi dari Stadion Utama Gelora Bung Karno ini, Macan Kemayoran berpotensi menjadi tim musafir saat menghadapi Java United pada pekan ketiga BRI Super Language 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung 19 September mendatang nih. Dan pilihan menggunakan Jakarta International Stadium atau JIS di Jakarta Utara juga kecil kemungkinan ya, karena venue tersebut akan dipakai untuk konser di weekend pada 26 hingga 27 September 2026. Dan di tengah situasi ini juga, teman Pradua, beredar kabar lagi ada laga kontra Java Unit yang bakal dipindahkan ke Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, dan pihak manajemen juga belum memberikan konfirmasi terkait rencananya juga nih, teman Pradua. Salah teman Radio, informasi ini adalah informasi penutup untuk di perjalanan untuk di perjalanan update beragam informasinya nih, teman Radio. Nanti jam 2 siang masih barengan sama Linsa, kita update informasi entertain juga pastinya, teman Radio, di perjalanan Pro 2 Teman. Pastikan tetap stay terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Teman Pradua, jangan lupa ya, ada acara seru yang sayang banget untuk dilewatkan. Yaps, RRI Fest 2026 tanggal 17 sampai 19 September 2026 di halaman kantor RRI Kendari, Jalan Lautnya nomor 44 Mandonga Kendari. Ada banyak keseruan nantinya, mulai dari bazar UMKM, cek kesehatan gratis, bazar pangan murah, jalan sehat, ragam hiburan dan juga door prize, hingga panggung final Bintang Radio 2026 RRI Kendari. Semua acara ini bisa kamu ikuti gratis, teman Pradua. Dan yang tidak kalah seru, acara ini juga didukung oleh Ceria Corp. Ceria Corp merupakan perusahaan pertambangan dan pengolahan nikel karya anak bangsa yang beroperasi di Wolo, Kolaka, Sulawesi Tenggara. Dengan hadirnya smelter Merah Putih, Ceria terus menjalankan hilirisasi nikel di Indonesia sekaligus tumbuh bersama masyarakat dan daerah. Dan tidak cuma soal industri, Ceria juga terus bergerak lewat berbagai program pemberdayaan masyarakat, kepedulian terhadap lingkungan dan dukungan untuk pertumbuhan ekonomi daerah. Semangat untuk terus bergerak, berkontribusi dan memberikan manfaat inilah yang terus dibawa Ceria. Dan semangat ini tentunya sejalan dengan RRI Fest 2026 yang menghadirkan ruang kebersamaan, kolaborasi dan kegiatan yang bisa dinikmati bersama masyarakat Sulawesi Tenggara. Jadi jangan lupa catat tanggalnya ya, 17 sampai 19 September 2026 di pelataran RRI Kendari, Jalan Lautnya nomor 44 Mandonga Kendari. Yuk rame-rame kita meriahkan RRI Fest 2026. Kami tunggu.

0: 深爱。
1: Sama Pigi beli mic ini, temani Pi.
2: Sini Mi, baru kita karaoke.
1: Jangan Mi pale yang pakai kabel di, biar kita bisa bebas menyanyi.
2: Tapi kalau yang tidak pakai kabel itu ada Pi sertifikasinya.
1: Iya kah? Saya kira yang pakai sertifikasi itu yang dipakai Pi komunikasi, kayak HP, HT, Rote.
2: Hah? Apa Rote?
1: Itu yang dipakai kalau ada WiFi.
2: Oh, router.
1: Itu Mi kasihan, sisa kau perbaiki sedikit saja.
2: Ayo Mi, kita cari toko yang jual mic wireless dengan sertifikasinya.
1: Tapi bagaimana caranya kita tahu kalau ada sertifikasinya atau tidak?
2: Gampang Ji, lihat di dusnya saja. Ada nomornya, garis miring DJID untuk yang baru, yang stok lama SDPPI.
1: Kalau tidak ada sertifikasi di dusnya?
2: Oh, gampang gitu. Cukup cek saja di web e-sertifikasi atau download Sirani di Play Store. Kasih masuk type atau nama perangkatnya. Kalau muncul Mi nomornya, berarti ada Mi sertifikasinya.
1: Sini Mi Pale, kita pergi beli. 3 kali Mi saja kau nah, ndak lama kau yang saya sertifikasi.
2: Ayo Mi Pale.
3: Bukan hanya perangkat telekomunikasi, setiap perangkat nirkabel atau tanpa kabel wajib memiliki sertifikasi perangkat. Cek sertifikasi perangkat pada kemasan atau pada website e-sertifikasi atau download aplikasi Sirani. Informasi lebih lengkap, hubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di 0811 4020 2003.

teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Kita masih bersama teman Radio di perjalanan santai siang. Kali ini kita ada di segmen Pro2Teiman, update beragam informasi entertain ke ruang dengar kamu di siang hari ini nih teman Radio. Kita ke info apa nih teman Radio, film, musik, atau info kamu? Enggak dong ya. Kita ke info film dulu teman Radio ya. Ada live action Scooby-Doo Origin dilaporkan rangkum dan menjalani syutingnya sudah selesai, di mana serial ini dijadwalkan akan tayang secara global di layanan streaming Netflix di 2027 nih. Dalam pengumuman di hari Minggu kemarin, teman Radio, Netflix mengonfirmasi bahwa serial ini rampung diproduksi dan menampilkan sejumlah foto dari saat syuting, teman Radio. Seperti diberitakan Variety pada Minggu yang di hari yang sama, teman Radio, Scooby-Doo Origin ini disebut sebagai penafsiran ulang modern dari kelompok remaja ikonik pemecah misteri beserta anjing mereka yang sangat istimewa nih. Dan pastinya teman Radio, sinopsisnya adalah di musim panas terakhir mereka di camp, dua sahabat lama Shaggy dan juga Devhen ini terlibat dalam misteri menyeramkan seputar seekor anak anjing Great Dane yang kesepian dan juga tersesat yang mungkin menjadi saksi sebuah pembunuhan supernatural. Bersama Velma, warga lokal yang pragmatis dan juga berpikiran ilmiah, serta Freddy, murid baru yang aneh tapi sangat tampan, mereka berusaha memecahkan kasus yang menyeret mereka masing-masing ke dalam mimpi buruk ya, yang mengerikan, yang juga pastinya mengancam akan mengungkap semua rahasia mereka. Serial ini dibintangi McKenna Grace sebagai Devin Blake, ada juga Tanner Hagen sebagai Shaggy Rogers, ada Abby Ryder Fortune sebagai Velma Dinkley, dan juga Maxwell Jenkins sebagai Fred Jones nih. Karakter anjing utamanya akan diperankan oleh anjing Great Dane sungguhan dan memang menjadi yang pertama terjadi dalam semesta Scooby-Doo juga nih teman Radio. Siapa yang suka nonton kartunya pada masa dulu ya. Jadi showrunner sekaligus penulis Josh Applebaum dan juga Scott Rosenberg ini bertindak sebagai produser eksekutif bersama Toby Haynes, di mana kabar serial live action Scooby-Doo ini pertama kali diumumkan pada April 2024. Wow, lama ya, lumayan jauh jaraknya. Dan serial live action ini disebut akan berdurasi 1 jam tiap episodenya nih. Warner Bros. Sebagai pemegang lisensi Scooby-Doo akan ikut memproduksi serial live action ini di bawah Warner Bros. Television, dan studio besar Hollywood ini juga baru-baru ini merilis serial Dead Boys Detective di Netflix, teman Pradua. Ini bukan pertama kalinya Scooby-Doo diangkat menjadi live action ya, di mana live action yang paling terkenal adalah film yang dirilis tahun 2002 yang dibintangi oleh Freddie Prinze Jr., Sarah Michelle Gellar, Linda Cardellini, Matthew Lillard, dan juga Neil Fanning sebagai pengisi suara Scooby-Doo. Akan tayang di 2027, teman Pradu, yang sepertinya kayaknya di tahun 2027 ada banyak film-film kecintaan kamu semua yang akan tayang juga nih teman Pradu. Ayo siapkan partnernya untuk nonton bareng ya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

Komandra 2, satu film baru lagi yang menyapa para pencinta film di Indonesia, Komandra 2 di bulan September ini, di mana film ini berjudul Agensi Rumah Tangga. Jadinya penonton ini juga per hari ini 15 September 2026 ya, Komandra 2, kemarin ya. Ini banyak dicari sama masyarakat juga nih. Film apa sih ya Komandra 2. Jadi film ini diadaptasi dari novel dengan judul yang sama milik Elmira Bestari, di mana film Agensi Rumah Tangga ini diproduksi oleh Star Vision bersama dengan Fortera Studios, Navaros dan juga Legacy Picture nih. Disutradarai oleh Naya Anindita, film ini juga menjadi film komedi pertama dari Naya Anindita juga nih teman Pradua. Dikutip dari situs cinepoint.com, jumlah penonton Agensi Rumah Tangga kemarin ya teman Pradua di 15 September ini masih belum dirilis hingga kini, dan pastinya baru ada jumlah penonton untuk di tanggal 14-nya nih, karena berhubung film ini sudah tayang dari tanggal 10 juga nih teman Pradua, di mana untuk jumlah penonton di tanggal 14 ini ada 56.643 penonton, dan jumlah penonton film ini sampai di tanggal 14 kemarin teman Pradua pastinya ini sudah selalu meningkat juga nih teman Pradua, dan total jumlah penonton dari awal penayangan hingga tanggal 13 lalu teman Pradua ada di 427.682 penonton dengan 11.078 jadwal tayang juga nih teman Pradua. Dan kisah film ini berpusat pada Katia yang harus menjalani hidup setelah PHK atau pemutusan hubungan kerja, dan dia kemudian mendirikan agensi ART atau asisten rumah tangga dengan sahabatnya yang bernama Sasi yang juga terkena PHK. Tapi kenyataan tidak seindah yang diharapkan, karena Katia ini harus berhadapan dengan berbagai masalah baru, mulai dari masalah pinjaman uang sampai pekerja yang punya karakter yang beda-beda juga. Enzi Storia ini berperan sebagai Katia, sementara itu Vita Anggriani menjadi Sasi, hadir juga ada Afgan, Boa Sartika dan juga Neneng Wulandari. Dan pastinya teman Pradua, untuk penonton dari Agensi Rumah Tangga juga sudah semakin bertambah juga teman Pradua sampai di hari ini juga nih. So teman Pradua, apakah kamu sudah nonton untuk film Agensi Rumah Tangga ini, atau mungkin kan kamu mau nonton yang kedua atau mungkin ketiga kalinya nih teman Pradua?

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: 90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu, teman radio di 55 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya Linsa Kire untuk perjalanan santai siang di hari ini, karena nanti jelang tanda waktu jam 3 sore kita bersama untuk di perjalanan sore ceria, tapi bukan barengan sama Linsa, dia barengan sama siapa di sini?
1: Hai, ada Yayan di sini. Kita berjumpa lagi ya Linsa.
0: Iya.
1: Ya ampun, iya. Gimana kabar kamu?
0: Hari ini baik-baik saja. Okay. Ya, kalau kamu
1: apakah... Aku juga baik-baik aja. tapi kita segera menyambut RFS ya.
0: Iya. Yes. Mulai besok. Besok tuh masih preparing ya sebenarnya, yeah. Tapi mungkin di tanggal 18 untuk teman Pradua yang mau jalan sehat.
1: Nah, kan?
0: Yes, ada banyak door prize, door prize. Yeah. Bismillah, pegawai dapat juga ya kuponnya.
1: Amin, mudah-mudahan.
0: Bismillah ya, siapa tahu kita pulang-pulang bawa kulkas.
1: Iya, kita ya. Tidak tahu ya.
0: Iya,
1: kita
0: betul. Nanti kita langsung kita semangat siaran 24 jam. Tolong ya, Pak. Aduh.
1: Ada gelunjak ya jatuhnya.
0: Oke,
1: perjalanan sore ceria barengan sama Yayan sampai di jam 7 malam. Selamat buat Linsa dan juga Dimas. Selamat beristirahat.
0: Yes, dan selamat bertugas untuk Yayan. Oke, teman Radio Yayan udah siap untuk nemenin kamu di perjalanan sore ceria. So, saatnya Linsa dan juga Dimas ya. Tadi kita bersama sama Dimas juga di awal santai siang. Kita pamit dari ruang dengar kamu, teman Pradua, barengan sama Linsa. Besok ketemu lagi di hari Kamis juga, teman Pradua, barengan di pagi hari. Kalau sama Dimas kayaknya di sore ya. Jadi pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM Pradua RRI Kendari, teman terbaik kamu. Sampai jumpa.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Info Pro 2.
2: Inilah Info Pro 2 bersama saya Adriana Nur Fatihah. Informasi yang pertama, pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara menyiapkan 6 tandon air berkapasitas masing-masing 1.200 liter sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi kesulitan air bersih yang dialami masyarakat selama musim kemarau. Kepala BPBD Kota Kendari Cornelius Padang mengatakan tandon tersebut akan ditempatkan pada sejumlah titik sebagai tempat penampungan air bersih. Warga nantinya dapat mengambil air pada lokasi yang telah disiapkan ketika ketersediaan air di lingkungan tempat tinggal mulai menurun. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Universitas Halu Oleo Kendari terus mendorong peningkatan mutu pendidikan melalui penambahan akreditasi internasional pada sejumlah program studi. Upaya tersebut dilakukan untuk memperkuat budaya mutu sekaligus meningkatkan pengakuan terhadap kualitas pendidikan UHO di tingkat global. Komitmen tersebut diperkuat melalui workshop akreditasi internasional yang digelar Lembaga Penjamin Mutu dan Pengembangan Pembelajaran atau LPMPP UHO di salah satu hotel di Kota Kendari. Wakil Rektor Bidang Akademik UHO Profesor Dr. Laode Santiaji Bande mengatakan akreditasi internasional tidak semestinya dipandang hanya sebagai formalitas administrasi maupun upaya mengejar label prestisius. Menurutnya akreditasi merupakan bagian dari komitmen perguruan tinggi dalam membangun budaya mutu dan tata kelola pendidikan berstandar internasional.
0: Info Pro 2.
2: Kita beralih ke informasi yang terakhir. Polsek Lantari Jaya Polres Bombana menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air akibat musim kemarau di wilayah Kecamatan Lantari Jaya Bombana. Bantuan tersebut disalurkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari warga yang terdampak kekeringan, terutama masyarakat yang mengalami keterbatasan sumber air bersih. Kapolsek Lantari Jaya Ibtu Prasetyo Nento mengatakan, penyaluran air dilakukan sebagai respon terhadap kondisi warga yang membutuhkan pasokan air selama musim kemarau. Menurutnya, Polsek Lantari Jaya akan terus memantau kondisi masyarakat di wilayahnya termasuk kebutuhan air bersih selama musim kemarau berlangsung. Demikianlah info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita beralih ke perjalanan sore ceria.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sore ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
1: International Top 20. Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
1: Hits request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan. 90.

90.8 FM, Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, ketemu barengan sama Yayan di perjalanan sore ceria ya. Saat ini hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Masih suasana awal bulan, ini udah awal atau pertengahan gak sih ya teman Pro 2? Tapi sudah mulai ada nih informasi untuk libur di tahun 2027. Karena memang di beberapa bulan terakhir ini libur panjang kayaknya udah gak ada ya teman Pro 2, jadi direncanakan lagi deh ya di tahun depan apakah bisa libur panjangnya atau gimana nih. Saya masih di perjalanan sore ceria teman Pro 2 ya. Kita awali dengan Sherlock sharing informasi lokal. Kamu juga bisa ikutan update info yang ada di sekitar kamu teman Pro 2. Kamu bisa join via chatroom kita di mobile aplikasi di RRI Digital. Tentunya bisa kamu download di Google Play Store atau App Store kamu, via DM Instagram di @pro2kendari juga boleh, di via WhatsApp kita juga boleh ya di 08218830908. We'll be right back.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di Sherlock sharing informasi lokal. Kita update informasi ya dari BMKG yang memperkirakan kondisi cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara di hari ini. Tepatnya Rabu 16 September 2026 ya, teman Pro 2 diperkirakan secara umum didominasi cuaca cerah hingga berawan. Memasuki siang dan sore hari juga masih sama teman Pro 2, dan malam hari juga hingga dini hari cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara juga diperkirakan cerah hingga berawan. Tapi masyarakat juga tetap diimbau nih untuk memperhatikan kondisi cuaca sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan. Adapun suhu udaranya diperkirakan berada di kisaran 19 hingga 34 derajat Celcius ya teman Pro 2, dengan kelembapan udara berkisar 45 hingga 95%. Dan di perkiraan ini juga tidak terdapat peringatan dini cuaca atau kondisi ekstrim yang dikeluarkan untuk wilayah Sulawesi Tenggara, tapi memang masyarakat juga diharapkan ya untuk memantau informasi cuaca terkini dari sumber resmi, terutama saat melakukan aktivitas di laut maupun di luar ruangan.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20.
1: International Top 20.
0: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
0: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
3: Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan Sherlock, sharing informasi lokal. Kembali kita update informasi ya, kali ini datang dari pemerintah Kabupaten Kolaka yang menyiapkan 10 orang pendamping teknis untuk meningkatkan produktivitas budidaya teripang yang dikelola kelompok Matiro Walie di Desa Tambea, Kecamatan Pomala, Kabupaten Kolaka. Dari Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kolaka, ya teman Pro 2 mengatakan kalau pengerahan tim pendamping ini memang untuk memberikan pengawasan ya secara berkelanjutan biar komunitas bernilai ekonomi tinggi bisa berkembang dengan lebih maksimal. Dijelaskan juga teman Pro 2 bahwa para pendamping lapangan ini bertugas memberikan bimbingan teknis terkait tata cara pemeliharaannya, pemantauan kondisi lingkungannya ya teman Pro 2, hingga membantu menjajaki peluang pasar bersama para pihak pendukung lainnya juga. Dan menurutnya teman Pro 2, pengembangan budidaya teripang di wilayah ini tuh sangat mendukung juga ya, dengan luas lahan penangkaran sekitar 2 hektar, yang mana area ini tuh diperkirakan mampu menampung lebih dari 1.000 ekor teripang untuk budidaya.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan Sherlock, sharing informasi lokal. Kembali kita update informasi, kali ini datang dari pemerintah Kota Kendari ya, melalui Dinas Kesehatan yang bekerja sama dengan UPTD Puskesmas Mokoawu yang memperkuat upaya penanggulangan tuberkulosis atau TBC melalui kegiatan sosialisasi dan juga tracking yang terintegrasi dengan program cek kesehatan gratis di kantor Kelurahan Lalolara Kambu. Nah, kegiatan ini dilaksanakan di 14 September kemarin ya teman Pro 2, yang mana ini menjadi bagian dari upaya mendukung program Kendari Tuntas TBC melalui peningkatan deteksi dini, penemuan kasus secara aktif, dan juga penguatan peran masyarakat dalam pencegahan dan juga pengendalian penyakit TBC.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: 90.8 FM, Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria ya. Masih barengan sama Yayan di sini hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan sore ini teman Pro 2, tepatnya di Bisik Bincang Asik, nanti kita bakal ngomongin sesuatu yang menarik sekali, khususnya buat teman Pro 2 yang pelajar, yang punya semangat untuk berprestasi juga. Karena teman Pro 2, kalau kita ngomongin jadi juara, yang terbayang mungkin piala gitu ya, sertifikat, foto kemenangan, atau mungkin momen-momen ketika nama kita dipanggil sebagai pemenangnya. Tapi ternyata di balik semua itu tentu ada yang namanya proses ya teman Pro 2, yang tidak sebentar, ada belajar juga, ada latihan, ada rasa lelah teman Pro 2. Dan nanti kita bakal ngobrolin juga ya sama teman-teman dari Semansa Kendari, bakal seperti apa perjalanan mereka. So pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita ada di Bisik Bincang Asik ya. Dan sesuai yang udah Ian spill tadi, teman Pro 2, kalau di sore ini kita bakal kedatangan teman-teman dari Semansa Kendari ya, yang bakal membagikan pengalaman mereka yang sangat-sangat luar biasa. Karena memang teman Pro 2 ya, Semansa ini udah langganan juga nih main-main di Pro 2 dengan segudang prestasi. Nah, kira-kira dari teman-teman Semansa yang hadir kali ini dapat prestasi apa lagi nih ya? Boleh kita sapa dulu. Halo.
5: Halo.
4: Hai. Yang di sebelah kiri saya boleh maju-maju lagi mungkin biar suaranya kedengeran gitu ya sama teman-teman Pro 2. Hai, apa kabar?
5: Baik, alhamdulillah.
4: Baik ya?
5: Baik, Kak.
4: Baik kan? Sehat baik, kan? Sehat,
5: sehat
4: ya?
5: Sehat,
4: sehat selalu ya, alhamdulillah. Dan mungkin boleh perkenalan diri dulu sama teman-teman Pro 2. Nama lengkapnya siapa? Nama panggilannya siapa? Sama kelas berapa sekarang? Boleh? Okay,
5: baik. Untuk saya, nama panjang saya Ijanakan Juarsa. Bisa dipanggil Izian, bisa dipanggil Iz, Izi, atau ya yang memudahkan saja.
4: Yang memudahkan, ya. Oke.
5: Okay. Untuk kelas sendiri saya berasal dari kelas 12A1.
4: Oke, okay, kelas 12.
5: 12A1.
4: Oke, okay. Ya. Kalau di sampingnya ada siapa?
6: Sebelumnya lah, perkenalkan nama saya Nixon Boni Chandra. Mm-hmm. Biasa juga kalau orang pada umumnya panggil saya Nixon. Mm-hmm. Kalau di keluarga biasanya Niceng, atau biasanya kalau nama panggung Niki.
4: Oh, Niki. Ya. Jadi saya mau panggil siapa nih? Niki aja.
6: Bebas ya.
4: Bebas ya, biar kayak Niki penyanyi gitu ya.
6: Boleh ya.
4: Kelas 12 juga?
6: Iya, Kak. 12.
4: Kalian satu kelas.
6: Satu kelas.
4: Oke, okay, baik. Dan teman-teman Pro 2 juga mungkin penasaran nih. Kalian habis ngapain sih? Karena kan pasti kalau diundang di Bisik pasti ada sesuatu gitu ya. Mungkin boleh di-spill sama teman-teman Pro 2 kemarin habis dapat apa nih?
5: Oke, okay. Baik. Untuk kemarin, khususnya pada tanggal hari.
4: Gak usah disebutin tanggalnya, nggak apa-apa, nggak ya. Usah.
5: Kita alhamdulillah dapat juara 3 untuk di lomba Olimpiade Kedokteran Dasar yang diadakan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Halo Oleo.
4: Wah, Olimpiade Kedokteran.
5: Iya. Yeah,
4: yeah. Oke, okay, berarti bahasnya tentang kesehatan gitu ya. Wow, luar biasa loh. Kelas 12 dapat juara 3 kemarin.
5: Juara 3.
4: Wah, keren. Tapi sebelum kita membahas soal apa ya? Soal bagaimana proses kalian, mungkin boleh dijelasin dulu nih sama teman-teman ini lombanya tuh seperti apa nih? Apakah kalian bertransformasi menjadi dokter cilikah di sana atau kayak gimana? Boleh mungkin Izian atau Nixon yang mau jelasin?
6: Kalau dari segi lomba, Kak, awalnya itu diawali dengan olimpiade dulu gitu kan, namanya okay. Pretest. Jadi kita bertiga mengerjakan paket soal dari komputer yang ada di sekolah. Jika setelah itu maka kami akan memasuki ke babak final. Dan final itu akan berlangsung dengan cara yaitu pos-posan. Jadi kurang lebih seperti bermain monopoli begitu kan. Jadi ada sistem koin di mana koin itu akan kami keluarkan untuk membeli soal atau petunjuk untuk menjawab soal-soal yang mendapatkan poin lebih lagi.
4: Oke. Okay. Oh oke, okay. Berarti konsepnya kayak maksudnya mempelajari soal dunia kedokteran gitu ya. Materi-materinya soal dunia kedokteran. Ini kan aslinya kalian ada bertiga kan setim. Iya. Nah, bagaimana ceritanya gitu kalian bertiga ini bisa ketemu, membentuk sebuah tim, terus ikut kompetisi ini?
5: Oke, Kak, untuk pertama tentunya kenapa kita mau ikut lomba ini, karena pertama kita bertiga memang berminat, Kak, untuk masuk ke Fakultas Kedokteran di Universitas Halo Oleo. Jadi spesifik. Jadi kami pikir dengan kami ikut lomba ini dan mungkin bisa juara, itu bisa mempertinggi chance kita buat masuk ke FK jalur prestasi, Kak. Dan alhamdulillah dapat juara 3 dan ya semoga itu membantu.
4: Oke. Dan untuk membentuk pembentukan timnya ini, apakah kalian sendiri yang nyari-nyari teman, kamu tertarik nggak ikut ini, atau mungkin dari sekolah nih yang menyatukan kalian?
6: Sebetulnya, Kak, awalnya itu dari kita sendiri saja gitu, okay. Dari kita, lalu kami sampaikan ke pihak sekolah dan pihak sekolah menyetujuinya. Jadi berlanjutlah kami ke tahap selanjutnya.
4: Wis, dan mudah-mudahan juga bisa keterima ya. Amin. Tapi sebelum mengikuti kompetisi, apa kalian punya target kah waktu itu? Apa memang sudah apa ya? Oh, pokoknya kita harus dapat juara minimal masuk top 3 lah kayak gitu.
5: Nah, Kak, untuk target sebenarnya jadi lomba ini tuh diawali sama babak penyisihan, Kak, seperti yang tadi Nixon bilang.
4: Iya.
5: Dari babak penyisihan, kerja-kerja soal, dan ini kerja soalnya ini ada silabusnya. Jadi kita belajar teknis, belajar tentang klinik, tentang penyakit-penyakit. Jujur, pas pertama kali, pas sebelum penyisihan itu ada ini, Kak, ada tryout.
4: Okay.
5: Nah, pada saat tryout ini nilai kita kurang puas lah gitu, Kak, sama nilai. Karena kita kalau nggak salah saat itu berada di peringkat ke-7 untuk tryout. Tapi karena peringkat 7, jadi tentunya kami jadi tambah bermotivasi dong. Kayak, masa peringkat 7 doang gimana cara mau menang? Kalau penyisian tryout aja masih peringkat 7. Jadi kita lebih intens lagi belajarnya pada saat itu. Dan alhamdulillah pada saat babak penyisian kita bisa berada di urutan peringkat 1.
4: Oh, pada saat babak penyisihan.
5: Iya,
4: oke. Okay. Iya. Dan memang sih ya, kadang kalau misalkan kita merasa kayak di bawah tuh kayak aduh, kita kayaknya harus cari sesuatu yang bisa membangkitkan motivasi lagi. Nah, kalau berbicara soal kerja sama tim kan itu pasti masing-masing punya perannya ya di dalam tim itu. Kalau Nixon kemarin fokusnya di bagian mana nih?
6: Sebenarnya kalau pembagian saya lebih banyak dikasihnya dari mereka itu ke sistem-sistem atau organ-organ.
4: Oh, oke. Okay. Berarti maksudnya kayak organ-organ tubuh atau gimana?
6: Lebih ke kayak mungkin dari temanya sendiri ada kayak kardiovaskular. Itu kebetulan karena saya juga mengalami kesulitan, jadi kita jadinya bagi bertiga. Cuman selebihnya kayak sistem saraf atau tulang itu masuk ke saya. Sedangkan kalau buat izian dia lebih banyak lebih ke seperti hormon.
5: Iya, betul, Kak. Jadi untuk materi itu sebenarnya kita udah bagi. Jadi misalnya ini per paket. Jadi misalnya Nixon dia fokus ke sistem. Jadi dia masih satu one of satu part, satu bagian gitu.
4: Iya,
5: Ya gitu. Jadi kita bagi-bagi, Kak, per bagian.
4: Kalau izian kemarin fokusnya di hormon, ya, bagian hormon. Kenapa gitu? Pasti kan kayak ada alasannya sendiri gitu. Kak, kenapa Nixon fokusnya di sistem, kenapa izian fokusnya di hormon? Kenapa? Alasannya apa?
6: Ya mungkin karena lebih ke pribadi masing-masing. Okay. Kayak contoh kayak kita lagi belajar kan sering berkelompok-berkelompok apalagi yang laki-laki. Jadi saling baku tahu lah kira-kira kemampuan paling tertingginya itu di mana. Dan dari persetujuan masing-masing juga mengatakan iya dan jadinya itu biasanya.
4: Jadinya begitu ya.
5: Dan sebenarnya kalau untuk pembagian silabus ini sebenarnya kita nggak terlalu mendalamkan di semua pelajaran, Kak. Karena sesuai dengan dari tema lomba ini, which is kardiovaskular atau jantung. Jadi untuk materi yang lainnya itu kita pelajari konsepnya saja, Kak. Konsep dan ya latihan soal. Sedangkan kalau misalnya untuk belajar

0: PTT atau lomba cepat tepat, tapi ternyata di tahun ini sistemnya diubah Kak, jadi seperti bermain, jadi kita bermain Kak.
1: Kayak enjoy, enjoy gitu, jadi kayak tidak ada tegang gitu, enggak tegang gitu kan, betul. Kayak lebih enjoy aja gitu. Nah kalau Nixon?
2: Kalau dari saya mungkin hal yang paling saya rasa berkesan sekali itu mungkin pada saat sebelum pengumuman juara.
1: Oh kenapa tuh?
2: Karena kebetulan di situ jujur kita lagi sedikit down karena kita rasa tidak menyampai, cuman saya kuatkan mereka saja kayak tetap berdoa guys karena bagaimanapun lawannya ini kan belum pengumuman.
1: Pokoknya tetap optimis aja gitu kan, karena kita belum tahu nih hasil akhirnya kayak gimana.
0: Dan Wis. Kak ini sebenarnya ada cerita Kak di balik itu, nanti saya ceritakan.
1: Nanti dia ceritakan. Kebetulan juga saya mau jeda dulu nih. Oke, teman Pre2 mengajak juga teman-teman Pre2, kalian boleh ya bagiin juga nih di live kita sama teman-teman biar ikut teramaikan kolom komentar kita. Yang mau tanya-tanya seputar pengalaman teman-teman dari Semansa juga boleh ya teman Pre2. Kita kembali saat lagi tetap bersama di Pro2, teman terbaik kamu.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20.
1: International Top 20.
0: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
0: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa.

0: spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan. 90,8 MHz, Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
1: Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan bisik, bincang asik. Dan kita juga masih bersama dengan teman-teman dari Semansa Kendari. Wih, rame banget ya di kolom komentar kita. Langsung diserbu sama teman-temannya. Katanya Kak Zizi sama Niki ganteng banget ya. Terima kasih, Bila.
2: Terima kasih.
1: Dari Yuki. Dari Yuki, terima kasih. Oke deh, kita lanjut lagi ya ngomongin soal kompetisi kemarin yang dapat juara 3 ya di UHO gitu ya, kan. Kita membahas soal yang menarik gitu. Tadi sempat terpotong juga nih katanya Izian, ada yang mau diceritakan juga nih. Apa nih kira-kira Izian?
2: Oke Kak, jadi ini adalah cerita kenapa kita bisa pesimis Kak untuk juara.
1: Kenapa okay. tuh?
2: Jadi Kak, pertama, jadi buat sistem dari lombanya ini kan seperti game-game Kak, yang tadi saya bilang. Itu jadi kita mainnya pos-pos. Yang dimulai dari pre-pos. Pre-pos ini simpelnya kita disuruh mencari suatu gambar dan membawanya ke tempat yang sesuai. Jadi kita jadi lombanya itu satu FK-nya Kak. Jadi kita keliling satu FK lari-lari. That's why waktu itu kita disuruh menggunakan pakaian olahraga. Jadi untuk itu. Nah, untuk itu ada poinnya Kak. Jadi kita mendapatkan 5 poin atau 5 koin yang akan ditambahkan untuk hasil akhir nanti. Lalu masuk ke pos pertama. Di pos pertama itu kita diberikan 2 paket soal. Yang dimana paket soal pertama itu wajib dikerjakan dengan 20 soal, dengan dua, kalau benar itu dapat 2 poin, salah 0 poin. Terus yang paket kedua itu, paket B, itu boleh dikerja, boleh enggak. Kalau enggak dikerja, itu langsung otomatis dapat 10 poin. Sedangkan kalau dikerja ya 20 nomor, benar 1. Jadi totalnya 20 poin. Nah, kita memutuskan untuk mengerjakan paket A dan tidak mengerjakan paket B. Karena kita memperhitungkan waktu yang hanya 25 menit untuk mengerjakan 40 soal itu sangat sulit.
1: Betul.
2: Terus akhirnya kita pun mengerjakan soal paket A. Dan saat itu kita hanya benar 11. Tapi kita juga cukup bersyukur karena memang tingkat soalnya agak sulit. Jadi kita mendapatkan 22 poin ditambah 10 poin yang kita udah amankan. Jadi kita memiliki total 32 poin.
1: Berarti memang strategi kalian dari awal tuh harus jawab yang wajib aja. Betul, gitu kan. Maksudnya karena berburu dengan waktu juga gitu. Tapi dengan strategi itu menurut kalian itu efektif gak sih? Kalau dari Nixon?
3: Kalau dari saya sendiri sebetulnya Kak, kalau kalian rasa pede, sebaiknya untuk mengambil chance yang lebih tinggi saja. Yang seperti take it or leave it. Seperti go big or go home lah istilahnya. Kalau dari saya.
1: Nah kita ada, ada yang bertanya nih buat teman-teman ya. Dari Kirsi, apa struggle selama lomba itu katanya?
3: Mungkin dari segi, apa ya, mungkin lebih banyak ke kurang belajarnya saya sih mungkin. Kadang masih malas, kurang lebih seperti itu sih.
1: Iya, apalagi biasa kelas 12 kan banyak ini juga ya, banyak tugas juga kan di sekolah. Ada lagi yang tanya dari Mang Jo, apa saja prestasi yang pernah didapetin nih Kak? Wis, apa aja nih? Ini kalian baru pertama kali kah ikut lomba seperti ini atau memang udah sering?
2: Kalau saya Kak, kalau untuk lomba LCT atau seperti ini, Olimpiade itu bukan untuk pertama kali, tapi pertama kali menang Kak. Merasakan kemenangan.
1: Wah, luar biasa loh berarti. Kalau Nixon gimana?
3: Kalau untuk yang akademik sama persis, saya juga sebenarnya banyak mengikuti lomba seperti OSN dan kawan-kawan. Namun rezekinya mungkin hanya di holistik sama teman-teman saya.
1: Iya, berarti nanti kedepannya bakal mengikuti lagi atau fokus dulu nih sama status kalian sebagai kelas 12 kan tuh biasa dihadapi sama itulah ya, tugas-tugas akhir.
2: Kalau saya sendiri Kak, saya tentunya pasti akan mengejar lomba Kak. Karena saya butuh sertifikat untuk daftar SNBP.
1: Oke, kalau Nixon gimana?
3: Sama sih Kak, mungkin visi kita bertiga sekarang sama.
1: Tapi kalau boleh jujur nih ya, dari kompetisi yang kemarin, bagian mana nih yang menurut kalian tuh yang yang paling menantang gitu pada saat proses lombanya tuh, yang pada saat kapan?
2: Kalau saya sendiri Kak, karena saya sebagai ketua tim, jadi menurut saya yang paling sulit itu decision making Kak.
1: Itu ngapain tuh?
2: Itu bagaimana cara kita mengambil keputusan Kak. Apalagi nanti di pos ketiga, itu adalah inti dari kenapa bisa kita juara. Nah di situ saya merasa gagal mengambil keputusan Kak.
1: Gimana? Maksudnya apa tuh?
2: Tapi ada plot twist juga kak di sini. That's why tuh? Yang aku bilang tadi kenapa aku pesimis di akhir, karena langsung skip ke pos 3. Di pos 3 ini pos terakhir. Jadi kita dikasih 3 fungsi organ. Dan kita disuruh tebak tiga-tiga ini organ apa aja.
1: Oh, oke.
2: Ya, jadi organ pertama, organ kedua, dan organ ketiga. Nah, organ yang kedua ini kita berhasil benar. Jadi kita dapat 10 poin. Jadi maksimal itu 30 poin. Sedangkan yang di organ pertama dan organ ketiga itu kita salah. Jadi setelah kita memberikan jawaban kami itu ke juri, juri mengembalikan ke kita, kita bisa ganti jawabannya. Tapi syaratnya kita harus membeli petunjuk.
1: Oh, aduh seru ya. Jadi kayak games-games apa gitu, survival gitu. Ya konsepnya, wah keren. Kalau dari Nixon yang menantang itu pada saat kapan?
3: Kalau saya mungkin ke tekanan batin sih sebelum pengumuman.
1: Kenapa emang, kenapa?
3: Karena seperti yang dibilang tadi oleh Izian, sebenarnya pada saat itu dua soal yang salah itu materiku. Dan mungkin saya itu mungkin yang bikin jadi Izian susah kena untuk mengambil keputusan, karena saya kurang yakin, kurang meyakinkan ke dia mungkin. Padahal memang saya yakin kalau jawabannya sudah pasti, dan memang jawabannya itu.
1: Maksudnya kayak kurang apa ya, kurang berani aja mungkin gitu ya. Tapi ini kan apa ya, perlombaannya kan pasti ada persiapan dulu ya. Betul, dari jauh-jauh hari. Ini kalau boleh tahu, kalau dari kalian ini ada berapa lama nih persiapannya sebelum ikuti kompetisi ini?
3: Kalau kita awal itu dari pada saat awal pendaftaran, itu kita sudah mulai persiapan masing-masing dulu kak. Jadi kami sebelumnya itu sebenarnya awalnya belum ada pembagian untuk materi. Jadi kita semua pelajari semuanya biar dengan tujuan agar tidak ada yang saling bergantung lah.
1: Istilahnya kayak mungkin kayak istilah-istilah basic itu tahu semua lah minimal kayak gitu kan.
3: Terus? Jadi habis itu mungkin setelah itu kisaran 1 minggu, 2 minggu, 3 mingguan mendekat, kita sudah mulai berkumpul bersama, membagi materi, dan sering belajar bersama lah kak. Kurang lebih seperti itu.
1: Oh, oke. Nah materi kedokteran kan ini cukup luas juga ya, terutama bagi kalian kan masih anak SMA gitu. Ada gak sih kayak materi yang menurut kalian itu susah gitu untuk dicerna?
2: Kalau buat saya sendiri kak, biokimia kak.
1: Oh kenapa tuh?
2: Karena kompleks dan even dijelasin pun biasa masih kurang ngerti kak. Ya biokim. Sama paling metabolisme sel kayak transport, seperti itu kak.
1: Iya, kalau dari Nixon ada gak?
3: Kalau dari saya sama persis, yaitu biokimia, karena memang kelemahanku itu di kimia. Dan mungkin selebihnya saya cukup pede, cuman ya begitu, pada saat lomba mungkin kurang meyakinkan saja.
1: Apalagi biasa kayak atmosfer pada saat lomba tuh kayak beda, gitu kan, sama beda, maksudnya kan latihan di balik layar itu. Tapi kalau misalnya apa ya, pola belajar kalian gitu kan, pasti masing-masing orang tuh beda gitu. Apalagi ini materi kedokteran ya tidak dapat di bangku sekolah gitu, nggak didapatin kecuali kalian cari referensi di luar gitu. Pola belajar kalian tuh kayak gimana? Apakah harus belajarnya tuh harus malam gitu, atau harus di suasana yang tenang, harus jalan-jalan ke alam dulu mungkin? Aduh tulus kah? Itu kayak gimana? Kalau izinkan pola belajarnya
2: untuk
1: kayak
2: saya
1: gimana
2: sendiri kah? Pola belajar saya sebenarnya nggak ribet-ribet banget. Biasa saya belajar itu pagi-pagi sebelum berangkat ke sekolah. Jadi setelah sholat subuh saya belajar, saya baca-baca sedikit. Terus nanti kalau misalnya ada mungkin jam-jam kosong atau jam istirahat di sekolah, saya pakai untuk baca-baca dan menghafal materi sedikit. Terus kalau misalnya malam juga, kalau lagi senggang dan lagi gak ngapa-ngapain, saya belajar juga.
1: Kalau Nixon?
3: Kalau saya kebetulan kak, untuk materinya sebenarnya saya sudah hampir semua itu sudah ingat sebetulnya. Cuman jadi pada saat holistik ini saya lebih ke recap saja. Jadi kalau saya pada umumnya itu sebelum tidur biasanya, kan biasanya orang main gadget nih. Kalau saya di sebelah ranjang saya langsung stop kontak, saya colok, nonton YouTube dan isinya mengenai materi. Sampai ketiduran. Terus biasanya bangun pagi. Bangun pagi baru recap-recap ulang.
1: Maksudnya biar ada yang nyantol gitu kan. Tapi pernah gak sih kalian harus mengorbankan waktu kalian mungkin kumpul sama teman-teman, main gitu kan, demi belajar untuk ikut kompetisi ini?
3: Iya kak, betul sekali.
2: Sangat
1: sering ya.
2: Jangan kan waktu sama teman kak, waktu belajar juga banyak yang dipotong kayak di sekolah, di kelas. Jadi kayak banyak tugas yang menumpuk.
1: Terus bagaimana cara kalian membagi waktunya itu biar semua tuh bisa diselesaikan?
3: Kalau dari saya sendiri kak, lebih ke jangan bermalas-malasan sih. Jadi kalau contoh nih, kalau saya lagi istirahat nih, kan biasa pasti perlu istirahat dong orang-orang. Biasanya lagi istirahat, saya sambil nonton anime. Saya sambil mengerjakan tugas juga. Jadi nyicil. Jadi enggak seberat itulah kak. Kurang lebih seperti itu.
1: Oke. Nah pada saat apa ya, proses latihan itu, kalian pernah gak sih kayak belajar bareng gitu bertiga?
3: Lumayan sering sih kak.
1: Oke. Ada gak kayak perbedaan apa ya, pandangan atau perbedaan pendapat gitu? Biasa kan kalau misalnya belajar bareng tuh kadang ada pemikiran kita beda ya sama teman-teman yang lain. Betul. Gitu. Ada gak kalian mengalami hal itu tidak?
2: Sering banget kak.
1: Pada yang mana tuh, bagian apa?
2: Apalagi pas latihan soal kak.
1: Kenapa?
2: Kan pasti kan kita tiga manusia beda, yeah. Otaknya beda, pikirannya beda. Jadi ya pendapat kita juga berbeda. Misalnya kayak di soal apa itu kemarin?
3: Oh yang kayak mungkin ambil contoh soal yang di lomba saja langsung. Yang bagian otak apa gitu. Nah, itu kita punya pandangan sudah berbeda bertiga-tiganya.
1: Oh my god, terus itu gimana?
3: Jadinya kita ambil jalur tengah, yaitu yang pegang itu materi yang akan mengambil keputusan.
1: Oke. Walaupun mungkin kalian sebenarnya tidak yakin juga dengan jawaban itu, tapi ya udah deh daripada gitu kan.
3: Betul sekali. Ya.
1: Tapi lucu juga ya, maksudnya yang pegang itu materi yang ngambil keputusan.
3: Betul,
1: nah pada saat selesai lomba, apakah kalian evaluasi lagi bertiga atau gimana sebelum pengumuman itu?
3: Tentunya pasti ada evaluasi kak, cuman pastinya kita menghindari yang namanya ngejudge atau nge-blame. Karena kita kan as a team, we lose as a team, we win as a team. Jadi ya kalau ada miss seperti itu, tentunya kita bakalan lebih harus lebih fokus lagi untuk ke pos-pos selanjutnya.
1: Tapi menurut kalian berdua nih ya, apa kekuatan masing-masing anggota tim kalian itu yang sangat membantu selama kompetisi itu?
2: Kalau Nixon sendiri kak, saya suka karena dia percaya diri kak.
1: Oke. Padahal karena, tadi dia bilangnya ini ya.
2: Nah, kak, dia percaya diri karena dia belajar.
1: Oke.
2: Jadi dia paham sama materinya, dia tahu sama materinya. Cuman dia ragu aja bilangnya ke temen kak. Apalagi pas pos ketiga itu, yang dimana sebenarnya saya tahu jawabannya, dan memang jawabannya itu benar, tapi saya bilang ke Nixon kayak, ini kalian mau ambil keputusan buat minta petunjuk, karena saya yakin juga sama Nixon, kayak ini nggak mungkin salah sebenarnya, ini bisa aja kesalahan jurinya atau apa, jadi itu kalau Nixon dia bagus.
1: Iya, kalau teman kalian Ahdan yang nggak sempat hadir itu dia apa?
3: Kalau dia lebih ke banyak gimana ya? Contoh nih kalau kita dalam satu kapal, mungkin Izan lebih ke kapten, mungkin saya yang lebih ke kayak mungkin yang memegang setir atau segala macam. Agdan ini lebih ke seperti yang bantu nge-build up suasana jadi seru.
1: Oh dia mood booster ya.
3: Banget.
1: Oke, berarti memang harus ini sih, memang kerja sama tim itu sangat dibutuhkan.
3: Sangat,
1: gitu ya. Oke. Baik, nanti kita bakal lanjut berbincang-bincang lagi ya teman Pro 2. Kita jeda dulu untuk Lintas Nada, tetap bersama di Bisik Bincang Asik.
2: Bye bye.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: Masih bersama teman Pro 2 di Bisik Bincang Asik ya. Setelah tadi kita dengerin juga pengalaman mereka di balik layar, ada banyak suka duka, ada rasa gugup juga, grogi juga, dan keseruan yang sangat luar biasa di kompetisi kemarin ya. Dan akhirnya dinyatakan sebagai juara 3.
5: Puji Tuhan Kak.
4: Yeay, selamat gitu. Nah, pada saat diumumkan sebagai juara, itu perasaan kalian tuh kayak gimana?
5: Kaget, cukup kaget. Karena sebetulnya pada itu kan sebenarnya semuanya down. Cuman katakan saja kayak berdoa saja guys. Terus awalnya kami hampir tidak ingin datang pada saat pengumuman.
4: Okay.
5: Cuman mungkin Tuhan menyuruh kami untuk datang, jadi kami datang. Dan sampai di sana, sebenarnya kami datangnya juga agak mencar. Malah saya dan Akdan malah masuk ke kondangan.
4: Gimana ninggalin, ya ini konsepnya?
5: Ya, ninggalin Izian. Terus ya pada ujungnya kami bertemu dan acara dimulai. Awalnya pada saat mulai itu ya hawanya kayak normal ikut acara. Dan pada saat pengumuman kan itu ada kayak logo-logo sekolah kan ditampilkan. Nah pada saat itu kita agak hopeless nih, jujur. Terus habis itu tiba-tiba logo Semansa geser. Saya kaget dong, kenapa geser ini? Langsung teriak, Zi, coba lihat Zi. Dan langsung juara 3 dan juara langsung 3. Teriak.
4: Wah langsung wah seru banget, itu kalian gak expect ya?
6: Gak expect, bahkan kayaknya kita juara 3 tapi yang paling ribut Kak. Karena kita gak expect.
4: Iya karena kalian kan sudah ini ya, maksudnya kayak udah gimana gitu, udah pesimis duluan gitu sekali, kan. Dan tiba-tiba dinyatakan sebagai juara 3. Nah berarti pada saat pengumuman itu kalian dipanggil dong untuk maju, dipanggil, terima hadiah gitu. Okay, itu gimana perasaan kalian pada saat dipanggil? Apakah ada dikasih kesempatan untuk berbicara juga atau gimana kemarin?
6: Untuk kesempatan berbicara kayaknya tidak ada Kak, karena mungkin mengefisienkan waktu karena sudah kalau nggak salah waktu itu udah jam 9:30. Jadi kita hanya naik aja sama yang juara 1, juara 2 dan foto bersama. Dan ya kita berbincang-bincang juga sama juara 1, juara 2. Kita cerita-cerita gimana waktu lomba, kenapa bisa juara, poinnya berapa.
4: Gitu. Nah setelah mengikuti kompetisi ini, apa sih pelajaran terbesar yang kalian dapatkan gitu? Mungkin untuk menjadi apa ya, motivasi kedepannya juga seperti apa? Boleh mungkin dari Nixon dulu?
5: Kalau dari saya sih ya, yang pertama itu jangan pernah berhenti untuk berdoa dan berharap kepada Tuhan. Dan yang kedua itu intinya selama belum ada hasil, jangan dulu langsung berpuas diri atau menyerah diri. Seperti itu.
4: Okay. Kalau Izian?
6: Oh, untuk saya sendiri sebenarnya hampir cukup sama dengan yang Nixon bilang. Karena sebenarnya Kak, saya cukup sering dihadapi sama situasi seperti ini. Yang dimana kita hopeless, berjuara. Dan saya mencerita sedikit. Waktu
4: boleh.
6: Itu saya ikut lomba paduan suara di aula. Dan pada saat itu karena saya merasa kurang bagus kita penampilannya, jadi saya berekspektasi kayak minimal harapan satu lah. Cuman ternyata pas dibacakan kita juara satu Kak. Jadi sebenarnya dari situ, dari lomba itu saya sudah sadar duluan Kak, kayak oh ternyata kalau belum ada hasilnya jangan dulu pesimis. Masih ada harapan.
4: Iya,
6: bisa aja tiba-tiba berubah kan, nggak ada yang tahu. Jadi
4: iya, berarti memang harus tetap optimis aja dulu kalau selama hasilnya belum ada, ya udah nggak usah. Tapi kalau misalkan kalian nggak dapat juara kemarin, kalian kecewa tidak?
5: Kalau dari saya sendiri memang pasti bakal ada kecewa ya, cuman ya karena kita lulus as a team, jadi tujuan kita, visi kita sama, jadi kita harus cari lomba lagi untuk berjuang bersama-sama lagi.
4: Okay. Berarti kalian nih seperti kayak apa ya, trio gitu, udah paten gitu. Berarti lomba yang akan diikuti lagi ke depannya apa nih kira-kira? Mungkin sudah ada yang ditargetkan lagi atau masih cari-cari?
5: Kalau untuk sekarang, kalau saya sendiri kak masih cari-cari, tapi kurang tahu sih kalau buat izin.
6: Kalau saya kak, saya ada lomba sama dia kak.
4: Oh berdua? Oh,
6: ya, iya kak.
4: Ih kasihan dong temennya, kok gak diajak sih?
6: Karena dia fokusnya ke bidang lain kak.
4: Oh, yeah, oh dia apa memang dia fokusnya?
6: Dia fokus ke bidang KTI kalau buat lomba itu, karya tulis. Sedangkan kalau kita LCT, lomba cepat tepat.
4: Oke. Berarti ada dekat-dekat ini bakal mau ikutan lagi ya?
6: Iya kak.
5: Boleh.
4: Dari setelah kalian mengikuti kompetisi ini, ilmu yang kalian dapatkan di Olimpiade ini ada nggak sih yang bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari kalian?
5: Kalau dari saya sendiri kak, yaitu ilmu mengenai mungkin kita dengan Tuhan, itu memang harus kuat. Dan yang kedua, ya kalau bisa ilmu mengenai kesehatan itu memang harus perlu. Karena kebetulan saya juga datang dengan batuk-batuk.
4: Nah iya, gak apa-apa, ada musimnya emang musimnya.
5: Dan kebetulan juga pada saat lomba, harus akui saya yang sakit sendiri. Jadi memang itu mempengaruhi sekali performa.
4: Iya benar-benar. Kurang kayak kurang maksimal juga kan. Kalau Izian gimana?
6: Kalau untuk saya sendiri kak,
4: apa pelajaran yang Izian dapatkan setelah ikut Olimpiade ini mungkin yang bisa Izian terapkan di kehidupan sehari-hari tuh yang
6: tentunya,
4: apa?
6: Tentunya karena saya ingin menjadi seorang dokter, jadi pasti saya sangat berfokus ke materi-materi kedokterannya kak. Jadi saya bisa, misalnya kayak dia batuk, saya bisa analisis tuh dia batuk karena apa.
4: Oh,
6: saya bisa kasih, kayak, ya jangan, berarti jangan ini, jangan itu.
4: Iya langsung dikasih contoh lagi.
6: Tindakan preventif, seperti itu kak.
4: Ya kalian kan ini sama-sama tertarik sama dunia kedokteran ya. Katanya tadi pengen masuk jurusan kedokteran gitu. Kenapa? Alasannya apa kalian pengen jadi dokter? Nixon dulu.
5: Kalau dari saya kak, yang pertama karena kebetulan keluarga saya itu sering sakit, terutama bapak saya, dan saya lihat kadang masih sering diterlantarkan dan segala macam. Jadi saya inginlah kayak menjadi dokter yang bisa membantu semua orang. Dan ya seperti itulah kurang lebih. Dan yang kedua, saya juga punya tujuan di hidup saya yang harus saya capai, yaitu yang namanya, sebenarnya ada dua sih kak, yaitu menikah dan freedom. Dan saya rasa misi yang paling tepat untuk mencapai visi itu adalah memilih jalur kedokteran.
4: Oke, itu menurutnya Nixon ya. Wow, luar biasa. Kamu masih kelas 12 loh ini ya. Oke, kalau Izian apa?
6: Kalau saya sendiri kan sebenarnya saya kenapa ingin masuk kedokteran? Karena pertama, saya dari kecil dari SD atau bahkan kayaknya dari TK sudah tertarik kak sama dunia kedokteran, sama dunia kesehatan. Karena menurut saya itu kayak keren, kayak kayak Superman gitu kak. Orang yang bantu orang, menyehatkan orang. Dan saya juga sangat ingin, ini berkorelasi sama yang apa yang Nixon bilang, kalau misalnya nanti saya punya keluarga kecil, saya bisa menjadi dokter kak di keluarga itu.
4: Wah luar biasa. Tapi dari kecil ya sudah bercita-cita jadi dokter. Kalau kita dari kecil tuh cita-citanya tuh berubah gitu. Mudah-mudahan tetap konsisten. Amin. Juga nih. Amin. Tapi mungkin ada dari teman-teman Pro2 juga mungkin yang sesama kalian pelajar gitu, sebagai pelajar ingin ikut lomba juga tapi mungkin bingung gitu harus mulai dari mana. Ada gak sih saran kalian dulu langkah pertama yang harus diambil nih? Kayak gimana kalau mau ikut lomba-lomba kayak gitu?
6: Sebenarnya kalau saya buat ikut lomba itu pertama harus disesuaikan sama lingkungannya kak. Jadi kalau misalnya mau ikut lomba berarti kamu harus mencari lingkungan yang ikut lomba. Misalnya kalau di Semansa, jadi kita itu punya sebuah organisasi namanya itu KIR atau Kelompok Ilmiah Remaja. Nah di KIR ini kita dibina untuk fokus untuk berlatih dan dimasukkan ke lomba-lomba yang ada. Apalagi kalau di Semansa itu terkenal sama lomba karya tulisnya kak. Jadi di KIR itu dibina, bahkan udah sampai tingkat nasional, internasional dan lain sebagainya kak. Jadi yang paling penting itu lingkungan.
4: Lingkungannya. Nah kalau dari Nixon apa nih Nixon?
5: Kalau saya mungkin diawali dari kemauan diri sendiri dulu kak. Setelah itu baru ke lingkungan. Dan kebetulan mungkin kalau Izian kan dari sisi KIR nih. Kalau saya mungkin ke lingkungan kelas. Kebetulan di kelas atau di sekolah kita adalah begitu teman-teman, saya bisa sebut ISDL, itu teman-teman yang bisa dibilang sangat positif semua. Dimana di situ pun kayak kita bisa menemukan bukan cuma jenis lomba yang sama saja, ada yang bisa LKBB, ada yang non akademik lah. Jadi memang kita dipaksa untuk kita semua itu bisa berunding bersama, bisa oh jadi kalau di perspektif yang non akademik seperti ini, yang akademik seperti ini, jadi memang bisa bertukar pikiran dan kalau mau cari lomba pun jadinya gampang, sama-sama ingin berkembang, bahkan seperti game-game yang kayak Among Us dan segala macam itu pun kita bisa menerapkannya dalam kasus-kasus di sekolah ya. Jadi semua memang kita gunakan untuk berkembang.
4: Iya, tergantung dari bagaimana kita mau mengaplikasikan itu. Nah, terakhir mungkin karena kita dibatasi waktu juga ya, mungkin kalian ada yang mau disampaikan juga, mungkin harapan kedepannya seperti apa, atau ada closing statement dari kalian. Boleh dari Izian dulu.
6: Baik, untuk harapan saya kedepannya, ini harapan untuk saya kak.
4: Boleh banget, untuk kamu, untuk sekolah mungkin.
6: Harapan
4: atau
6: untuk saya dulu, semoga saya bisa masuk ke FK UHO.
4: Amin.
6: Shout out to FK UHO.
4: Yeah.
6: Terus semoga saya juga bisa menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pemimpin buat teman-teman saya juga mungkin. Semoga lebih rajin lagi, apalagi sekarang udah dekat sama TKA kak. TKA itu sangat penting untuk studi lanjut. Jadi ya banyak-banyak belajar. Dan untuk yang mungkin ingin ikut lomba, sebenarnya kuncinya itu mulai aja dulu. Jangan ragu, jangan ragu.
4: Iya, jangan ragu, mulai saja dulu.
6: Mulai aja dulu.
4: Oke, Nixon.
5: Kalau dari saya kak, saya pinginnya bukan sendiri sih, saya pinginnya bersama mereka bertiga untuk sama-sama di FK UHO, karena mereka kan teman seperjuangan. Terus saya ingin shout out buat my king, my love, my Xavier, itu Tuhan saya, Tuhan Yesus. Saya sangat berterima kasih kepada Dia telah menguatkan saya. Dan harapan buat diri saya sendiri, semoga saya bisa semakin dekat dengan Tuhan saya. Semoga saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik tentunya. Dan kepada keluarga dan teman-teman, mungkin bisa mengikuti saya, bisa bersama-sama, bisa saling merangkul dan buat dunia jadi lebih baik saja.
4: Amin, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Wih, keren banget. Terima kasih banyak ya sudah main di Pro 2. Padahal sebenarnya kita masih pengen berbincang, tapi kita dibatasi dengan durasi. Semoga nanti kalian bertiga ya, sama satu temannya yang gak sempat hadir, bisa ikut kompetisi lagi.
6: Amin.
4: Dapat juara satu. Amin. Ya kan, diundang lagi di Pro 2. Oke, terima kasih banyak ya. Dan terima kasih juga buat teman-teman Pro 2 yang sudah ikut meramaikan di live TikTok kita ya. Terima kasih banyak yang udah dukung. Oh, Koko Nixon, katanya love you Nixon. Amin, semoga juga semakin sukses juga buat mereka bertiga. Dan perjalanan Bisik Bincang Asik juga yang harus akhiri teman Pro 2, tapi perjalanan Sore Ceria masih berlanjut sampai di jam 7 malam nanti. Pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20.
1: International Top 20.
0: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
0: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

Hai teman Pro 2, jangan lupa ya, ada acara seru yang sayang banget untuk dilewatkan. RRI Fest 2026 mulai di tanggal 17 sampai 19 September 2026 di halaman kantor RRI Kendari, Jalan Lauten nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Ada banyak keseruan nantinya ya, mulai dari bazar UMKM, cek kesehatan gratis, bazar pangan murah, jalan santai, ragam hiburan dan juga door prize, hingga panggung final Bintang Radio 2026 RRI Kendari. Dan semua acara ini bisa kamu ikuti dengan gratis ya teman Pro 2. Dan yang tidak kalah seru, acara ini juga didukung oleh Ceria Crop yang mana merupakan perusahaan pertambangan dan pengolahan nikel karya anak bangsa yang beroperasi di Wolokolaka, Sulawesi Tenggara. Dengan hadirnya smelter Merah Putih, Ceria juga terus menjalankan hilirisasi nikel di Indonesia sekaligus tumbuh bersama masyarakat dan juga daerah. Tidak cuma soal industri, Ceria juga terus bergerak lewat berbagai program pemberdayaan masyarakat ya, kepedulian terhadap lingkungan dan juga dukungan untuk pertumbuhan ekonomi daerah. Semangat untuk terus bergerak, berkontribusi dan memberikan manfaat inilah yang terus dibawa Ceria. Dan semangat ini tentunya sejalan juga dengan RRI Fest 2026 yang menghadirkan ruang kebersamaan, kolaborasi dan kegiatan yang bisa dinikmati bersama masyarakat Sulawesi Tenggara. Jadi jangan lupa catat tanggalnya ya teman Pro 2, 17 sampai 19 September 2026 di pelataran RRI Kendari, Jalan Lauten nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Yuk rame-rame kita meriahkan RRI Fest 2026. Kami tunggu ya.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

2027, yang mana hari libur ini tuh terdiri dari 18 hari libur nasional dan juga 8 hari untuk cuti bersamanya Tuan Pro 2. Dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK menegaskan kalau hal ini memang sudah mempertimbangkan banyak hal ya, baik dari libur nasional yang sudah definitif ya Tuan Pro 2 maupun juga cuti bersama yang mempertimbangkan kelancaran masyarakat dalam melaksanakan ritual adat dan juga tradisi di hari-hari besar keagamaan. Dia juga menjelaskan cuti bersama berlaku untuk ASN, sedangkan untuk swasta sifat dari cutinya itu cuti bersama ya fakultatif Tuan Pro 2. Dan memang nih Tuan Pro 2 ada banyak juga ternyata long weekend di tahun 2027 nanti. Ini bisa kamu rencanakan nih bagi yang mungkin tahun ini belum sempat untuk jalan-jalan, Tuan Pro 2 bisa nih di tahun 2027 ya Tuan Pro 2.

0: Sama pergi beli mic ini, teman nih, Pi.
1: Sini, Mi, baru kita karaoke.
0: Jangan Mi pale yang pakai kabel, Di, biar kita bisa bebas menyanyi.
1: Tapi kalau yang tidak pakai kabel itu, ada Pi sertifikasinya.
0: Iya, Kak. Saya kira yang pakai sertifikasi itu yang dipakai Pi komunikasi. Kayak HP, HT, Rote.
1: Hah? Apa Rote?
0: Itu, he, yang dipakai kalau ada WiFi.
1: Oh, router.
0: Itu, Mi, kasihan. Sisa aku perbaiki sedikit saja.
1: Ayo, Mi, kita cari toko yang jual mic wireless dengan sertifikasinya.
0: Tapi bagaimana caranya kita tahu kalau ada sertifikasinya atau tidak?
1: Gampang, Ji. Lihat di dusnya saja. Ada nomornya, garis miring, DJID untuk yang baru. Yang stok lama, SDPPI.
0: Kalau tidak ada sertifikasi di dusnya?
1: Oh, gampang gitu. Cukup cek saja di web e-sertifikasi atau download Sirani di Play Store. Kasih masuk type atau nama perangkatnya. Kalau muncul Mi nomornya, berarti ada Mi sertifikasinya.
0: Sini Mi Pale, kita pergi beli. 3 kali Mi saja kau nah, ndak lama kau yang saya sertifikasi.
1: Ayo Mi Pale.
2: Bukan hanya perangkat telekomunikasi, setiap perangkat nirkabel atau tanpa kabel wajib memiliki sertifikasi perangkat. Cek sertifikasi perangkat pada kemasan atau pada website e-sertifikasi atau download aplikasi Sirani. Informasi lebih lengkap, hubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di 0811 4020 2003.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kembali kita update informasi ya. Kali ini datang dari dunia perfilman Indonesia, karena ada film 4 Musim Pertiwi ya, teman Pro 2, karya terbaru dari sutradara Kamilan Dini yang resmi dipilih sebagai perwakilan Indonesia untuk kategori International Feature Film di Oscar 2027, teman Pro 2. Dan yang menarik nih, ini menjadi kali keduanya karya Kamilan Dini ini dipilih sebagai submission Indonesia atau Oscar ya, setelah Yuni menjadi perwakilan Indonesia di kategori yang sama untuk Oscar 2022 kemarin, teman Pro 2. Dan memang 4 Musim Pertiwi ini juga sebelumnya sudah menggelar world premiere di Toronto International Film Festival, dan memang dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia tuh mulai 8 Oktober 2026. Wah, bentar lagi nih ya teman Pro 2, jadi makin tidak sabar untuk nonton 4 Musim Pertiwi.

0: 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 43 menit lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Segera kita bergabung bersama program Satu Kendari untuk mengikuti renungan sembari menantikan kumandang azan maghrib bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sebelum kita melaksanakan sholat maghrib, sembari kita menantikan datangnya waktu azan maghrib, maka berikut ini insya Allah kami akan menyampaikan renungan menjelang maghrib dengan judul golongan yang akan mendapat karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Empat kalimat itu amat dicintai Allah. Dan barang siapa seorang hamba yang senantiasa mengucapkan kalimat itu, maka dapat menggugurkan dosa-dosanya bagaikan daun kering jatuh dari pohonnya. Selanjutnya marilah kita bersalawat wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabatnya. InsyaAllah di hari kemudian kelak nanti, Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan syafaat kepada kita sekalian, yang mana pada saat itu kita sangat butuhkan pertolongan. Dan pertolongan itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, di antaranya melalui syafaat Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, golongan yang akan mendapatkan karunia Allah yang tiada terbatas, ataupun golongan yang akan memperoleh karunia Allah yang tidak terbatas. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, ada orang yang menjaga zikir dan wiridnya, tasbihnya tidak terlepas dari tangannya. Namun kita tidak melihat orang tersebut memiliki berbagai keramahan, memiliki berbagai karomah atau tanda-tanda sebagai orang arifin. Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam menasihati kita untuk tidak meremehkan orang tersebut, karena kita tidak pernah tahu apa yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Ada pula golongan kedua, yaitu orang yang berhikmat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun profesinya, ada yang berhikmat lewat ilmunya, dan ada yang mengabdi pada Allah lewat tenaganya. Ada yang mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala lewat hartanya. Bahkan ada pula yang mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui pengorbanan. Semuanya itu berhikmat di jalan Allah subhanahu wa ta'ala demi menggapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, ada pula golongan yang Allah khususkan, yaitu mereka yang mencintai Allah, mereka yang sudah tidak menghiraukan keadaan dirinya demi mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Kesenangan dan keinginan diri dari mereka telah hilang, maka kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala sungguh luar biasa. Mereka lah para tetamu di rumah Allah yang di dalamnya tidak ada apapun kecuali Allah sendiri. Merekalah yang menikmati jamuan ilahi. Mereka para kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Athaillah kemudian mengingatkan kita lagi dengan mengutip Al-Quran surah Al-Isra ayat 20, bahwa semua golongan ini baik mereka senantiasa berzikir, mereka yang berhikmat Dan mereka yang mencintai Allah, masing-masing akan mendapatkan karunia Allah yang tiada terbatas. Allahumma salli ala nabiyyir rahmah. Allahumma salli ala safi'il ummah. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian apa yang kami sampaikan. Semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak terbatas. Demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kami adalah manusia biasa. Tentu dalam bertutur kata pasti ada hilaf dan salahnya. Sedangkan yang maha benar, yang maha sempurna itu benar-benar hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memilikinya. Dan kami adalah manusia biasa, tentu banyak kekurangan. Demikian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sadaqatil Qa'imah Ati Sayyidina Muhammadinil Wasilah Wal Fadilah Wassarafah Wadrajatil Aliyatul Rafi'ah Inna Ba'as Mahmudal Lazi Wa'a'tah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Mewakili pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati RRI Kendari, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi kamu yang menjalankan. Dan siaran kembali kami alihkan ke Pro 2 Kendari di Sore Ceria.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Dari Abu Dzar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya. Lalu beliau bersabda, siapa yang sholat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam satu malam penuh. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sore ceria. Sore ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
1: International Top 20. International Top 20. Ruang inspiratif. Ruang inspiratif.
2: Komika. Komika. Komentari video jenaka.
1: Hits request. Hits request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan. 90

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria ya. Masih barengan sama Yayan di sini hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kita ada di FYI for your information, teman Pro 2, ada kabar terbaru nih datang dari Timnas Indonesia, teman Pro 2. Wow, kira-kira ada apa nih ya? Bakal Yayan hadirkan kalau dengar kamu. So, pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: Sembilan FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, target tinggi diberikan PSSI untuk timnas Indonesia di FIFA Asian Cup 2026. Dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga ingin skuad Garuda keluar sebagai juara di turnamen ini ya. Dari pelatih timnas Indonesia juga John Herman turut merespon target yang diberikan kepada timnya, yang mana memang timnas Indonesia ini dijadwalkan tampil di FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 24 September hingga 5 Oktober ya teman Pro 2, yang mana turnamen ini akan digelar di dua stadion ya, yaitu di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta dan juga di Stadion Sijalak Harupat di Bandung teman Pro 2. Ngomongin soal menanggapi target juara yang dipasang PSSI, John Herman juga memilih menyikapinya dengan tenang dan fokus sama mempersiapkan skuad Garuda untuk menghadapi turnamen.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20.
1: International Top 20.
0: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
0: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
3: 90.8 FM, Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, 53 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Saatnya yang harus akhiri perjumpaan kita di perjalanan sore ceria di hari ini ya. Tapi tenang aja, nanti di jaga malam kamu bakalan ditemenin sama rekannya yang ada Riani ya, sampai di jam 12 malam nanti. So kalau gitu ya, pamit teman Pro 2. Terima kasih atas kebersamaan hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam dan salam Pro 2.

Pro2. Selamat malam teman Pro2, inilah Info Pro2 bersama saya Riani Mahmud. Prosesi yang pertama, Dinas Kesehatan Kota Kendari bersama pemerintah Kelurahan Ngelahundape lakukan sosialisasi penyakit menular dan tidak menular TBC atau tuberkulosis di aula kantor Kelurahan Ngelahundape pada Rabu 16 September 2026. Lurah Ngelahundape Jumadi Anwar berharap melalui sosialisasi ini warga dapat memahami dan bisa memberikan edukasi kepada warga lain di lingkungan masing-masing. Pada pelaksanaan sosialisasi kali ini lebih fokus memberikan edukasi terkait dengan TBC mengingat penyakit tersebut merupakan salah satu penyakit yang menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Alvi berharap dengan adanya edukasi yang dilakukan ini dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penyakit TBC terutama dalam melakukan pencegahan dan tata cara melakukan pengendaliannya. Info Pro2. Balik informasi selanjutnya teman Pro2, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kendari gelar forum konsultasi publik dengan tema bersama wujudkan layanan kekayaan negara yang lebih baik di Aula Kanwil Dijen Perbendaharaan Sultra pada Rabu 16 September 2026. Forum konsultasi publik yang dilakukan ini merupakan bagian dari amanat Undang-Undang tahun 2009 tentang pelayanan publik dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di Sultra. Kekanwil Dijen Perbendaharaan Sultra Imam Widianto mengatakan forum konsultasi publik yang diselenggarakan KPKNL Kendari merupakan kegiatan yang sangat strategis untuk mendengarkan masukan-masukan dari stakeholder dan pemangku kepentingan beserta dengan masyarakat dengan tujuan untuk sejauh mana layanan yang diberikan oleh KPKNL Kendari sudah baik maupun perlu adanya peningkatan dan hal ini merupakan upaya dari Kementerian Keuangan untuk selalu meningkatkan pelayanan yang ada kepada masyarakat yang ada di Sulawesi Tenggara. Info Pro2. Beralih ke informasi terakhir teman Pro2, penelitian mengenai pencegahan penyalahgunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI untuk menghasilkan konten deepfake asusila di lingkungan perguruan tinggi berhasil meraih Best Paper Award pada seminar Rasional Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka tahun 2026. Penelitian berjudul Framing Pemberitaan AI Deepfake Asusila terhadap Mahasiswa di Indonesia sebagai dasar pengembangan model pencegahan komunikasi di perguruan tinggi tersebut dikembangkan oleh Irmawanti, dosen ilmu komunikasi FISIP Universitas Halu Oleo sebagai ketua tim peneliti bersama Fajar Nanang Trianto dari Universitas Terbuka sebagai anggota. Penghargaan tersebut diberikan atas penelitian yang menawarkan perspektif komunikasi dalam menghadapi perkembangan generatif AI, khususnya penyalahgunaan teknologi untuk memanipulasi representasi visual seseorang menjadi konten seksual tanpa persetujuan. Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini mengembangkan model pencegahan komunikasi terhadap penyalahgunaan AI deepfake asusila di lingkungan perguruan tinggi. Analisis dilakukan dengan melihat bagaimana korban, pelaku teknologi, risiko, serta mekanisme perlindungan ditampilkan dalam pemberitaan. Perolehan Best Paper Award Semnasib UT 2026 diharapkan dapat memperkuat perspektif komunikasi dalam melihat perkembangan dan risiko penggunaan AI khususnya di lingkungan perguruan tinggi. Demikian info Pro2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Beralih ke jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film.
3: Info musik.
2: Info komunitas.
3: Info lifestyle.
2: Info teknologi.
3: Info wisata.
2: Info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

malam teman Pro 2. Ketemu lagi bareng Riani malam hari ini. Bakal temani kamu di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam. Pastinya kita bakal bareng-bareng ya, sampai nanti di jam 12 malam teman Pro 2. Bakal temani kamu di waktu beristirahat, atau mungkin waktu kamu ngumpul-ngumpul bareng keluarga malam hari ini, atau mungkin kamu yang masih di jalan teman Pro 2. Pokoknya Riani temenin deh sampai ke tujuan kamu ya. By the way, kita bakal bareng-bareng ya sepanjang jaga malam ini. Dan nanti bakal Riani update dulu informasi terbaru info komunitas seperti biasa dari jam 7 sampai dengan jam 8. Sebelum nanti kita bakal lanjut di Pro 2 Jakarta untuk MLC seperti biasa teman Pro 2. By the way, gimana kabar kamu hari ini? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan kamu juga sehat-sehat terus ya teman Pro 2. Riani masih bareng dengan lagu-lagu pilihan pastinya untuk temani kamu di malam hari ini. So yeah, don't go anywhere. Station di Pro 2 Pengendari, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik. Kamu masih bareng Riani, teman Pro 2 di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam. Kalau misal kamu anak yang gak puas dengan mungkin beberapa kegiatan lain, mungkin kamu adalah satu orang yang harus banget namanya masuk komunitas teman Pro 2. Komunitas tuh banyak sih sebenarnya ya, tapi ada salah satu komunitas yang kayaknya cukup dekat juga dengan kita, yaitu komunitas pecinta alam yang ternyata punya banyak banget manfaat teman Pro 2. Salah satunya ya menjaga kesehatan fisik dan juga mental, karena dengan sering berpetualang di alam ya, kesehatan fisik dan mental itu bisa terjaga. Bertualang bisa jadi alternatif healing yang ampuh dan juga menyenangkan teman Pro 2. Nah, kalau misal kamu salah satu orang yang suka banget menjelajah gitu, mungkin kamu bisa gabung di komunitas pecinta alam Wanadri. Ya, organisasi pecinta alam yang berbasis di Bandung ini juga punya nama Perhimpunan Penempuh Rimba dan Pendaki Gunung Wanadri. Sudah berdiri sejak tahun 1964, teman Pro 2, dijamin kamu belum lahir deh kayaknya. Tapi komunitas ini memang cukup lama ya, di mana Wanadri sendiri memanfaatkan alam sebagai sarana pendidikan bagi para pemuda. Nah, ada 4 kegiatan utama organisasi ini, ya itu penjelajahan, pendidikan, integrasi dengan masyarakat, dan perlindungan alam teman Pro 2. Nah, kalau kamu bertanya, Wanadri kok namanya agak-agak aneh ya? Ya, karena Wanadri ini sendiri diambil dari bahasa Sanskerta teman Pro 2, yaitu Wana yang artinya hutan dan Adri yang artinya gunung. Maka Wanadri bisa diartikan sebagai gunung yang berada di tengah-tengah hutan. Nah, ada juga nih teman Pro 2, Survival Skills Indonesia, yang mana ini kayaknya udah akrab juga di telinga kamu teman Pro 2. Di sini kamu akan belajar tentang cara bertahan hidup dalam situasi darurat dengan memanfaatkan apapun yang ada di sekitarnya kamu. Nah, ini penting banget nih, terutama bagi pelaku kegiatan petualangan alam, di mana kayak anggota militer ataupun juga masyarakat biasa yang menghadapi situasi yang gawat darurat teman Pro 2. Nah, Survival Skills Indonesia sendiri sering banget mengadakan berbagai kegiatan, mulai dari kursus, learning forum, bahkan juga gathering tentang pertahanan diri teman Pro 2. So ya, kalau misal kamu tertarik, mungkin kamu boleh cek di sosial medianya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

Pelawan FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Masih bareng Riani teman Pro 2 di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Ada juga nih teman Pro 2, komunitas pendaki gunung yang berbasis di Pasuruan ya. Ada Semar Pala, Seng Manunggal rasane pecinta alam. Ada keren banget lagi teman Pro 2, dimana aktivitas komunitas ini tuh sebenarnya gak hanya mendaki gunung, tapi juga melakukan bersih-bersih, penghijauan, bahkan kegiatan search and rescue atau para teman berdua. Anggotanya juga beraneka ragam ya, mulai dari pelajar, ada pekerja juga, bahkan masyarakat umum. Nah, memang sih ya komunitas pecinta alam di Indonesia ini banyak banget sih teman berdua. Selain Semar Pala juga ada komunitas pecinta alam Tagar Pendaki Indonesia. Nah, ini adalah komunitas bagi penggiat alam yang terutama adalah pendaki gunung ya, untuk melakukan aktivitas di alam dan menjalin komunikasi, di mana komunitas ini menggelar berbagai kegiatan mulai dari aktivitas dan edukasi pendakian gunung dan juga kegiatan sosial ke masyarakat. Di mana memang komunitas-komunitas ini teman-teman juga berkegiatan tuh enggak pernah lepas dari kegiatan sosial ke masyarakat. Biar apa? Biar hubungan itu lebih akrab, lebih menjalin silaturahmi juga sama masyarakat lain, dan mereka tuh merasa lebih aman kalau misal mereka lebih kenal sama masyarakat sekitar. Nah, ada juga nih teman Pro 2, komunitas pecinta alam Indonesia, namanya Molor. Bukan Molor yang lain ya, tapi Mountain Explore teman Pro 2. Seperti namanya, ini adalah wadah bagi orang-orang yang mencintai alam, terutama menjelajah gunung, di mana komunitas ini bertekad untuk menciptakan lingkungan yang ramah, tidak melakukan perundungan atau ujaran kebencian, dan menghormati privasi semua orang. Walaupun memang kebanyakan yang suka gunung ya teman Pro 2, suka nanjak, tapi komunitas ini gak menutup kemungkinan untuk kamu juga yang suka melakukan hal-hal lain yang berkaitan dengan alam pastinya.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat.

Selamat lupa yang lamar FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bareng Riani, teman radio di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam. Udah mau jam 8 malam nih teman Pro 2. Tenangnya kita bakal gabung di Pro 2 Jakarta untuk MLC ya. Untuk kamu yang lagi dengerin, kita bakal relay sampai nanti di jam 9 malam waktu Indonesia Tengah. So, pastikan kamu stay tune, karena Riani masih bakal temani kamu sampai nanti di jam 12 malam. Dan good night teman Pro 2. Stay tune di Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

Ini dia Music Live Chat. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat with me, Edi Tama, nemenin lo di malam hari ini. Selama 1 jam ke depan, seperti biasa ya, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seru barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil, teman bro 2 ya. Anyway, gimana kabar kamu teman bro 2 di hari Rabu ini, di tanggal 16 September 2026. Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada ya. Semoga lo dalam keadaan sehat dan keadaan aman tentunya ya, buat dengerin obrolan malam hari ini, karena gue bakal ngobrol barengan sama Jebung teman pro 2 ya. Jadi pastiin buat kamu semua yang pengin seru-seruan juga, pengin ngobrol, boleh banget langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung join di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 08 11 800 105. Alright, abis ini gue bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Jebung, tapi setelah yang satu ini ya teman pro 2. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama Edit di malam hari ini. Dan malam hari ini gue ditemenin sama seseorang wanita cantik yang baru aja ngerilis album terbarunya nih ya, yang mungkin sekarang udah bisa disandingkan dengan Nona.
1: Jamul. Jadi ya, wanita cantik yang ngantuk.
0: Kenapa gitu? Kan udah collab sama Nona ya kan? Ya,
1: tapi agak-agak kemaleman nih, buat saya nih, jujur. Saya anaknya agak-agak apa? Jam tidur.
0: Oke. Okay. Emang orangnya morning person banget, parah ya?
1: Justru jam segini tuh jam-jam tidur, nanti subuh bangun.
0: Oh masya Allah. Gitu. Biasanya ngapain sih pagi-pagi tuh bangun tuh?
1: Oh, saya melihat dinding aja.
0: Aduh,
1: kontemplasi bengong. Hidup reflektifnya biasalah penulis.
0: Oke. Okay. Sedap. Beda ya yang punya album sama enggak tuh beda ya.
1: Ya, itulah apa namanya pura-pura aja.
0: Biar kelihatan musisi ya, gitu ya. Bener. Eh, gue jujur bingung sama lu ya. Maksudnya kayak kayaknya lu tuh semua hal dicoba sama lu gitu kan. Lu musisi iya, penyanyi. Of course gitu kan. Lu diundang di sini sebagai musisi ya kan. Terus lu juga content creator. Itu yang bikin nama lu terkenal lah ya sampai sekarang gitu kan. Terus lu penyiar juga.
1: Betul.
0: Siaran juga. Lu nge-DJ juga gitu kan. Apa hal yang belum lu coba di dunia ini tuh apa?
1: Nguli. Belum pernah nguli.
0: Oke. Okay.
1: Benerin kipas baru hari Senin kemarin. Iya. Tapi kalau nguli specifically belum pernah.
0: Oh wow, spesifik banget ngaduk semen mungkin
1: belum,
0: gitu kan.
1: Belum. Ke arah-arah yang lebih tenaga gitu belum ya.
0: Karena gue inget banget, dulu tuh inget banget kontennya lu pertama kali lu beli si alat DJ itu tuh.
1: Oh iya. Iya kan. Jail-jail aja. Second loh itu.
0: Beli second kan. Terus akhirnya tampil di sana sini.
1: Betul.
0: Masuk ke sektor B. Iya kan.
1: Emang
0: gokil banget.
1: Ngambil kesempatan aja dalam kesempitan. Itulah kalau tumbuh seumur hidup sebagai anak middle class, apa-apa diambil kesempatan.
0: Bener.
1: Mana pundi-pundi gitu lah.
0: Saya kejar yang paling kenceng.
1: Kejar itu.
0: Bener sih. Itu bener sih. Tapi emang sebenarnya Jebung tuh seorang yang mungkin penasaran banget kah sama sesuatu hal atau gimana tuh?
1: Iya, aku memang dari kecil mungkin karena diajarinnya sama mama tuh kayak kalau interest sama sesuatu cobain aja. Okay. Mentalitinya tuh selalu kayak gitu. Bahkan kayak kadang kalau bercanda kayak ih, mah ini kayaknya seru ya ngelihat orang main voli. Padahal cuma ngelihat gitu doang. Dia keren ya pemain voli. Cobain aja. Kayaknya enggak punya deh badannya, enggak punya deh tenaganya gitu. Tiba-tiba Senin udah dibawa aja ke lapangan gitu. Kayak terlalu diseriusin, apa-apa terlalu diiyain gitu. Jadi kadang-kadang enggak bisa tuh sama mamaku tuh enggak bisa bercanda kayak mau nyobain ini deh atau kayak ini keren deh, itu enggak bisa.
0: Beneran aja.
1: Karena beneran. Ya? Seninnya bisa dibawa ke lapangannya. Bisa dibawa kayak tiba-tiba bulan depan udah dibawa ke lomba di mallnya.
0: Enggak
1: bisa gitu.
0: Gak bisa.
1: Udah terlalu harus dicoba gitu.
0: Bener.
1: Kebawa sampai umur sekarang udah hampir 25 ya. Udah kebawa mentality itu. Kalau misalnya ada kesempatannya atau ada interestnya sedikit aja atau ada ajakannya, cobain aja dulu gitu.
0: Bener.
1: Kalaupun gagal ya udah, kalaupun kayaknya bisa deh, kita coba terus.
0: Oke. Tapi kan lu udah maksudnya mencoba banyak hal berarti hampir umur 25 tahun ini gitu kan.
1: Terlalu banyak ya kegiatannya. Tapi passion utama selalu musik.
0: Selalu
1: memang.
0: Musik kan, bener-bener. Karena yang gue tahu juga lu banyak ikut ajang nyanyi gitu kan. Lu udah ikut banyak. Tapi lu pernah ngerasa gak akhirnya setelah lu mencoba banyak kayak lu bingung gitu, arahnya mau kemana gitu?
1: Bingung. Sebenarnya kalau bingung sih enggak ya, karena dari awal selalu tahu kalau sukanya paling utama nyanyi. Aku memang penyenyong. Aku memang penulis lagu paling sukanya nyanyi gitu. Kalau bingungnya lebih kepada orang yang bingung kepada saya mungkin ya. Kayak enggak terbiasa ngelihat orang yang Senin ngapain, Selasa ngapain, Rabu ngapain. Jadinya karena mereka bingung, sayanya ikut bingung ngejelasinnya gitu. Kalau saat ngejelasin saat ngejalaninnya mah saya enjoy aja
0: ya. Benar. Karena kita juga fun gitu kan jalaninnya kan.
1: Gitu.
0: Benar.
1: Tapi ya kalau pas lagi remaja ya siapa sih yang enggak bingung? Ya enggak sih?
0: Iya kan? Maksudnya kalau mendekati umur 25 kan ada yang dikenal dengan quarter life crisis gitu kan.
1: Tapi kayaknya kayak sampai umur 60 pun lu pasti bingung enggak sih dalam hidup?
0: Benar sih. Karena hidup itu pilihan kan.
1: Kayak enggak kan? Pernah kayak benar-benar ngerti deh.
0: Bener. Berarti menurut lo quarter life crisis tuh hanya dibuat-buat?
1: Bukan dibuat-buat, memang hidup adalah krisis. Soalnya setahu gue bukan cuma quarter life crisis gak sih, memang kayak ada banyak istilahnya
0: chapter.
1: Gak sih?
0: Kayak
1: middle life crisis, quarter life crisis, terus di teenagers juga ada krisisnya. Lah, berarti seumur hidup krisis, ya gak sih?
0: Iya, bener sih.
1: Setelah dipikir-pikir.
0: Iya juga sih. Setiap hari kayaknya juga mikir, bingung gitu kan.
1: Menurut gue, seumur hidup memang selalu ada krisis dan ujian aja. Udahlah.
0: Iya, intinya gimana cara kita survive aja kan.
1: Seumur hidup, lu pasti bingung.
0: Bener.
1: Jadi... udah
0: jalanin aja udah
1: yang menang adalah yang kelihatan gak bingung.
0: Walaupun sama-sama bingung
1: semuanya
0: sebenarnya ya
1: bingung, tapi yang kelihatan yang gak bingung
0: itu yang menang. Menarik.
1: Tahu itu teori aja sih.
0: Teori aja lah ya, benar. Dan akhirnya setelah lu dari kecil lu bermusik, nyanyi gitu kan, akhirnya lu sekarang punya album juga.
1: Iya, ya ampun.
0: Album pertama.
1: Ya ampun.
0: Gimana sih rasanya punya album?
1: Mules.
0: Kenapa gitu?
1: Ya tahu ya, mungkin karena ini salah satu hal yang gue tunggu-tunggu selama gue sebenarnya udah nyanyi dari kecil kan.
0: Benar.
1: Kayak ya, kalau jadi penyanyi kan kepikiran ih pengen punya album
0: bener,
1: gitu kan.
0: Benar.
1: Mama
0: bener.
1: Juga dari kecil, ih kebayang deh kalau anak mama punya album ya kan. Ya itu sebuah achievement yang besar aja, punya album gitu, Jess punya album. Nah sekarang akhirnya punya album gitu. Rasanya menjelang punya album juga mules, pas keluar juga mules.
0: Benar.
1: Sekarang juga H+1 juga mules. Kapan kagak mulesnya gue juga gak tahu. Intinya gue mules aja sih. Deg-degan banget tapi excited banget.
0: Okay.
1: Karena gue tahu punya full length gitu, full album ini adalah salah satu achievement dan milestone yang setiap musisi, setiap penyanyi juga pengen banget lewatin dan
0: benar.
1: Pengen banget raih gitu loh, kakak-kakak RRI Pro 2.
0: Ya asik. Tiba-tiba meraung. Bener. Album nih. Berarti album ini berjudul Sedep.
1: Sedep.
0: Ide. Sedep. Nanti kita bakal bahas Teman Bro 2 setelah ini. Tapi gue mau ngeplay dulu salah satu lagunya mungkin ya. Yang Ori nih.
1: Ori boleh ya.
0: Oke, jadi buat kamu Teman Bro 2 yang ingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Bro 2 FM Jakarta tentunya. Alright, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Bangun, Bro. Udah siang.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Jebung.
1: Hello.
0: Alright, ngomongin soal album perdananya nih ya, sedep.
1: Iya sedep. Semoga isinya sedep juga ya.
0: Nah, kenapa sedep gitu kan? Apa ini sedep sebenarnya itu apa?
1: Sebenarnya begini.
0: Apa tuh?
1: Sedep itu albumnya sendiri ya, kan menceritakan sebenarnya proses saya discover diri saya selama 2 tahun terakhir.
0: Oke. Okay.
1: Terus sempet merenung lah gitu kan. Aku suka judul-judul yang cuma satu kata.
0: Yes.
1: Terus mencari apa satu kata yang menggambarkan 2 tahun terakhir gitu. Dan selama 2 tahun terakhir nih kayaknya kalau dirangkum ada atasnya, ada bawahnya, kayak terlalu gonjang-ganjing, huru-hara gitu. Selain dipikir-pikir kayaknya gak ada kata-kata lain yang selain menggambarkan hidup saya. Selain sedep aja.
0: Okay.
1: Kayak marahnya juga sedep banget. Okay. Kayak semuanya sedep aja gitu. Aku merasa kata sedep itu bisa menggambarkan semua masalah hidup, semua fase hidup aku saat saya lagi pede-pedenya, saat lagi ancur-ancurnya, pas lagi marah-marahnya gitu.
0: Okay.
1: Karena pada akhirnya saat aku lagi melewati fase menemukan jati diri itu ya, aku menemukan diri aku kayak ya udahlah ternyata. Seperti yang tadi aku bilang ya, dunia ini memang selalu akan ada krisisnya.
0: Betul.
1: At the end of the day, kita cuma bisa ngomong sedep and move on.
0: Iya benar.
1: Saya, aduh ini semua memang, oh sedep banget.
0: Sedep banget ya. Itu ya.
1: Ya.
0: Oh kira-kira sedep karena ini pakai micin.
1: Selain penyanyi yang bernyanyi tentu saja sedep juga.
0: Oh iya benar.
1: Dan lagu-lagunya juga sedep juga.
0: Nah, gitu.
1: Masalah-masalah yang dilewati juga sedep banget hingga menghasilkan transformasi diri yang jujur sedep banget.
0: Diulang-ulang terus ya sedepnya ya. Benar-benar.
1: Memang kayak gak ada kata-kata yang menggambarkan sih kayak kalau mau dibilang sedih banget juga enggak semua halnya sedih. Marah banget juga enggak semua halnya juga marah gitu.
0: Okay.
1: Semuanya kayak lingkaran lah ya, ada atas ada bawah, ada kiri ada kanan, ada tenggara ada barat daya.
0: Betul.
1: Semuanya berputar-putar.
0: Alright. Berarti apa nih maksudnya hal yang paling sedep gitu kan yang akhirnya selama 2 tahun ini berarti kan lu kontemplasi. Apa hal yang paling sedep yang lu temuin dan lu dapetin gitu?
1: Sebenarnya intinya adalah dalam 2 tahun terakhir aku menemukan diri aku melewati fase dimana semua aspek hidup aku tuh kok kayaknya kayak banyak masalahnya gitu.
0: Okay.
1: Biasanya kan orang kayak misalnya kalau kita hidup kan ada misalnya karir, cinta, personal, keluarga.

0: masalah lagi. Satu okay. dari karir, satu dari cinta, satu dari keluarga, satu dari ini. Ditabok kanan, tabok kiri. Aduh, udah deh, apa lagi deh. Aduh, udah sedep banget ini rasanya. Gue kayak mau apa deh, kayak mau apa lagi diserang. Gue kayak udah terlalu capek. Hingga akhirnya gue merasa ini udah terlalu di bawah banget. Gue udah gak ada lagi arah ke bawah. Gue cuma bisa ke atas gitu. Gue cuma bisa gas aja. Sebenarnya itu yang aku lewati gitu loh. Jadi kalau mau dibilang apa sih sebenarnya hal paling sedep yang dilewati, apa sih aspek hidup yang terjadi, semuanya gitu loh. Sebenarnya kalau didengerin dari album ini ya, sebenarnya sih bisa dengerin dari liriknya ya. Saya diselingkuhin gitu ya. Saya waktu itu keluar label gitu. Saya sendirian, gak ngerti cara independen gimana. Terus abis itu apa, kayak merasa sendirian, kayak apa ya, aku kan tumbuh kayak di lingkungan dimana sahabat-sahabat aku tuh nggak ada yang musisi gitu. Jadi aku beneran jadi musisi sendirian. Teman-teman aku nggak ngantor semua, kayak gue nggak tahu mau cerita sama siapa. Terus gue kok rasanya kayak ditinggal sama semua orang. Gue kayak sendirian di hutan loh, gue diselingkuhin, gue udah keluar label, gue kerja sendirian, gak punya tim waktu itu. Gue apalagi nih. Terus waktu itu juga keadaannya ada masalah di keluarga juga yang bisa didengerin ya mungkin di album gitu. Terus habis itu kayak udah deh gitu, kayaknya kalau masalahnya kayak gini semua, gue cuma bisa bangun sendiri aja gitu. Kayak cuma bisa membangun diri gue sendiri dari awal, dari nol. Ya pura-pura gila aja gitu.
1: Pura-pura kelihatan gak bingung aja gitu kan.
0: Iya kan, pura-pura gak bingung aja. Pura-pura gila,
1: biar bisa survive gitu kan.
0: Cuma bisa survival mode aja.
1: Betul,
0: kan. Makanya
1: betul.
0: Album ini pun diakhiri dengan ya lagu-lagu yang lebih sebenarnya kayak akhirnya gue mencoba untuk kembali lagi ke pekerjaan gue. Untuk kayak okay, berarti gue harus comeback ke kerjaan gue. Kayak oh, gue mau tenar, ada lagu mau tenar, ada lagu Dungdat yang kayak iya, berarti gue satu-satunya orang yang bisa mendorong gue kembali kerja, kembali lagi joget, kembali lagi ke berani ke relationship, cuma gue doang.
1: Betul, semua balik di, balik lagi ke diri sendiri gitu ya.
0: Iya, benar. Kayak kalau bukan gue yang pura-pura aneh, pura-pura gila, pura-pura nggak bingung.
1: Benar.
0: Udah gue tenggelam aja. Gitu.
1: Oke, berarti di album ini ada 12 lagu ya?
0: 12 lagu.
1: 12 lagu. Mungkin kita bisa breakdown dikit nih ya.
0: Satu
1: persatu. Berarti yang pertama nih,
0: Ori.
1: Ori, ini bercerita tentang apa nih Ori?
0: Ori itu ceritanya soal
1: diri sendiri.
0: Diri sendiri, iya. Sebenarnya ceritanya soal kayak melepaskan diri dari diri yang lama ya.
1: Oke.
0: Jadi kayak dari liriknya pun gue ngejelasin soal kayak bangun dari tidur gitu. Kayak sadar bahwa gue selama bertahun-tahun tuh ngapain sih? Gitu.
1: Benar.
0: Kayak rebuilding self gitu.
1: Oke.
0: Melahirkan diri sendiri.
1: Ah, gitu. Itu dia. Berarti Jebung yang sekarang Jebung yang baru dalam tanda kutip ya.
0: Jebung yang baru, Jebung yang swaggy gitu loh. Swaggy. Sebenarnya inti dari Ori adalah sebenarnya awalnya bikin lagu Ori tuh kayak ini lagu apaan sih gitu.
1: Gue
0: juga sempat merasa lagu ini lagu apa sih. Tapi gue merasa proses bikin lagu Ori tuh kayak adalah lagu yang paling cepat selesai. Karena gue have fun banget bikinnya. Gue paling ketawa bikinnya. Gue merasa itu jujur banget. Kayak paling easy aja keluar dari mulut gue. Dan gue sadar ini adalah jujur aja, ini personality gue banget sebenarnya. Yang paling asbun aja. Dan menurut gue kalau gue bisa ngeluarin lagu kayak gini, gue beneran membiarkan audience untuk bisa denger ego gue sebenarnya, bisa jadi orang yang bener-bener apa ya, narsis sebenarnya. Ini kan sebenarnya lagu yang lumayan narsis ya.
1: I get it.
0: Betul. Kayak melahirkan diri sendiri yang baru gitu loh. Membuka album dengan kayak, hey, ini memang aku yang baru.
1: Alright. Ini untuk membuka di album ini gitu ya.
0: Dan ya menceritakan soal kayak proses gue keluar label juga sebenarnya.
1: Alright. So apa yang lu dapetin ketika lu

0: keluar label dan harus mm-mm. mikirin semuanya sendiri berarti kan sekarang kan?
1: Susah.
0: Apa yang paling struggle yang lo alamin apa?
1: Sebenarnya paling struggle-nya tentu saja dulu kan gue diurusin semuanya ada orang lain ya. Mm-mm. Dan sekarang gue harus mikirin semuanya soal diri gue sendiri gitu. Betul. Dari A sampai Z.
0: Yes.
1: Mulai dari baju sampai duit soal mm-mm. apa gitu. Dan kadang-kadang gue ngerasa kayak, oh ini lumayan apa pekerjaan yang narsis ya. Tapi okay. Iya, dan lumayan struggle awal-awalnya. Dan salah satu lagu yang paling pertama gue tulis pas keluar label tuh lagu Ori ini sih.
0: Oke, okay. Gitu. Oh wow.
1: Dan kayak ini lumayan lagu yang menceritakan proses gue keluar label. Mm-hmm. Karena ada anger di dalamnya, tapi bukan anger gue ke label gue yang lama ya, tapi okay, lebih okay. ke anger ke diri gue sendiri. Kenapa gue udah lama ya nyanyi gitu di industri ini, tapi kok gue kayak belum jujur ya ke audiens gue. Alright, gitu soal okay. diri gue gitu. Sebenarnya gue tuh orang kayak gimana gitu.
0: Oh oke, okay. Berarti semua dituangkan di Ori tadi ya. Alright, next di lagu kedua ada Bisa Agak Lain.
1: Iya.
0: Ah, apa nih, kenapa ada agak lainnya nih?
1: Ini menjelaskan soal yang tadi lo bilang kayak gue banyak banget ya kegiatannya.
0: Bener.
1: Gitu. Ini basically ngomongin itu.
0: Okay.
1: Liriknya gue bisa this, gue bisa that, gue bisa sweet, gue bisa swag. Tergantung okay. gue mau jadi apa. Lo gak bisa baca langkah gue.
0: Oh, gitu. Berarti kayak ya lu bebas, lu mau jadi seperti apa gitu ya intinya ya.
1: Dan gue memang orangnya lumayan kayak bunglon ya. Dan menurut gue itu yang unik dari gue gitu.
0: Oke, okay. Yeah.
1: Kayak gue that's memang good. Orangnya setelah gue pikir-pikir, kalau dari dulu yang bikin orang suka sama gue ternyata adalah gue memang kayak bunglon aja.
0: Iya, yeah, bisa gue, bisa ini ya.
1: Gue nggak bisa ditaruh di satu kotak. Justru gue pas gue coba melakukan itu gue jadi membosankan.
0: Oke. Okay. Alright, next ini unik nih, ngadu ke Ayang.
1: Iya. Yeah. Di lagu ini gue mulai bercerita soal cerita personal gue.
0: Oke. Okay.
1: Sampai belakang.
0: Oke. Okay. Gitu.
1: Di ngadu ke Ayang ini mulai bercerita soal masalah gue dari 2 tahun lalu, mulai cerita ke personal, cerita cinta gue.
0: Mm-hmm.
1: Ini adalah mulai ke cerita-cerita unyunya dulu.
0: Okay.
1: Iya.
0: Gemes-gemesnya gitu ya.
1: Gemes-gemesnya dulu dong. Di sini ceritanya ada momen-momen lucu sama seorang pasangan. Okay. Ceritanya masih imut-imut lah ya.
0: Bener.
1: Kayak lagi ngadu-ngadu ke Ayang kayak, "Ih, ada yang deketin aku nih."
0: Biasa itu yang jelek tuh.
1: Iya.
0: Kalau yang cakep ke cewek lagi kan ceritanya kan.
1: Iya kayak ada yang deketin aku nih, nyari-nyari ribut biar ada topik, biar ada topik. Ada yang deketin aku nih, gimana dong? Please dong, buktiin kalau kamu sayang mah, udah belain. Ngadu ke Ayang soal itu.
0: Ngadu ke Ayang, bener.
1: Kayak pengen ini, pengen lihat cemburu apa enggak.
0: Asik, ngetes aja dikit-dikit gitu
1: ngetes,
0: kan.
1: Ngetes.
0: Pingin kali dicemburuin.
1: Iya, dibucinin. Soalnya outro-nya nih, mana buktinya kamu pacar aku gitu.
0: Bener sih,
1: nantangin
0: ya. Oke, okay, next, All I Got.
1: Nah, di sini baru sudah bucin.
0: Oke.
1: Okay.
0: Okay.
1: Di antara semua hanya kamu yang bisa membuat aku rindu.
0: Asik.
1: Gitu. Di sini nyeritain posisinya aku nih sudah bucin sama orang ini karena aku sadar cuma dia orang yang bisa. Melewati semua atas bawahnya aku.
0: Okay.
1: Karena di lirik ini ada ngomongin kayak hanya dia yang bisa tahan sama pedasnya jujurku.
0: Okay.
1: Dan pedasnya jujurku dan hah?
0: Ya nulis lupa sendiri saking banyaknya lagu.
1: Hanya kamu yang bisa membuat

0: Gagalkanku gitu. Jadi cuma gitu. Lo deh satu-satunya karena lo doang yang bisa
1: ngerti ya.
0: Yang ngerti gue gitu. Udah bucin banget, udah mentok bucin. Nih di antara semuanya cuma lo doang.
1: Asik. Lanjut, di antara semua mengapa selingkuh?
0: Nah, kalau tadi di antara semua gue cuma rindu sama lo doang. Kalau ini ternyata udah bucin banget mentok lah, ternyata di antara semuanya dia yang selingkuh.
1: Aduh.
0: Mentok deh.
1: Oke.
0: Okay. Udah bucin.
1: Oh, ini fase patah hati nih berarti.
0: Oh. Di antara semua mengapa selingkuh, padahal tadi dia sudah menyatakan inilah the one.
1: Benar.
0: Kamulah satu-satunya yang aku punya.
1: Eh, malah
0: sering. Gitu. Okay. Nah, di antara semua mengapa selingkuh, nanti di lagu ini juga diceritakan kayak kenapa dipertanyakan orang ini selingkuh? Karena di antara semua laki-laki enggak make sense kenapa kamu selingkuh? Karena kamu tuh sudah apa ya, ngenalin ke ini, ngenalin ke ini.
1: Udah ngelakuin semuanya lah ya istilahnya.
0: Iya gitu loh. Kayaknya udah kelihatan setia loh gitu.
1: Berarti ada bingungnya juga di sini ya, berarti ya, kenapa kok selingkuh gitu kan?
0: Dan akhirnya dia tidak percaya sama orang gara-gara laki-laki itu.
1: Aduh. Yeah. Alright. Selanjutnya sup dan selada. Kenapa nih? Ada apa dengan sup dan selada?
0: Nah, pemantiknya kan dari di antara semua mengapa selingkuh. Sebenarnya itu jadi pemantik lagu-lagu ke bawahnya mulai marah.
1: Oh, gitu. Ada emosi-emosi di sini ya.
0: Sup selada itu adalah interlude albumnya. Di situ sup selada ngomongin soal kayak switch di album ini, ngomongin soal karir aku dan seluruh hidup aku. Aku ngomongin bahwa kayak udah gue kayak udah marah sama semuanya. Dan tapi gara-gara kemarahan ini gue jadi lapar gitu loh. Gue mau mencari sesuatu yang bisa mengisi gue. Makanya openingnya aku ngomong, pagi tadi aku makan sop, makan selada, lapar kali ku makan karirmu semua, gitu.
1: Oke.
0: Itu lagunya marah.
1: Marah ya berarti.
0: Karena udah marah sama semuanya.
1: Oke, langsung tertuang nih emosi semua ya.
0: Jadi menghasilkan kelaparan untuk jadinya karena udah marah, menumpahkannya ke ambisi,
1: betul,
0: ke pekerjaan dan ke hal-hal lain juga.
1: Gitu. Salah satunya makan ya.
0: Walaupun itu cuma apa ya, istilah.
1: Istilah aja ya, benar.
0: Gitu.
1: Oke, berarti kasihan ketahuan IGR lagi-lagi sampai ke belakang tuh marah, fase marah tuh.
0: Nah, enggak. Kalau di sub selada itu kan udah mulai ngomong, bukan marah sih, emosinya tuh udah mulai pelan-pelan menuju
1: puncak ya.
0: Ke apa, kayak emosi yang lebih intens.
1: Oke.
0: Dari marah akhirnya kalau tadi kan aku kalau dari relationship kan kayak bucin, unyu. Nah, kalau ke bawah lagu-lagu cintanya tuh lebih yang kayak lebih yang kayak apa ya, centil, lebih yang kayak, makanya IGR tuh akhirnya aku ketemu cowok lagi.
1: Okay.
0: Tapi yang kayak lah emang lu doang. Jadinya kebalik.
1: Iya.
0: Jadi situasi kebalik saat aku ketemu cowoknya lagi. Terus dia mempertanyakan, kita ini apa? Jangan gitu. Bukan cuma kamu yang panggil aku baby. Jangan GR kalau ku panggil kamu baby.
1: Asik.
0: Gitu. Jadinya kebalik, jadinya saya
1: betul.
0: Gitu. Jadi ada revenge moment. Asik. Gitu loh ke bawah. Karena kan ada amarah yang jadi pemantik kelaparan ya. Gitu. Yang ditumpahkan ke hal-hal lain, pekerjaan dan relationship yang sebenarnya rada apa ya, disfungsional.
1: Betul. Oke, berarti ini memasuki centil era ya. Berarti Dungdut juga termasuk.
0: Nah, dari ke bawah-bawah itu adalah lagu-lagu yang lumayan centil dan tema-temanya antara cinta dan karir.
1: Okay.
0: Kalau IGR dan lagi-lagi itu temanya cinta. Kalau
1: Mau Tenar
0: dan Dungdut itu karir.
1: Oke.
0: Iya, bukan karir sih. Kayak Ya karir. Kalau mau tenar karir.
1: Oke.
0: Okay. Mau tenar tuh ngomongin soal literally aku mau tenar.
1: Oke. Okay.
0: Mm. Jadi ngomongnya benernya chorusnya ngomong aku mau manggung, aku mau besar,
1: okay,
0: berdiri di panggung, aku mau tenar, aku mau tenar, bikin okay, orang okay, heran okay, sampai orang kira aku puja setan. Gitu liriknya.
1: Oke. Okay.
0: Ku gak bisa nahan kalau ada kamera. Gitu. Bibirku bergetar, ku mau wawancara.
1: Alright, gitu. Wow, lugas banget berarti ya.
0: Iya, di bawah makanya lebih emosi, okay, setelah sup selada. Hmm. Aku mau merasa seperti Manohara.
1: Buset.
0: Gitu. Iya, memang lebih intens.
1: Lebih intens ya, iya, benar-benar. Tapi kalau Dungdat sendiri?
0: Kalau Dungdat, setelah aku ngomong mau tenar, huh? Akhirnya kita berdangdut saja. Oh, kan mau tenar.
1: Asik, iya benar-benar.
0: Dung dat, dung tak kedang dung dat, gitu. Gak bisa diganggu, dicolek-colek.
1: Aduh, gitu. Gue jujur gak kebayang sih lu bikin lagunya tuh kayak gimana ya.
0: Lagu tetoe-toe. Oh. Fun fact, lagu dung dat aku tulis sebenarnya bukan buat aku. Itu lagu last minute yang aku taruh di album. Oh, jadi wow, harusnya draft pertama album ini harusnya 10 lagu. Berhenti okay, di mau tenar.
1: Oh wow.
0: Berarti terus dua, ya, terus habis itu mau tenar, terus nambahlah Dungdat. Iya, tadinya Dungdat itu lagu yang aku tulis untuk penyanyi dangdut beneran.
1: Oke.
0: Okay. Udah aku kirim ke publishingnya, udah didengar sama penyanyi dangdutnya. Oh, aku ngirim ke dia kayak 3 lagu.
1: Oke, okay, oke.
0: Okay. Jadi aku memang kan aku selain penyanyi, aku juga nulis lagu.
1: Benar.
0: Kan? Nulis lagu buat penyanyi lain, kan. Aku nulis lagu buat girl group, nulis lagu buat soloist, dan berbagai genre.
1: Yes.
0: Aku juga nulis buat penyanyi dangdut.
1: Oke. Okay.
0: Nah, salah satu penyanyi dangdut yang pernah aku kirim adalah salah satu penyanyi dangdut ini. Aku kirim 3, salah satunya adalah lagu Dungdat.
1: Oke. Okay.
0: Nah, di antara 3 lagu ini, lagu yang dia bilang kayaknya terlalu gak dangdut, maksudnya terlalu modern, maksudnya gak dangdut lah gitu, adalah kayaknya Dungdat gitu. Akhirnya yang paling pertama disisihkan.
1: Oke. Okay.
0: Nah, 2 lagu ini dilanjutin untuk didengerin lagi.
1: Oh, oh.
0: Nah, akhirnya tapi Dungdat dikembalikan lagi ke aku. Nah, itu tadinya disampingkan aja, jadi gak diapa-apain.
1: Okay.
0: Karena aku gak kepikiran lagu itu aku mau nyanyiin juga. Aku tuh gak, itu lagu tuh dibuat berdasarkan brief yang datang ke aku untuk penyanyi lain.
1: Okay.
0: Ada brief kayak dia maunya liriknya seperti apa dan lain-lain gitu kan.
1: Terus kenapa akhirnya masuk ke dalam
0: karena
1: album
0: ini? Karena aku suka banget lagunya.
1: Oh wow.
0: Tapi memang okay, dari awal itu lagu Dungdat aku buat agak keluar brief dia sih.
1: Okay.
0: Aku soalnya itu aku agak kayak bikin, ya? Iya, aku agak bikin kayak, aku ada ide aja waktu itu. Aku nelfon okay, produsernya tuh aku kayak, gue punya ide, gimana kalau dangdut kita balik jadi dungdat, dungdat, takedang, dungdat, gitu aja. Basic basic idenya itu doang. Okay. Dungdat, takedang, dungdat, udah right, gitu doang.
1: Okay,
0: gak okay, ada okay, ide-ide mendalam lainnya selain dungdat, takedang, dungdat. Karena kita cuma mau nulis buat penyanyi dangdut yang bilang cuma mau lagu joget, udah itu doang.
1: Okay. Oh, okay.
0: Tapi akhirnya aku masukin ke album, karena menurut aku pas aku taruh setelah mau tenar. Gitu doang. Itu sebenarnya lagu gak aku tulis buat diri aku sendiri.
1: Oke, menarik, menarik, menarik. Ya udah, Drama Pro 2, nanti kita bakal bahas-bahas lagi soal albumnya. Sedap Drama Pro 2. Dan gue bakal bacain pertanyaan-pertanyaan lu di malam hari ini, habis ini ya. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya, langsung drop sekarang juga ya. Alright, kita langsung dengerin Dungdat nih, yang katanya awalnya gak masuk ke dalam album, tapi akhirnya dimasukin. Yaudah, langsung aja, ini dia Jebung dengan Dungdat.
2: Music Live Chat.

0: Dan baru aja ada Dungdat dari Jebung.
1: Adalah aku.
0: Seru sih lagunya ya. Mm-mm. Seru ya. Sayang suka sekali ditolak ya.
1: Iya. Enggak diberikan nafas baru.
0: Oke. Okay.
1: Penyiar juga.
0: Bener, bener. Bagus, ya mungkin dia bisa ya. Oke, oke, oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan-pertanyaan dari kamu semua, teman Rodo yang udah merapat bareng sama gue. Gue ke live chatnya dulu kali ya di YouTube RRI Jakarta. Ada dari Resi Agista. Nanti bakal ada album showcase nggak nih?
1: Iya, pengen banget. Tapi memang aku lagi berencana untuk bisa aransemen lagu-lagu ini. Kan sebenarnya banyak kan kayak dungs. Bisa aransemen lagu-lagu ini jadi full band. Jadi biar bisa dibawa ke showcase.
0: Bener
1: ya. Gitu. Karena sebenarnya aku suka banget dengan apa format-format full band ya,
0: Leo. Iya, benar. Rame ya.
1: Bisa announce.
0: Oke. Okay. Ditunggu aja check nanti ya.
1: Neng cekidot.
0: Alright, selanjutnya ada dari HLSSA. Susah banget nama lu.
1: HLSSHSMMLS.
0: Nah, itulah.
1: Bisa.
0: Ini ribet banget. HLSSHSMOM1702. Nah, itu. Gua enggak tahu nyebutnya gimana itu.
1: Hasalolomam.
0: Lah pakai gitu ya, kayak semuanya dibunyi-bunyiin.
1: Kita harus mencoba. Itu nama dia.
0: Oke, benar. Oke, ini kalau mau collab kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Mau collab.
0: Nah, kan sama Nona udah kan. Iya. Nah, sama siapa lagi nih kira-kira nih?
1: Aku mau banget collab sama sama Sebentar. Aku pengen banget collab sama aku tuh ngefans banget sama Barakatak.
0: Oke.
1: Tapi aku pengen banget sebenarnya bikin lagu sama penyanyi dangdut.
0: Oh iya.
1: Iya, tapi maksudnya lagunya kayak bikin kayak cintanya Glenn Fredly gitu loh. Seru banget kan.
0: Tapi dangdut.
1: Tapi kayak cinta kan kayak gabung-gabung gitu kan. Tapi bikin apalah gitu. Aku pengen banget.
0: Oh, seru sih.
1: Karena aku suka banget kayak penyanyi dangdut tuh, menurut aku tekniknya tuh beda sendiri.
0: Bener.
1: Dan susah banget kan.
0: Bener.
1: Dan cuma mereka lah yang bisa bernyanyi.
0: Yes.
1: Gitu kan.
0: Bener-bener. Cengkoknya gitu. Mantep banget sih.
1: Ya, aku pengen banget kayak misalnya dreamnya sama Umi Elvi.
0: Gitu. Semoga dengerin Umi ya.
1: Dua minggu ini aku lagi dengerin Sekuntum Mawar Merah setiap hari.
0: Sekuntum Mawar Merah.
1: Itu gitarnya enak banget. Ting ting ting ting ting ting ting. Oh my god. By the way, aku koleksi vinilnya dia, tapi zaman dia muda ya.
0: Really? Wow.
1: Dia muda. Aku koleksi vinil dia.
0: Wow. Tapi emang seru banget sih. Nonton dangdut tuh seru banget.
1: Iya. Waktu itu aku pernah ketemu teman aku yang punya vinilnya Umi Elvi. Terus aku salah banget.
0: Okay.
1: Tadinya dia mau jual aku kayak lebih dengan harga yang reasonable.
0: Benar.
1: Terus aku salah banget. Aku bilang, aduh ampun, aku fans banget, aku koleksi.
0: Ya, langsung dong harga berubah.
1: Harga berubah karena harga ternyata berubah. Vinyl yang dia punya ditanda tangan.
0: Ah, I see.
1: Oh my god. Sebenarnya aku pernah ketemu Umi Elvi dua kali. Tiga kali. Satu kalinya aku foto.
0: Oke.
1: Okay. Pas lagi di preskonnya sinkro terus aku bergetar gitu. Karena dia pipi kita kena. Karena dia fotonya dekat gitu. Aku gak bisa, aku uploadnya cuma bisa sekali di story. Karena muka aku gak terkondisikan. Aku kayak tau gak sih muka anak-anak worry.
0: Iya, iya,
1: kayak terlalu cemas, kayak gak senang. Terus sebenernya panik. Nah, dua kalinya lagi ketemu di lift.
0: Oke. Okay.
1: Tapi aku pengen ngobrol, tapi karena kita cuma berdua di lift, gak sengaja. Jadi sama-sama mau cek sound.
0: Iya, iya, iya.
1: Gak sengaja satu hotel, terus pas masuk lift momennya terlalu buru-buru, akhirnya kita masuk di lift berdua doang dalam awkward banget dong. Nungguin naik turun lift tuh bareng. Ting. Terus habis itu aku cuma ngomong Umi cek sound. Ih, malu banget, gak ada pertanyaan lain. Hello. jelas dong. Itu kan kita sama-sama mau check sound.
0: Betul.
1: Cara panggungnya sama. Betul. Liftnya memang mau ke situ. Dia lagi pakai in-ear monitor. Hello, ngapain lagi kalau mau nggak check sound? Pertanyaannya bodoh banget. Gak ada pertanyaan lain. Masa cuma bisa gini. Mau Umi check sound. Hello.
0: Iya.
1: Abang mixer loh.
0: Bener, tapi apa yang sering terjadi kayak gitu. Kenapa? Kan starstruck banget kan.
1: Kaku gitu.
0: Banget.
1: Ya kan bisa yang kayak apa kek?
0: Iya, basa-basi apa kek?
1: Oh, lagi di hotelnya siapa? Iya. Aku juga di sini kan lebih cair. Bener. Gitu, cair. Aduh, masa Umi check sound.
0: Iya. Terlalu kayak, bagus iya, pertanyaannya.
1: Akhirnya cuma kayak, iya, cek sound. Duh, sayang.
0: Sedih sekali. Iya, untung baik sih. Benar, benar.
1: Umi love.
0: Oke. Okay. Selanjutnya. Ini dari Aphrodite Guard.
1: Aphrodite Guard.
0: Nama lu keren sekali. Apa lagu yang prosesnya susah dibuat di album sedep?
1: Prosesnya susah dibuat di albumnya sedep.
0: Paling susah.
1: Ada dua. Kayaknya Mau Tenar sama Nikmati Rahasia deh.
0: Oke, kenapa tuh?
1: Soalnya kalau Mau Tenar itu beat apa sebenarnya diproduksi sama orang lain. Beatnya mah cepet dikirimnya udah jadi. Tapi itu gue jadinya sempet chorus doang. Lama banget.
0: Okay.
1: Gak punya ide bikin verse-nya. Gak punya idenya sama sekali. Jadi sempet berbulan-bulan isi lagunya cuma
0: gini,
1: aku mau manggung, aku mau besar, aku mau manggung. Okay. Hello, apa nih inti lagunya?
0: Bener-bener.
1: Akhirnya satu hari sempat tiba-tiba ada ide, terus jadi lagunya.
0: Okay.
1: Nah, kalau Nikmatnya Rahasia susah banget karena itu lagu aku produce sendiri.
0: Okay.
1: Makanya album ini spesial karena untuk pertama kalinya aku rilis lagu, ada dua lagu yang aku produksi sendiri, aku bikin beatnya sendiri. Nikmatnya Rahasia sama Di Antara Semua Mengawas Lingkup. Nah, okay. Nikmatnya Rahasia susah karena apa ya? Saya kan bikin beat juga, tau gak sih kayak abang-abang fotokopi gitu lama.
0: Yang baru belajar ya.
1: Iya, yang naruh foto 3x4 gitu.
0: Bener.
1: Lama banget kayak, bang, lama banget nih naruh foto. Yang ganti warna mau biru apa merah gitu. Lama banget kayak gambarnya, aduh lama kali gitu kan. Nah, kita mau naruh CP mas gitu.
0: Oke.
1: Jadi lama banget kayak ngedragnya lama, motongnya lama.
0: Bener.
1: Hello, mau rilis nih gitu.
0: Yeah.
1: Terus jadinya prosesnya aja sih lama. Sebenarnya bunyinya udah ada di kepala. Tapi kadang kan bunyi ada di kepala, tapi tombol kayak gak berbicara gitu.
0: Iya, iya. Beda di tombolnya nih.
1: Tombol udah bahasa Inggris semua lagi, hello.
0: Bener,
1: kan di kepala pengennya kayak cung-ceng-tong, cung-ceng-tong. Tapi kan ngasih tahu ke laptop gak mungkin.
0: Gak bisa.
1: Aku mau cung-ceng-cong, cung-ceng-cong, cung-ceng-cong, cung-ceng-cong. Gak bisa, harus ada alat-alat yang kita bisa untuk proses gitu.
0: Oke.
1: Jadi sempet kayak harus nanya teman, nanya-nanya untuk cari tutorial YouTube.
0: Betul. Berarti emang lamanya sebenarnya di prosesnya itu ya, cukup nguras tenaga
1: karena akhirnya. Sambil belajar.
0: Benar, itu yang bikin lama ya. Alright, itu dia ya. Oke, selanjutnya gue mau loncat ke WhatsApp Pro 2 FM dulu nih ya. Ada Hawa.
1: Hawa.
0: Hawa, ini katanya kakak kan orang yang suka mencoba hal
1: benul,
0: baru.
1: Benul.
0: Pernah gak sih Kak Jebu ngerasa ada sesuatu keraguan atau ketakutan yang kakak rasain?
1: Untuk mencoba hal baru?
0: Yes.
1: Pasti ada. Kayak aku, walaupun kalau di internet kan pasti yang aku share adalah hal-hal yang paling baik soal aku ya. Jadi orang pikir kayak, wow ini orang YOLO banget gitu. Padahal
0: bener.
1: Pasti semua orang punya ketakutannya masing-masing gitu. Apalagi untuk mencoba hal baru yang benar-benar jauh dari aku. Biasanya kalau soal berhubungan soal musik, aku lebih pede misalnya nyobain nge-DJ gitu kan. Karena mungkin istilah-istilah di musik aku lebih
0: udah
1: familiar. Tapi waktu itu misalnya pertama kali nyoba belajar Photoshop.
0: Waduh.
1: Itu gue. Weh, ya ampun. Itu perkara gara-gara ini. Pertama kali ini. Pertama kali ini.
0: Bener.
1: Gue cuma mau retouch kulit. Tapi ya namanya kita juga apa mau mencoba.
0: Betul.
1: Gitu kan. Tapi gue aduh susah banget. Kayak apa kan kita harus mengarsir dengan mouse.
0: Betul, I know
1: harus
0: it.
1: Ada apa bakat-bakat menggambar juga gitu. Yeah, sedikit ya, sedikit. Walaupun gak kayak ilustrator.
0: Betul.
1: Kan fotonya harus ada apa
0: taste-nya.
1: Ada taste-nya juga dengan sekedar-sekedar warna. Sedangkan aku tuh orangnya lebih ke audio daripada visual gitu kan. Jadi terus bahkan untuk memulainya minder banget gitu. Bener. Nyari tutorialnya gitu kayak aduh. Ragu gitu, sekadar mencari tutorialnya aja minder, takut untuk mulai.
0: Betul, betul.
1: Lama gitu, jadi pasti kalau pernah merasa pasti pernah gitu. Tapi makanya tipsku adalah kelilingi kalau mau belajar, apalagi tanya-tanya temen dan kelilingi sama orang-orang yang kamu tahu mau bantu belajar dan mereka juga suportif tapi jujur.
0: Ya.
1: Karena menurut aku agak gak perlu juga sama orang suportif tapi gak jujur.
0: Iya lagi.
1: Iya, soalnya iya aku pernah ketemu orang suportif. Eh lo bisa, ini bagus banget kok, ini gak salah kok, ini gak salah. Kitanya gak maju-maju.
0: Betul.
1: Gak maju-maju.
0: Betul. Karena kritik juga perlu kan.
1: Kritik juga perlu. Justru kelilingnya sama orang-orang yang mau support lo. Kayak lo bisa, ini nih, lo nonton ini nih tutorialnya, lo kalau boleh belajar Photoshop misalnya lo dari sini. Tapi kalau misalnya lo salah, dia ngasih tahu. Kagak, ini harusnya lo kesini, lo kesini, lo bantuin ini.
0: Benar, benar,
1: gitu. Tapi jangan kelilingi sama orang yang kayak apa-apa lu salah, lu diomelin, apa-apa lu salah, lu dibilang kagak bakat. Kayak gitu mah orang baru belajar juga udah mengkerut. Gitu. Tapi
0: gitu ya?
1: Tapi menurut gue kalau emang lu bahkan ngobrol sama orang juga binder, mulai sendiri pun juga bisa sih. Kayak mulai dari tutorial YouTube juga gak apa-apa.
0: Sekarang mudah banget ya dapetinnya ya.
1: Karena yang penting jangan merasa nih, karena gini, tutorial YouTube kadang juga bikin minder karena saking cepetnya kan.
0: Bener.
1: Hey, tenang. Itu juga kadang-kadang di speed up.
0: Yes.
1: Lo bisa ada teknologi pause.
0: Betul, dibilang lagi.
1: Setiap orang itu belajar juga gak perlu kayak lo merasa lo harus cepat belajar.
0: Bener.
1: Lo lambat belajar bukan berarti lo adalah bodoh.
0: Nah, iya,
1: bener. Tenang aja. Aku juga dulu pertama kali belajar DJ, nabrak. Tapi pasti yang di-post adalah yang sukses.
0: Betul.
1: Saya mau kasih tahu aja, yang saya post yang udah orang-orang di belakang udah, wah, seru banget sih, Bung. Pasti enggak mungkin dong aku nge-post yang kayak
0: off-beat.
1: Apa sih ini nabrak? Kecuali lagi pengen ngelawak ya.
0: Bener, beda lagi, beda cerita ya. Alright, jadi gitu ya Hawa ya. Semoga kamu bisa berani juga buat mencoba hal baru nih.
1: Paling sulit memulai.
0: Memulainya, bener. Alright, terakhir deh mungkin dari Jebung, ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
1: Menurut aku buat teman-teman Pro 2, tentu saja jangan lupa untuk mendengarkan album
0: Aku Sedap.
1: Tapi album ini selain adalah lagu-lagu sedap, juga adalah cerita aku melewati banyak hal dalam hidup aku, dari segala aspek, dari karir, cinta, pekerjaan, dan keluarga. Dan yang aku temukan adalah hidup itu memang banyak warnanya, banyak ujiannya, tapi kalau udah di bawah itu janganlah kamu terlalu cemberut, karena kalau udah di bottom itu berarti tidak ada arah lagi selain ke atas.
0: Betul. Arahnya cuma ke atas doang.
1: Arahnya cuma ke atas doang.
0: Benar.
1: Jadi selalu ada cara untuk bangun.
0: Oke.
1: Dan selalu ingat bahwa satu-satunya orang yang bisa membangun diri lo kembali cuma diri lo sendiri. Jadi kalaupun lo lagi sendiri, lo jangan merasa kesepian karena lo masih punya diri lo sendiri.
0: Asik.
1: Get out.
0: Alright.
1: Okay, everything is sedap. Sedap, sedap, sedap, sedap, sedap.
0: Betul. Ya penting ya kita nikmatin hidup yang sedap ini ya. Yang sedap ini rasanya sedap, experience-nya sedap, semuanya sedap dah.
1: Iya. Menurut tapi kayak inti album ini juga adalah soal mengenali diri gitu.
0: Yes.
1: Dan kayak yang gue pelajari adalah kalau lo mau mengenali diri lo sendiri, lo itu juga harus kenalan sama sisi-sisi jelek lo juga.
0: Betul. Itu dia.
1: Kayak album ini tuh juga adalah proses gue kenalan sama sisi gue yang egois, sisi gue yang narsis, yang marah-marah, yang genit, yang apa, yang tengil, mm-hmm. tapi sisi gue juga yang sensitif, yang apa, yang loving, mm-hmm. yang caring, yang juga peduli sama sekitar gue, yang juga punya ambisi gitu. Jadi memang setiap orang punya baik buruk, gak mungkin semua orang suci, gak mungkin semua orang buruk 100% betul, gitu. Betul. Jadi untuk fully knowing yourself, mm-hmm. itu juga lo harus kenalan sama semuanya, termasuk yang geli-geli dan betul. Jijik-jijiknya juga.
0: Alright, terima kasih Jaibung, thank you so much.
1: Love ya.
0: Sukses buat albumnya, nanti semoga akan terima ada kasih. Album showcase terima. Ya.
1: Amin.
0: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah dengerin seru-seruan bareng sama Jaibung satu jam terakhir ini, dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit, dan juga
1: Jaibung.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film.
2: Info musik.
0: Info komunitas.
2: Info lifestyle.
0: Info teknologi.
2: Info wisata.
0: Info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

Siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Pro 2, Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Kita udah gabung tadi di Pro 2 Jakarta untuk MLC, teman Pro 2. Kali ini masih bareng Riani pastinya di Pro 2 FM Kendari, di Sharing Time, bakal temani kamu sampai nanti di jam 10 malam, teman Pro 2. Untuk kamu yang pengen sharing-sharing, boleh banget gak sih, teman Pro 2, di pertengahan bulan yang sebenarnya kita gak terlalu kritis-kritis amat ya, di pertengahan bulan ini. Tapi ada deadline yang harus dikejar, tapi kadang ada juga yang masih pertengahan bulan orang-orang tuh udah pada burn out, udah pada stres ya kan teman berdua, kayak aduh ini gimana nih cara nyelesainnya, apalagi kalau misal kamu punya banyak kegiatan, belum lagi deadline 1 keburu deadline 2, pokoknya banyak lah teman berdua. Nah, Dani bakal ngasih kamu tutorial gitu ya kan, cara-cara biar kamu tetap waras di tengah deadline yang bikin kamu cemas, teman berdua. Ya, ada memang ya orang-orang tuh yang kayak sehari tuh kayaknya bukan 24 jam dia tuh punyanya, dia tuh punya 25 jam, teman berdua. Saking apa? Saking sibuknya gitu. Tapi kalau misal kamu tipe orang yang deadline-nya tuh datang silih berganti, belum lagi chat kerja, teman berdua, belum lagi revisi-revisi mendadak dari atasan, wah, itu kayaknya bikin kamu feeling apa ya, dizzy banget sampai kayak ngerasa lagi ada di roller coaster gitu ya kan, terputar-putar gitu teman berdua, sampai akhirnya kamu ngerasa yang namanya burn out, bahkan kehilangan semangat. So, gimana sih caranya biar kamu bisa tetap waras di tengah deadline kamu, teman berdua? Mungkin kamu harus ngerasa satu hal, bahwa gak semua hal itu harus kamu selesaiin sekarang. Iya, semua tuh punya waktu teman berdua, kamu boleh rajin, tapi gak harus jadi superhero di kantor juga ya, yang apa-apa tuh semua kamu yang kerjain. Bahkan kamu bahkan lebih panik gitu daripada atasannya kamu. Coba kamu bisa belajar bedain mana yang urgent dan mana yang bisa nunggu, teman berdua. Kadang memang kalau misal kamu panik ya, bahkan lebih panik dari kenyataannya, itu kamu bisa gelagapan sampai kayak takutnya bisa-bisa gegabah gitu, teman berdua, karena terlalu panik. So, don't worry ya kan, kalau kamu multitasking terus itu justru bikin kamu cepat lelah dan bikin hasil kerja kamu jadi nggak maksimal. So, take it easy, teman berdua, nggak semua hal harus kamu selesaikan sekarang. Mungkin ada di antara kamu yang pengen sharing juga dikejar deadline tapi malah burn out, teman berdua.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
0: Shh, biarkan lalat gusar.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bareng Riani, teman Pro 2. Kalau misal kamu lagi cemas ya, waduh, kayaknya anxiety nih teman Pro 2. Aduh, dikejar deadline, belum lagi kamu belum cukup punya waktu untuk di organisir teman Pro 2. Kayaknya kamu harus istirahat dulu deh ya. Walaupun mungkin kamu ada yang ngatain kayak, aduh istirahat mulu nih, malas-malasan. Oh tidak teman Pro 2, istirahat itu adalah bukan kemalasan. Iya, karena gak ada manusia yang bisa fokus 8 jam penuh contoh di jam kerja ya tanpa istirahat. Jadi kalau misal kamu lagi jenuh, coba ambil waktu beberapa menit untuk stretching atau jalan-jalan sebentar ya, bukan jalan-jalan jauh teman berdua ya, mungkin peregangan gitu sambil minum air putih, dan itu bisa bikin kamu fokus lagi, refresh lagi. Karena istirahat itu bagian dari produktivitas juga teman berdua. Kadang ide terbaik itu muncul pas kamu lagi santai. Contoh misalnya kamu kerja seharian gitu ya kan, 8-10 jam. Terus di antara itu kamu ada ke toilet kah, atau ke kitchen kah teman berdua, dan di situ muncul ide-ide baru tentang pekerjaan kamu, bukan saat kamu lagi di meja kerja. Itulah kenapa istirahat itu penting banget. Bukan malas-malasan ya, bukan santui-santui, bukan. Tapi itu adalah bentuk refresh dan sebagai reward untuk kamu. Oh iya, udah kerja dari pagi ya, siang istirahat lah tahun berdua. Terus kamu juga harus belajar yang namanya bilang tidak. It's okay to say no. Mungkin kamu tidak asing dengan ungkapan itu teman berdua, karena ya itu memang harus gitu. Mungkin sulit bagi kamu kalau misal kamu adalah kategori people pleaser gitu ya kan. Tapi ingat, kamu harus belajar bilang tidak kalau misal kamu memang benar-benar tidak mampu. Karena kalau misal kamu memaksakan itu, teman berdua yang ada, kamu bakal stres, hasilnya mungkin jadi berantakan, dan kamu malah burn out. Padahal burn out tadi tuh yang kita hindari dari awal gitu. Makanya don't say yes kalau misal kamu benar-benar ngerasa kayak, waduh ini kayaknya gak bisa nih, ini kayaknya sulit nih untuk kulakukan. Makanya permintaan orang-orang itu gak harus kamu selalu iakan teman berdua. Kadang untuk bilang tidak, walaupun kamu ngerasa itu berat, kamu harus lakukan. Karena mungkin itu adalah pilihan yang terbaik untuk kamu sendiri, biar kamu lebih fokus ngerjain yang adalah job desk-nya kamu.

0: Pro2 Feel, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi, je suis
0: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Oke Bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang? Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Radio FM dari teman terbaik kamu, teman radio gue di tengah deadline yang mengejar kayaknya. Untuk mengantisipasi biar kita gak cemas berlebihan, kita tuh perlu banget untuk yang namanya memisahkan urusan kantor, urusan kerjaan, dan juga kehidupan pribadi. Karena dia di era sekarang ya teman radio gue, kita tuh kerjanya digital gitu. Batas antara jam kerja dan jam pribadi tuh makin sulit kita lihatnya. Ini sebenarnya masih jam kerja atau apakah waktu memang hanya untuk kita, atau gimana nih teman radio? Kalau misal kamu terus bawa-bawa kerjaan sampai ke rumah, ya kayaknya bukan cuma tubuh kamu yang gak istirahat, tapi mental kamu juga gak bakal sempat istirahat. Maka dari itu kadang biasa ada yang pulang dari kantor tuh bahkan sampai bisa airplane mode teman radio, sampai mode pesawat, atau bahkan sejenak untuk matiin HP dulu karena mungkin itu menghindari distraksi dari pekerjaan-pekerjaan yang harusnya diselesaikan esok hari, tapi malah mengganggu di jam istirahat teman berdua. Kamu bisa melepas penat dengan mungkin fokus istirahat, atau mungkin kamu memanfaatkan waktunya kamu sendiri atau bareng keluarga tanpa ada gangguan-gangguan dari pekerjaan kamu. Itulah kenapa orang-orang penting banget untuk yang namanya memisahkan antara urusan kantor dan juga kehidupan pribadinya. Tapi kalau misal kamu tipe yang udah sih gak ada jalan untuk memisahkan itu, ya kamu butuh tempat untuk menuangkan keluh kesahnya kamu teman berdua. Gak harus semuanya kamu ceritain, minimal yang paling bikin kamu beban pikiran kamu itu harus dicerita. Karena ya sharing is caring, tapi bukan berarti kita bagi supaya orang tersebut juga merasakan apa yang kita rasakan. Tidak, at least dia bisa mendengarkan dan kita bisa lega dengan mengeluarkan itu semua. Karena salah satu cara biar beban kamu itu lepas, ya kamu keluarkan gitu teman berdua, jangan disimpan sendiri. Tanpa harus minta bantuan juga gak apa-apa sih, cukup kamu butuh telinga aja untuk mendengar teman berdua. Kamu mungkin bisa ngerasa, oh iya ini udah cukup gitu.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

Radio Fengenari, teman terbaik kamu, teman radio jelang pukul 10 malam. Kita akan ada di Story and Radio selanjutnya, bakal temani kamu sampai nanti di jam 11 sebelum dilanjutkan dengan sajian jazz musik sampai akhir di kebersamaan kita jam 12 malam waktu Indonesia Tenggara. Ini masih stay teman radio, saya dan Giniwer.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in Radio.

Di sebuah kota kecil, hiduplah seorang lelaki bernama Arka. Ia bukan siapa-siapa di mata dunia, hanya sosok biasa yang setiap pagi berjalan menyusuri gang sempit dengan langkah yang sama dan tujuan yang seringkali terasa samar. Hidupnya dipenuhi pekerjaan serabutan, kegagalan yang berulang, dan harapan yang kerap runtuh sebelum sempat berdiri tegak. Arka tumbuh dalam keterbatasan. Sejak kecil, ia belajar bahwa hidup tidak selalu ramah, namun ia juga belajar satu hal penting, berhenti bukan pilihan, meski lelah sering datang tanpa permisi. Ia terbiasa bangun lebih awal sebelum matahari terbit, dan pulang lebih larut dari senja, membawa tubuh yang letih namun tekad yang tidak pernah padam. Hari-hari Arka berjalan perlahan, kadang terasa tidak bergerak sama sekali, kadang berlalu begitu cepat. Ia pernah berada di titik ketika mimpi terasa terlalu tinggi untuk diraih, dan kenyataan terlalu berat untuk ditanggung. Banyak rencananya yang gagal, banyak pintu yang tertutup, dan tidak sedikit orang yang meragukan kemampuannya. Namun, di balik semua itu, Arka tetap memilih melangkah, meski hanya sejengkal setiap hari. Ia mulai menata hidupnya dari hal yang paling kecil, disiplin, jujur, dan setia pada proses. Tidak ada keajaiban besar yang datang tiba-tiba. Yang ada hanyalah konsisten yang diam-diam membentuk perubahan. Sedikit demi sedikit kepercayaan orang lain tumbuh. Kesempatan mulai berdatangan, meski tidak selalu mudah dan tidak selalu sesuai harapan. Suatu ketika, Arka menyadari bahwa ia tidak lagi berjalan di tempat. Ia memang belum sampai di puncak, namun ia sudah jauh meninggalkan titik awalnya. Luka-luka lama masih ada, tapi tidak lagi menyakitkan. Kegagalan masa lalu tidak hilang, tapi telah berubah menjadi pelajaran yang menguatkan langkahnya. Arka belajar bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, melainkan siapa yang paling kuat bertahan. Bahwa keberhasilan bukan soal tepuk tangan, melainkan ketenangan saat menoleh ke belakang dan menyadari betapa kuat dirinya telah menjadi. Pada akhirnya, Arka tetaplah orang biasa. Namun dari keteguhan yang sederhana itulah, ia membuktikan bahwa ketekunan yang sunyi mampu mengubah nasib. Ia tidak mengalahkan dunia, tapi berhasil mengalahkan keraguan dalam dirinya sendiri. Dan dari situlah, kisah hidupnya menjadi inspirasi bukan karena ia sempurna, melainkan karena ia tidak pernah berhenti mencoba. Story.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in Radio.

Di sebuah kampung kecil di pinggir kota, hidup seorang perempuan bernama Saras. Ia tumbuh dalam keluarga sederhana yang jauh dari kata sempurna, namun penuh keteguhan. Rumah kayu tempat ia dibesarkan sering bocor saat hujan, lantainya dingin, dan dindingnya tipis. Namun, di sanalah ia belajar arti keluarga. Ayah Saras adalah seorang buruh harian yang penghasilannya tidak menentu. Setiap pagi, ia berangkat dengan langkah pasti, meski wajahnya sering nampak lelah. Ibunya menghabiskan hari dengan mengurus rumah dan menerima jahitan kecil-kecilan. Tangannya jarang berhenti bergerak, seolah lelah bukan pilihan. Saras sebagai anak sulung, terbiasa membantu sejak kecil. Ia belajar menunda keinginan dan memahami keadaan tanpa banyak bertanya. Masa kecil Saras dipenuhi kesederhanaan. Ia sering melihat orang tuanya menahan diri demi kebutuhan anak-anaknya. Pakaian baru bukan hal yang rutin, dan mainan hanya sekedar pelengkap kebahagiaan. Namun, dari keterbatasan itu, Saras tumbuh dengan rasa empati yang kuat. Ia peka terhadap sekitar dan tak biasa melihat kehidupan apa adanya. Suatu waktu, keluarganya berada di titik terendah. Ayahnya sempat kehilangan pekerjaan dan suasana rumah menjadi lebih sunyi dari biasanya. Kecemasan terasa di setiap sudut, namun tak ada yang benar-benar runtuh. Saras melihat bagaimana ibunya tetap bangun lebih awal dan ayahnya tetap berusaha mencari jalan. Dari situ, ia belajar bahwa keluarga bukan tentang bebas dari masalah, tapi tentang tidak saling meninggalkan saat masalah datang. Tahun-tahun berlalu, Saras tumbuh dewasa. Ia berhasil melanjutkan pendidikan dengan segala keterbatasan. Setiap pencapaiannya bukan hanya miliknya, tapi milik keluarganya. Ia membawa nilai-nilai yang tertanam kuat sejak kecil. Kerja keras, ketulusan, dan rasa tanggung jawab. Dunia di luar rumah tidak selalu ramah, tapi ia sudah ditempa oleh kehidupan. Ketika Saras akhirnya mampu berdiri di atas kakinya sendiri, ia kembali menoleh ke rumah itu. Rumah yang dulu terasa sempit kini menjadi tempat yang paling luas maknanya. Di sanalah ia memahami bahwa keluarga tidak selalu mampu memberi segalanya, tapi selalu berusaha memberikan yang terbaik.

0: olahraga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film.
3: Info musik.
2: Info komunitas.
3: Info lifestyle.
2: Info teknologi.
3: Info wisata.
2: Info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

usia ketika cinta seharusnya terasa utuh, Laras justru dipenuhi patah yang sunyi. Ia pernah percaya bahwa perasaan yang tumbuh dengan tulus akan menemukan jalannya sendiri. Namun, hidup tidak selalu sejalan dengan keyakinan. Laras mencintai dengan cara yang sederhana. Ia memberi waktu, perhatian, dan kesabaran tanpa banyak menuntut. Ia menaruh harapan pada seseorang yang ia anggap rumah, tempat pulang setelah hari-hari yang panjang. Sayangnya, cinta itu berjalan satu arah. Dan perlahan, ia menyadari bahwa tidak semua yang dijaga akan memilih untuk bertahan. Perpisahan datang tanpa drama, hanya menyisakan ruang kosong yang sulit dijelaskan. Hari-hari Laras terasa datar, seolah warna hidup memudar. Ia tetap menjalani rutinitas, tersenyum di luar, namun menyimpan letih di dalam. Kegagalan cintanya membuatnya mempertanyakan nilai dirinya sendiri. Seakan kekurangan adalah alasan mengapa ia ditinggalkan. Waktu menjadi guru yang tidak ramah.

tapi jujur. Laras belajar bahwa kehilangan bukan selalu tentang ditolak, melainkan tentang dilepaskan. Ia mulai menata kembali hidupnya, perlahan dan rapuh. Ia mengisi hari-hari dengan hal-hal kecil yang dulu sering ia abaikan. Memberi ruang pada dirinya sendiri untuk bernapas tanpa beban ekspektasi. Dalam keheningan itu, Laras menemukan kekuatan baru. Ia menyadari bahwa cinta yang gagal tidak menghapus nilai dirinya. Justru dari luka itu, ia tumbuh lebih mengenal batas dan kebutuhan hatinya. Ia tidak lagi memaksa bertahan di tempat yang tidak memilihnya. Kegagalan cintanya tidak menjadikannya pahit. Ia justru belajar mencintai dengan cara yang lebih dewasa, dimulai dari dirinya sendiri. Dan di titik itu, Laras mengerti bahwa tidak semua kisah harus berakhir bersama untuk menjadi bermakna.

Radio Pengendari, teman terbaik kamu. Teman radio jelang pukul 11 malam. Sesaat lagi akan ada sajian jazz musik yang akan temani kamu sampai nanti di akhir kebersamaan kita pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Buat kamu yang lagi bersiap-siap untuk beristirahat, selamat beristirahat teman radio. Untuk kamu yang lagi di jalan, hati-hati, semoga selamat sampai tujuan. Dan ini masih temani, so pastikan kamu stay tune di Radio Pengendari, teman terbaik kamu.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pernah dengar tentang Candramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Candramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Candramawa berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, Candramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur.

campur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis

0: ثم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Engkau lah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkau lah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Tuan Pradua yang senantiasa setia di program Adiwa, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Rabu 16 September 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali esok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program Adiwa, teman terbaik kamu. RR Kendari undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Selanjutnya teman Pro2 dapat mendengarkan Pro3 jaringan berita nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui 91,6 FM dan RRI Digital. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Radua di manapun kamu berada. Program Radua RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Lautan nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Hari ini Kamis 17 September 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Indonesia Kendari. Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

0: hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar RRI yang sama berbahagia dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada. Kita mengetahui kejelekan bukan untuk melakukannya, akan tetapi karena takut kejelekan tersebut menimpa diri kita. Apabila seorang insan berkenalan dengan dosa, lalu membuat dirinya takut dan menjauh dari dosa tersebut, maka itulah yang kita harapkan. Apabila seorang insan jahil atau bodoh terhadap dosa dan keharaman Allah Subhanahu wa taala, tidak mustahil dia akan terjerumus dalam kubangan dosa tanpa sadar. Huzaifah bin Yaman, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, adalah para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Adapun aku bertanya kepada beliau tentang kejelekan karena khawatir kejelekan tersebut akan menimpa diriku. Sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu tatkala mengatakan, innakum lata'maluna a'mala hiya adaqqu fi a'yunikum minasy'ar in kunna lana'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya minal mubiqat yakni al muhlikat. Sungguh kalian melakukan sebuah amalan yang kalian sangka lebih ringan dari selai rambut, padahal kami pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap hal itu sebagai amalan yang dapat membinasakan. Setan adalah musuh sejati Bani Adam, maka sudah seharusnya kita waspada dari segala tipu daya yang mereka lancarkan demi menyesatkan manusia. Di antara jurus dan tipu daya yang mereka lancarkan ialah melalui celah perbuatan dosa dengan berbagai tingkatannya. Sedangkan Rabb kita yang Maha Mulia mempunyai penjagaan, batasan, larangan dan hukum-hukum yang tidak boleh diterjang dan dilanggar oleh seluruh hambanya. Tilka hududullah fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Itulah larangan Allah, maka janganlah kalian mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan pendengar yang sama berbahagia. Berikut ini sebahagian dampak dari sebuah dosa yang akan menimpa pribadi maupun masyarakat. Yang pertama adalah hati tertutup. Orang yang berbuat dosa, hatinya akan tertutupi oleh bintik-bintik hitam yang dapat mematikan. Perhatikanlah hadis berikut sebagai pelajaran bagi kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, jika seorang hamba melakukan satu dosa, niscaya akan ditorehkan di hatinya satu noda hitam. Seandainya dia meninggalkan dosa itu, beristighfar dan bertobat, niscaya dosa itu akan dihapus. Tapi jika dia kembali berbuat dosa, niscaya noda-noda itu akan semakin bertambah hingga menghitamkan semua hatinya. Itulah penutup yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang artinya, sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka lakukan itu telah menutup hati mereka. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, yang demikian itu adalah dosa yang bertumpuk-tumpuk hingga membutakan hatinya. Yang kedua, akan ditimpa berbagai musibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, wahai sekalian muhajirin, ada 5 perkara yang aku memohon kepada Allah agar tidak menimpa kalian. Apabila perbuatan keji telah nampak pada suatu kaum, hingga mereka berani melakukannya terang-terangan, melainkan akan ditimpakan kepada mereka penyakit ta'un, wabah menular, dan berbagai penyakit yang belum ada pada umat sebelumnya. Tidaklah mereka berani mengurangi timbangan dan takaran, kecuali akan datang kepada mereka tahun-tahun paceklik, beban hidup yang berat, dan tindakan represif pemerintah. Apabila mereka menahan menunaikan zakat harta, maka hujan tidak akan turun dari langit. andaikan bukan karena binatang, niscaya hujan tidak akan turun kepada mereka. Dan tidaklah mereka membatalkan perjanjian Allah dan Rasulnya, kecuali Allah akan kuasakan kepada mereka musuh dari selain mereka yang mengambil apa yang ada pada mereka. Lalu selama pemimpin mereka tidak berhukum dengan kitabullah dan ragu terhadap apa yang Allah turunkan, maka Allah akan timpakan kesengsaraan di antara mereka. Pendengar sekalian dan kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita melihat diri kita cenderung berbuat maksiat, maka bisa jadi penyebabnya ialah kemaksiatan yang kita kerjakan sebelumnya. Sebab kemaksiatan itu menumbuhkan kemaksiatan yang lain, dan dosa itu menumbuhkan dosa yang lain. Sebaliknya, apabila kita melihat diri kita melakukan kebaikan, semoga hal itu merupakan buah dari kebaikan sebelumnya. Ayo lakukan ketaatan semaksimal mungkin, dan mari kita jauhi maksiat semaksimal mungkin. La tahzur ila sigaril khati'ah, walakin unzur man asoita. Janganlah engkau melihat pada kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa engkau bermaksiat. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua dan menjaga kita dari dosa, serta menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad.
0: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
2: Hai hai hai teman Pro 2, mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah.

Mendapat komen kebencian di sosial media, itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pradua Film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: d'or. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Linsa Manua. Kita ke informasi pertama, sebanyak 8 gedung koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara telah rampung dibangun dan kini memasuki tahap melengkapi berbagai fasilitas pendukung sebelum dapat beroperasi melayani masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM DPKU Kota Kendari, Syarifuddin, mengatakan pembangunan KKMP di Kota Kendari tersebar pada 13 titik. Dari jumlah tersebut, 8 lokasi telah mencapai progres pembangunan gedung hingga 100%. 8 lokasi yang telah menyelesaikan pembangunan gedung tersebut berada di Kelurahan Punggaloba, Baruga, Lepo-Lepo, Puatu, Andawai, Bungkutoko, Abeli Dalam, dan juga Kasilampe. Tahapan selanjutnya dilakukan dengan melengkapi fasilitas pada masing-masing gedung sebelum koperasi dapat mulai menjalankan aktivitasnya. Kelengkapan tersebut mencakup kendaraan, peralatan gerai, jaringan internet, listrik, hingga fasilitas air. Dari 8 lokasi yang telah menyelesaikan pembangunan, 4 titik telah dipersiapkan untuk menjalani proses verifikasi dan juga validasi. Keempat lokasi tersebut yakni KKMP Punggaloba, KKMP Baruga, KKMP Puatu, dan juga KKMP Lepo-Lepo. Proses verifikasi dan validasi akan dilakukan oleh tim yang dibentuk pemerintah Kota Kendari sesuai arahan Kementerian Koperasi. Tim tersebut diketuai Sekretaris Daerah Kota Kendari, Amir Hasan, dengan Syarifuddin sebagai Wakil Ketua. Tim verifikasi melibatkan sejumlah perangkat daerah, diantaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Bidang Cipta Karya, Bidang Aset, Bidang Koperasi, serta bagian pemerintahan. Hasil verifikasi selanjutnya akan disampaikan kepada Kementerian Koperasi untuk menjalani proses berikutnya, termasuk review oleh Badan Pengawasan Keuangan dan juga Pembangunan atau BPKP, serta aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP. Pemerintah Kota Kendari menargetkan seluruh proses verifikasi dan validasi terhadap 4 KKMP tersebut dapat diselesaikan sebelum 20 September 2026 sesuai tahapan yang telah ditetapkan Kementerian Koperasi. Sementara terkait sejumlah lokasi pembangunan yang sebelumnya menjadi perhatian masyarakat karena dinilai berada cukup jauh dari pusat permukiman, pemerintah memastikan seluruh titik yang dipilih berada di lokasi strategis dan dapat diakses oleh masyarakat. Dari total 13 titik pembangunan KKMP di Kota Kendari, masih terdapat 5 lokasi yang saat ini dalam proses pembangunan. Pemerintah berharap pembangunan kelima titik tersebut dapat segera diselesaikan sehingga seluruh koperasi yang telah direncanakan dapat memasuki tahapan berikutnya. Kita ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, pemerintah Kota Bau-Bau menegaskan komitmennya dalam menjamin rasa aman bagi perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi maupun eksploitasi. Komitmen tersebut disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AKB Kota Bau-Bau, Abdul Rahman, saat membuka secara resmi pelatihan manajemen dan penanganan kasus serta pelatihan pencatatan dan pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak, anak berhadapan dengan hukum, serta perkawinan anak pada Senin lalu 14 September 2026. Dalam kesempatan itu, Abdul Rahman menekankan pentingnya penguatan sistem pendataan kasus yang komprehensif. Menurutnya, pencatatan dan pelaporan tidak boleh dipandang hanya sebagai rutinitas administratif, tetapi menjadi fondasi dalam penyusunan kebijakan perlindungan perempuan dan juga anak di daerah. Rahman menilai ketersediaan data yang akurat akan membantu pemerintah mengidentifikasi persoalan secara lebih tepat, sekaligus memastikan program perlindungan yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kehidupan, dengan kebutuhan di lapangan. Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara Pelatihan LAODE Kasim mengatakan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas peserta dalam melakukan asesmen, pendampingan, hingga pencatatan kasus secara akurat. Menurutnya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi hal krusial agar penanganan kasus di lapangan dapat dilakukan secara terpadu dan juga tepat sasaran. Pelatihan tersebut diikuti 38 peserta yang berasal dari unsur UPTD PPA, organisasi perangkat daerah terkait, hingga tenaga pendidik. Untuk memperkuat materi, panitia menghadirkan 3 narasumber yakni Dr. Laode Dedi Abdullah, Ketua LPPM UM Buton, Dr. Safrin Salam, serta akademisi sekaligus psikolog Waode Nursana. Melalui kegiatan ini, Pemkot Bau-Bau mendorong terbangunnya sistem penanganan kasus yang semakin terintegrasi, didukung pencatatan dan pelaporan yang akurat sehingga upaya perlindungan terhadap perempuan dan juga anak dapat dilakukan secara lebih terarah. Info Pro 2.
Kita beralih ke informasi terakhir, Teman Pradua, Badan Gizi Nasional atau BGN memperkuat regulasi MBG untuk memastikan kebijakan jelas, kewenangan terukur, dan pelaksanaan program konsisten secara akuntabel. Penguatan tersebut diarahkan agar setiap pelaksanaan memahami aturan dan menjalankan program sesuai ketentuan hingga tingkat pelayanan masyarakat luas. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati menilai penguatan regulasi penting agar ketentuan dipahami seluruh pelaksana. Ia menegaskan aturan harus diterapkan secara konsisten hingga tingkat pelayanan agar pelaksanaan program berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hida menjelaskan regulasi MBG memiliki tingkatan mulai dari aturan pembentukan BGN hingga ketentuan tata kelola penyelenggaraan program. Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2024 menjadi dasar pembentukan BGN, sedangkan Perpres nomor 115 tahun 2025 mengatur tata kelola MBG. Hida menyebut regulasi MBG mencakup keamanan pangan, standar gizi, pengolahan limbah, serta pembangunan SPPG sesuai ketentuan berlaku. Regulasi juga mengatur sarana-prasarana, penggunaan produk dalam negeri, pelibatan usaha lokal, dan penerapan manajemen risiko dalam program. Sepanjang 2026, Biro Hukum dan Humas BGN mendukung penertiban 11 peraturan BGN dan 8 keputusan kepala BGN. Selain itu diterbitkan 21 surat edaran, 12 nota kesepahaman, serta 5 perjanjian kerjasama untuk mendukung pelaksanaan MBG. Lebih lanjut, Hida mengungkapkan sejumlah regulasi yang ditertibkan pada 2026 secara khusus memperkuat penyelenggaraan MBG, diantaranya peraturan BGN nomor 1 tahun 2026 tentang sisa pangan, sampah, dan juga air limbah domestik program MBG. BGN menertibkan peraturan BGN nomor 6 tahun 2026 untuk mengatur kerjasama pembangunan SPPG dalam penyelenggaraan program MBG. Regulasi tersebut juga mengatur penyiapan sarana dan prasarana guna mendukung kelancaran pelaksanaan program makan bergizi gratis di lapangan. Program BGN nomor 9 tahun 2026 mengatur organisasi dan tata kerja kantor pelayanan pemenuhan gizi atau KPPG secara jelas, sementara peraturan BGN nomor 10 dan 11 tahun 2026 mengatur pelibatan usaha lokal serta penyelenggaraan pusat pelayanan terpadu. Demikian info Pradua di pagi hari ini yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya masuk ke perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pradua.

Abang Pro 2 mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Sembilan puluh poin delapan FM Pradua Rerikan dari teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Pradua. Hai, yes, senang sekali hari ini Linsa kembali hadir ke ruang dengar kamu, menemani kamu di perjalanan Pada. Selamat pagi teman Pradua sampai nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Update beragam informasi teman Pradua ke ruang dengar kamu di pagi hari ini barengan sama Linsa. Pastinya kita update juga semua kegiatan apapun yang mau kamu lakukan di hari ini, semoga lancar dan juga sukses. Anyway teman Pradu, hari ini di 17 September ya, RRI Fest sudah dimulai di hari ini, tapi pembukaannya nanti besok ya. Jalan sehatnya dan beragam kegiatannya dimulai nanti besok. Di hari ini UMKM sudah pada berdatangan juga di RRI Kendari. Aduh, siap-siapkah kamu untuk menghabiskan cuan di tanggal ini, tanggal 17 hari ini, untuk belanja-belanja lucu di UMKM yang ada di RRI Fest di hari ini teman Pradu. Yes, kita ketemu nanti teman Pradu di RRI Fest, akan berlanjut sampai nanti tanggal 19 sampai final bintang radio. Kira-kira siapa yang akan jadi bintang untuk RRI Kendari di tahun ini ya teman Pradua. Sudahkah kamu, jangan sampai lupa juga untuk vote para bintang-bintangnya. Kamu lihat cara vote-nya ada di Instagramnya RRI underscore Kendari double ini teman Prado. Kamu tinggal lihat, cek saja postingan-postingan yang sudah diupload ya teman Prado. Ada mereka pada saat menyanyi, ada banyak ya teman Prado. Kamu tinggal pilih saja mau vote siapa, ada juga caranya di situ. Anyway teman Prado, di hari ini kita bakal update juga beragam informasi, mulai dari informasi cuaca dan juga yang lainnya. Teman Prado hadir ke ruang dengar kamu di pagi hari ini, jadi pastikan untuk tetap stay terus di 90.8 FM Pradu RRI Kendari, teman terbaik kamu. Jangan alihkan frekuensimu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

Teman Radio, teman terbaik kamu. Kita update informasi dulu, teman Radio, dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Ini memperkirakan kondisi cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara pada hari ini, teman Radio. Secara umum diprediksi didominasi kondisi cerah berawan sepanjang hari nih, teman Radio. Akan panas ya, teman Radio, di hari ini. Pada pagi hari ini, sebagian besar wilayah Sulawesi Tenggara diperkirakan cerah berawan. Kondisi yang sama juga berpotensi terjadi pada siang hingga sore hari nanti nih. Memasuki malam hari, teman Radua, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Sementara pada dini hari, sebagian besar wilayah Sulawesi Tenggara akan kembali diperkirakan cerah berawan juga nih. Adapun suhu udara, teman Radua, ini diperkirakan berada pada kisaran 21 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 55 hingga 95% nih. Adapun angin ini bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan sekitar 2 hingga 20 km per jam. Dan dalam perkiraan ini, teman Radua, tidak ada peringatan dini cuaca untuk wilayah Sulawesi Tenggara ataupun juga dinyatakan nihil. Tapi teman Radua, pastinya masyarakat tetap diimbau untuk memperhatikan perkembangan informasi cuaca dari sumber resmi, terutama saat melakukan aktivitas di luar ruangan dan juga perjalanan nih, teman Radua. Jadi hari ini sunscreennya jangan sampai lupa untuk dipakai ya, teman Radua, yang lagi preparing ya. Sunscreennya jangan lupa dipakai, jangan lupa dibawa juga untuk reapply-nya di siang hari nanti, karena nanti kayaknya bakal panas-panasan terus ya, teman Radua. Dan kayaknya musim kemarau juga masih berkepanjangan hingga nanti Oktober untuk di wilayah Sulawesi Tenggara nih, teman Radua.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Radio hari ini di tanggal 17 September ada banyak peringatan ya teman Radio untuk di hari ini. Salah satunya adalah Hari Perhubungan Nasional. Terus juga ini adalah peringatan pertama yang perlu kamu teman Radio tahu, ini adalah Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas. Ini berdasarkan laman resmi Kemenhub, terciptanya Harhubnas ini tidak lepas dari historis terbentuknya instansi perhubungan nasional juga nih teman Radio. Dan juga ini merupakan kan di tanggal 17 ada hari ulang tahun Palang Merah Indonesia teman Radua, di mana ini Presiden Soekarno pada 3 September 1945 mencetuskan adanya PMI. Berselang 2 hari dipilih Fath Mukhtar, Dr. Bahdir Johan, Dr. Juhana, Dr. Marzuki dan juga Dr. Sitania untuk membentuk PMI. Hingga 12 hari kemudian terbentuklah PMI, dan 5 tahun berselang setelah dicetuskan PMI, masyarakat internasional mulai mengakui PMI, dan saat itu juga PMI akhirnya masuk ke dalam Palang Merah Internasional. Dan tidak sampai situ, secara legalitas pun PMI diperkokoh dengan adanya Kepres nomor 25 tahun 1959 dan Kepres nomor 246 tahun 1963. Di hari ini juga teman Pradua diperingati sebagai Hari Musik Country Internasional, di mana ini peringatan ini sudah ada sejak tahun 2003, dan walaupun mungkin tergolong genre musik yang cukup tua, tapi country ini tercipta karena sumbangsi genre lainnya ya. Tercatat aliran Cajun, Delta Blues, bahkan sampai Appalachian Folk yang mempengaruhi country juga. Di hari ini teman Radio diperingati juga sebagai Hari Keselamatan Pasien Sedunia, dan pastinya dalam perayaan di tahun ini ya teman Pradua, perayaannya itu memang WHO juga sudah menetapkan temanya tiap tahun juga nih teman Pradua. Jadi untuk mendukung kehidupan pasien dalam dunia medis, Hari Keselamatan Pasien Sedunia juga dicetuskan. Dan mengutip laman resmi World Health Organization atau WHO, Hari Keselamatan Pasien Sedunia juga menjadi penegas kalau keselamatan seseorang yang tengah menjalani perawatan adalah peran penting dari aspek keluarga, bahkan sampai tenaga medis juga di teman Pradua. Yeah.

Abang Pro 2, mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: mau pergi beli mic ini, temani Pi.
1: Sini Mi, baru kita karaoke.
0: Jangan Mi pale yang pakai kabel di, biar kita bisa bebas menyanyi.
1: Tapi kalau yang tidak pakai kabel itu ada Pi sertifikasinya.
0: Iya kah? Saya kira yang pakai sertifikasi itu yang dipakai Pi komunikasi, kayak HP, HT, Rote.
1: Hah? Apa Rote?
0: Itu he yang dipakai kalau ada WiFi.
1: Oh, router.
0: Itu Mi kasihan, sisa aku perbaiki sedikit saja.
1: Ayo Mi, kita cari toko yang jual mic wireless dengan sertifikasinya.
0: Tapi bagaimana caranya kita tahu kalau ada sertifikasinya atau tidak?
1: Gampang Ji, lihat di dusnya saja. Ada nomornya, garis miring DJID untuk yang baru, yang stok lama SDPPI.
0: Kalau tidak ada sertifikasi di dusnya?
1: Oh, gampang gitu. Cukup cek saja di web e-sertifikasi atau download Sirani di Play Store. Kasih masuk type atau nama perangkatnya. Kalau muncul Mi nomornya, berarti ada Mi sertifikasinya.
0: Sini Mi Pale, kita pergi beli. 3 kali Mi saja kau nah, ndak lama kau yang saya sertifikasi.
1: Ayo Mi Pale.
2: Bukan hanya perangkat telekomunikasi, setiap perangkat nirkabel atau tanpa kabel wajib memiliki sertifikasi perangkat. Cek sertifikasi perangkat pada kemasan atau pada website e-sertifikasi atau download aplikasi Sirani. Informasi lebih lengkap, hubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di 0811 4020 2003.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
4: Teman

Disiarkan langsung dari studio terintegrasi RRI Pradu FM Kendari, teman terbaik kamu sepada. Selamat pagi teman Pradua, masih barengan sama Linsa di pagi hari ini sampai nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Anyway teman Pradua, ada pukul 7 pagi, gimana sudah siap untuk melakukan kembali aktivitasnya di hari ini teman Pradua? Masih hari Kamis ya, Linsa kira sudah hari Jumat dan besok akan libur nih teman Pradua ya. Belum, Linsa belum. Oke deh teman Pradua, pagi hari ini apapun aktivitas kamu, semoga lancar sampai tuntas. Terus juga teman Pradua, hari ini kamu aktivitasnya dimulai dari pagi sampai sore, atau mungkin dimulai sudah siang atau sore dan selesainya di malam hari, pokoknya semangat terus ya. Cari cara supaya moodnya bisa baik di hari ini juga nih teman Pradua. Ngomong-ngomongin soal cara, asik masuk nih bridgingnya Linsa ya. Teman Pradua, kamu pernah tidak sih sebenarnya pagi itu sebenarnya biasa saja teman Pradua, tidak ada kejadian spesial dan tidak ada someone special, beda ya, bukan ya. Tapi kenapa rasanya kayak lebih enak dari biasanya? Kita bangun pagi kayak I'm happy today. Kadang ternyata bukan karena ada sesuatu yang luar biasa nih teman Pradua. Bisa saja cuma karena bangun tidur ya pas waktunya, tidak kesiangan, terus juga sempat sarapan, terus juga perjalanan ke kantor ataupun juga ke kampus hari ini lancar, tidak ada hambatan klakson kiri kanan ya. Terus juga tiba-tiba lagu favoritmu nih terputar di Pradua juga teman Pradua. Hal-hal kecil seperti ini bisa kita bilang sering ya, kita anggap sepele juga teman Pradua, padahal justru sebenarnya bisa bikin suasana hati kita jadi adem ayem, asik. Dan pastinya juga teman Pradua, kadang kalau kita mau mulai aktivitas, kadang tergantung dari badan dan tubuh kita juga. Kalau kita lagi mood, terus juga paginya dirasa enak, pasti aktivitasnya insya Allah lancar ya. Tapi kalau misalnya paginya kita sudah tidak enak, terus paginya sudah mood-moodan ya, moodnya kadang naik kadang turun ya, biasanya juga aktivitasnya kadang yang penting selesai saja ya teman Pradua. Nah, Linsa mau tahu deh dari kamu teman Pradua, satu hal kecil yang biasanya bikin kamu terasa pagi kamu terasa lebih enak dan lebih baik itu apa nih teman Pradua? Kira-kira biasanya mungkin kamu tim yang dibeliin sarapan sama Doika mungkin ya, jadi kayak sarapannya tuh dan paginya tuh jadi lebih hangat. Aduh, terus juga mungkin kamu yang paginya tuh bangun sebelum alarm kamu bunyi kah, atau mungkin kamu yang paginya hari ini bakal punya aktivitas yang memang kamu sudah tunggu-tunggu nih teman Pradua. Pastinya sudah punya banyak ya hal kecil yang biasanya bikin pagi kamu tuh terasa lebih baik juga nih teman Pradua. Kira-kira apa, kamu boleh kirim cerita ataupun juga jawaban kamu lewat WhatsApp kita di 0821 8830 908, atau juga boleh di media sosial kita di Instagram Pradua Kendari. Teman Pradua, kamu boleh kirim jawaban dan cerita kamu, nanti Linsa bakal bacain juga di pagi hari ini.

0: sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Mari kita berperan aktif mencegah stunting dengan menerapkan pola makanan yang bergizi dan seimbang. Berikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan. Perkenalkan dan biasakan sejak dini memberikan asupan makanan yang cukup dan seimbang untuk pertumbuhan optimal. Pola asu yang baik dengan membawa dan memantau anak di posyandu. Cintai dan dukung tumbuh kembang anak dengan perhatian dan kasih sayang. Sanitasi dan air bersih, yaitu biasakan anak mencuci tangan memakai sabun dan air yang mengalir sebelum makan dan setelah beraktivitas. Pastikan lingkungan tetap bersih dan sehat. Bersama, kita bisa mengatasi stunting sejak dini.

0: Di negeri ini terhampar keindahan keanekaragaman budaya dan suku bangsa. Namun di dalam perbedaan itu terdapat sebuah nilai yang harus kita jaga bersama.
1: Di tengah masyarakat yang beragam ini, kita perlu menjaga persatuan dan kesatuan. Saat kita bersatu, kita kuat. Mari jadikan perbedaan sebagai sumber kekayaan, bukan konflik.
2: Tetapi kita juga harus menolak segala bentuk intoleransi. Mari kita memahami dan menghormati agama, suku, dan kepercayaan orang lain. Toleransi adalah kunci harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.
3: Selain itu, kita harus berani menolak radikalisme dan ekstremisme. Jangan biarkan bibit-bibit kebencian merusak persaudaraan kita. Mari kita tingkatkan pemahaman, dialog, dan mengedepankan perdamaian.
0: Inilah saatnya untuk bersatu melawan intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Mari menjadi insan perubahan yang membangun keadilan dan keharmonisan. Bersama kita mampu mewujudkan bangsa yang kuat, berkepribadian, dan saling menghormati. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah tugas kita semua. Jangan biarkan ruang bagi intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Satuan Tugas Wilayah Sulawesi Tenggara, Densus 88 Anti Teror Polri.
4: Spada!
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2

98.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Radua nih. Ya, yes, teman Radua, kita masih bersama di perjalanan sepeda. Kita masih bahas juga hal kecil yang biasanya bikin pagi terasa lebih baik itu apa. Dan kadang teman Radua, kita pikir kayaknya mood bagus itu harus datang dari sesuatu yang besar sekali. Harus dapat kabar baik, harus dapat uang, terus juga libur mungkin, atau mungkin ada kejadian yang akan menyenangkan yang kita dapatkan juga teman Radua. Padahal sebenarnya tidak selalu seperti itu ya. Bisa sesederhana punya waktu 5 menit ya untuk duduk tenang sebelum mulai pekerjaan. Terus juga bisa juga karena sempat cerita ataupun ngobrol juga sama orang rumah sebelum berangkat kerja. Terus juga kamu bisa beli sarapan favorit kamu juga teman Radua, atau mungkin menikmati perjalanan sambil dengar lagu yang kamu suka juga nih. Dan pastinya hal kecil yang bikin seseorang senang ini belum tentu sama dengan orang lain juga nih. Jadi untuk kamu mungkin secangkir kopi sudah aman, terus buat orang lain mungkin tidur 10 menit lebih lama. Dan ada juga mungkin yang moodnya langsung naik cuma karena kamarnya sudah rapi teman Radua. Jadi memang tidak harus menunggu sesuatu yang besar untuk bikin hari terasa lebih menyenangkan, dan setiap orang pastinya beda-beda juga nih teman Pradua. Kalau kamu teman Pradua, kira-kira apa nih hal kecil yang biasanya bikin pagi kamu terasa lebih baik nih teman Pradua? Kamu boleh kirim cerita dan jawaban kamu di WhatsApp kita di 0821 8830908, atau boleh di media sosial di Pradua, Instagramnya Pradua Kendari, teman Pradua di @pradua_kendari teman

0: mau sarapan apa ya?
1: Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
2: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

0: Pradua Feel, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

90.8 FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu, teman Pradua. Kita masih bersama di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pradua. Nih, kali kita bahas soal pagi yang bisa lebih baik teman Pradua. Coba deh mulai perhatikan rutinitas pagi kamu dulu nih. Apa yang biasanya bikin kamu lebih siap untuk menjalani hari? Kalau misalnya kamu sudah tahu hal sederhana ini, pastinya bisa kamu kasih sedikit ruang di dalam rutinitas kamu. Misalnya mungkin musik bikin lebih semangat ya, putar playlist favorit. Dan kalau sarapan misalnya bikin badan kamu lebih siap juga, jangan dilewatkan teman Pradua. Dan kalau kamu butuh beberapa menit tanpa pegang handphone setelah bangun pun, tidak ada salahnya kasih waktu untuk diri sendiri juga nih teman Pradua. Pastinya tidak perlu juga memaksakan setiap pagi harus produktif ataupun juga sempurna ya. Kadang ada juga pagi ketika kita bangun kesiangan ataupun juga kena macet atau bahkan mood memang lagi tidak bagus ya. Yang penting adalah kita tahu nih ada hal-hal kecil yang memang bisa bantu untuk buat hari kita terasa lebih ringan juga nih teman Pradua. Jadi mungkin yang menyenangkan itu tidak selalu dimulai dari sesuatu yang besar teman Pradua. Kadang cukup dari sarapan yang kita suka, terus juga perjalanan yang lancar, lagu favorit yang terdengar di waktu yang pas, atau bahkan beberapa menit menikmati pagi tanpa terburu-buru juga nih teman Pradua. Pastinya hal kecil memang kelihatannya sederhana ya, tapi kalau kita mau perhatikan ternyata cukup berarti juga. Jadi pagi ini ya coba kasih sedikit ruang teman Pradua untuk nikmati hal-hal kecil yang biasanya kadang lewat begitu saja ya. Karena memang tidak semua hari harus dimulai dengan sesuatu yang luar biasa. Kadang satu hal kecil yang bikin kita merasa lebih baik, ini sudah cukup untuk membuka hari dengan cara yang berbeda juga nih teman Pradua. So teman Pradua masih bersama di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pradua di pagi hari ini. Pastinya kita masih bersama hingga nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah juga nih. So teman Pradua, pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM Pradua. Dari teman terbaik kamu.